banget. Kamu tau gak sih kalau sekarang akhir-akhir ini di Nusa Tenggara Barat itu lagi porprov, rame banget. Kemarin aku lewat di mana ya, di samping STM itu, di Gor, itu rame banget sih, benar-benar sampai mobil-mobil mobil-mobil itu berbaris, dan bahkan yang sebesar itu, teman pro 2 ya, yang sebesar itu banget nih jalannya di situ, di depan STM dan juga SMK 4, tiba-tiba jadi rame banget, serame itu mobil-mobil parkir, motor-motor juga padat, dan yang pastinya yang lebih padat adalah persaingannya. Persaingannya padat banget, gak bisa dipungkiri ya. Seperti yang mungkin kamu perhatikan juga, kalau aku sih lihatnya sekarang tuh bener-bener yang sangat-sangat ketat gitu loh. Mereka tuh sama-sama bener-bener pengen dapet medali emas, terus juga bersaingnya juga kayak gila-gilaan banget. Dan aku lihat kayak banyak banget sekarang atlet-atlet yang baru tumbuh, bener-bener yang baru tumbuh, dan aku kayak bangga banget. Ternyata kita bisa lihat banyak banget benih-benih yang dimana kamu juga bisa memperhatikan. Bahkan yang kecil aja itu udah mulai ikut-ikut olahraga sih. Memang menurut aku, olahraga itu di akhir-akhir ini lagi jadi satu hal yang paling disenengin sama orang-orang. Bukan hanya di NTB ya, tapi memang di Indonesia kayaknya pada seneng olahraga sih. Dan itu adalah salah satu sign yang bagus banget, yang dimana kita juga pastinya mau sehat ya, gak ada yang mau sakit. Masa mau sakit kan? Gak ada. Dan ini juga untuk update-annya buat kamu yang nanya, gimana kak, gimana kak medalinya, gimana, gimana, gimana. Aduh, buat Kota Mataram, congratulations, karena bener-bener pecah banget ya. Ini hasil dari porprov-nya. Karena apa? Ini ada 153 medali emas yang dikantongin sama kontingen Kota Mataram. Ya ampun, gokil banget. Ini per 22 Juli 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, which is jam 4 sore waktu Indonesia Tengah juga. Kota Mataram ini memecahkan rekor ya perolehan medali emas porprov yang sebelumnya itu tercipta di tahun 2023 dengan 152 medali aja. Tapi tahun ini benar-benar gokil banget, teman pro 2. Untuk Kota Mataram sendiri itu mengoleksi 153 medali emas, dan ini sekaligus mencatatkan rekor baru buat kontingen Kota Mataram. Udah dibilangin, tahun ini benar-benar banyak banget yang lagi suka sama olahraga. Jadi aku gak heran sih, karena apa ya, karena kayak semuanya juga suka olahraga tiba-tiba. Tapi gak apa-apa, maksudnya bagus. Itu adalah hal yang bagus banget untuk ditiru. Dan pastinya ini akan masih bisa bertambah ya pastinya, tapi gak bisa berkurang pasti, karena porprov kan masih terus ada gitu ya. Masih apa namanya, masih banyak perlombaan-perlombaan lain dari cabang olahraga lain juga. Jadi masih banget, kemungkinan banget bisa nambah medali emasnya. Ya, aku gak tahu ya, karena memang ini tujuannya itu ada mencetak 180 medali emas ya. Wah, gila sih, banyak banget ya. Dan ya kita lihat aja, teman pro 2, apakah bisa tercipta 180 emas itu. Kita tungguin aja sampai porprov selesai.

0: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, 7 sutuk.

0: Mi, jadi lanjut kuliah ke Jogja?
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah?
0: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa?
2: Out of the box kan?
1: Out of the box? Iya sih. Aduh gimana ya sis ya bilangnya ya. Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

well, nanti bakal ada live YouTube sama aku dan juga bakal ada narsum yang oke banget. Today as always kita bakal ngundang narsum yang oke banget. Jujur aku baru melihat nih ya perubahan Iqbal Ramadan. Ya ampun, ini bias aku di Kamu Junior. Hello. Dan aku juga baru nonton satu podcast yang ngundang Iqbal. Jujur kayak kocak banget sih. Dan aku juga baru lihat, kok dia di film Operasi Pesta Copet tuh bener-bener yang kayak berubah banget ya. Hah? Aku kalau misalnya Iqbal dalam bentuk ini di Cowboy Junior, aku gak mau sih, aku gak banget untuk Iqbal yang versi ini. Kayak lo berkumis dan berjanggut sebenarnya bagus sih, cuma kayak di sini dia benar-benar kurus banget ya teman pro 2, nggak kayak Iqbal yang kita kenal yang mungkin mainnya tuh kemarin apa sih dia main tuh banyak banget sih filmnya, pusing, ada monster rambut juga dia beda banget lagi. Yang aku lihat tuh banyak sih teman pro 2, yang terakhir aku nonton kayak Perayaan Mati Rasa. Nah dia tuh di situ kan anak band banget ya, kayak lo ganteng banget sih Iqbal jujur, tapi di Operasi Pesta Copet aku kayak gimana ya, ini rada takut gitu ngelihatnya benar-benar sekurus itu Iqbal di sini teman pro 2. Sedih banget ya. Udah kalau misalnya kamu kurus banget Iqbal bisa tahu untuk makan sama aku. Iqbal mau enggak? Ada waktunya enggak tuh? Aku juga enggak tahu. Buat kamu yang belum nonton dan kayaknya aku Kak lagi pengen banget nonton ini deh, nonton Iqbal boleh banget. Coba nonton di film Operasi Pesta Copet, oke? Okay? Bisa banget kayak aku nggak tahu sih apakah ada di masih ada di layar gitu atau di bioskop kesayangan kamu atau dia udah ini udah berganti, asik berganti, atau kita nunggu aja di OTT kali ya, sabar aja lah ya. Kalau aku sih bener-bener liat yang kayak oh my god Iqbal, you're my bias in Cowboy Junior, tiba-tiba begitu sih shock sedikit ya. Tapi tetap ganteng lah. Apa sih yang gak ganteng dari Iqbal? Kayaknya menurut aku gak pernah gak ganteng sih teman pro 2, selalu ganteng. Buat kamu yang belum lihat, menurut aku sih sekarang lihat di Instagramnya Iqbal, buruan.

0: kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
1: Maci, tum pergi jalan-jalan kah?
2: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
1: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut
3: sudah.
1: Iya, kena
3: sudah.
1: Panas.
3: Kesana kah, bagaimana kah?
2: Tuh, lama sekali.
1: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara, baru.
2: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
4: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

I think it's a good thing.

Ternyata untuk operasi pesta copetnya Iqbal itu baru nanti di Agustus, kayaknya 27 tadi aku dengar-dengarnya. Jadi ya buat kamu yang kangen banget sama Iqbal, boleh kali ditungguin teman Pro 2. Aku tuh sangat-sangat bahagia loh ngelihat kayak orang-orang yang masih muda, terus juga punya semangat yang benar-benar membuat karya terus-terusan, kreativitasnya nggak udah-udah. Menurut aku tuh sangat-sangat indah banget sih. Dan aku jadi kayak ngerasa terpacu juga sebagai anak muda tuh, ternyata kita juga perlu yang namanya itu ya, kreativitas tanpa batas, asik. Itu dia nanti bahasan kita di Spada nanti ya, sama orang-orang yang pastinya juga kreatif. Aku bakal kasih tahu kamu juga tentang informasi-informasi yang menarik. Dan sebenarnya nanti tuh kita bakal bahas, karena kemarin tuh habis hari anak ya. Selamat ya untuk para anak-anak termasuk aku. Aku juga masih anak-anak tahu. Jadi kayak seneng banget ada hari anak, ada hari ibu, ada hari ayah, ada hari anak juga ternyata. Lucu banget. Ya udah kalau kayak gitu teman Pro 2, aku juga nanti bakal balik lagi dan masih akan ada suara aku sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Karena aku juga kangen banget dengar suara Iqbal. Kita dengerin sama-sama yuk. Ini dia. Eh, dari Kobo Junior.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey,
1: es krim. Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin

hari ini juga hari anak. Selamat kepada hari anak semuanya, anak-anak yang lagi ada di dalam rumah orang tuanya. Terutama jangan lupa untuk berterima kasih kepada orang tua karena dia menjadikan kamu seorang anak. Dan pastinya di hari ini tepat banget ya, di tanggal 23 Juli 2026, ini kita juga merayakan hari anak. Dan punya tema utama juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau Kemenppa ya, yang punya temanya adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Oh, sayang anak mah aku pengennya dibeliin gulali sih. Lebih pengen dibeliin gulali di umur sekarang. Dulu juga pengen dibeliin gulali, tapi sampai sekarang aku juga masih mau dibeliin gulali. Ada yang sama kayak aku juga. Mungkin nanti kita beli gulali lah ya. Dan pastinya nanti bakal ada obrolan yang seru banget, teman Pro 2. Kalau kamu kepo banget tentang apa yang bakal kita obrolin, aku juga udah masukin di Instagram @Pro2FM Mataram. Ini buat kamu yang kayak lagi ngantuk-ngantuk, buat kamu yang cowok-cowok yang kayak lagi ngantuk, menurut aku sih harus denger ya. Karena apa? Karena bakal ada cewek-cewek cantik juga di hari ini. Jadi selain suaranya cantik, visualnya juga oke banget. Pasti kepo kan kamu kayak gimana. Nanti bakal ada obrolannya seputar kreativitas. Kalau tadi aku juga udah bilang kan, aku bangga banget sama anak-anak muda yang sekarang tuh kayak keren-keren banget gitu. Gak malu gitu buat ngeluarin kreativitasnya. Terus mereka juga kayak bener-bener produktif banget, yang dimana-mana tuh pengen apapun itu dijadiin bahan motivasi. Dan aku rasa kayaknya kita juga penting deh ngerasain hal itu. Kalau misalnya kamu kepo banget, ya udah jangan kemana-mana, dengerin aku terus sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Jack it up.
1: Oke, teman Pro 2, waktunya kita bakal ngobrol nanti dan kamu harus stay tune di YouTube RRI Mataram Official karena hari ini banget Pro 2 bakal live YouTube spesial buat kamu karena hari ini juga hari anak. Ya ampun, hari anak. Jadi kayak pasti seru banget. Akan ada anak-anak yang akan menghiasi telinga dan juga kalau misalnya pengen tahu siapa yang ngobrol, silakan berkunjung di YouTube-nya RRI Mataram Official. Stay tune terus karena nanti bakal obrolannya seru banget seputar anak-anak dong ya. Pastinya remaja dan juga ya kita-kita ya para Gen Z ini. Oke, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sama aku Glow sampai nanti jam 10.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Yeay, kali ini Sepada bareng Narsum lagi teman Pro 2. Dan pastinya seru banget karena kita bakal bahas tentang nilai keindonesiaan. Spesial banget hari ini karena hari ini juga Hari Anak Nasional. Yes! Buat anak-anak seperti kita. Dan buat kamu yang belum tahu, kita sekarang juga live di YouTube channelnya RRI Mataram Official. Buruan langsung ke sana. Dan pastinya aku gak sendiri. Kali ini udah ada narsum-narsum. Coba kita sapa-sapa dulu ya. Halo, selamat pagi.
4: Pagi-pagi.
0: Oke, gimana kabarnya kakak-kakak?
5: Alhamdulillah baik.
0: Harus baik dong.
5: Iya, benar.
0: Oke. Ini ada Kak Dea Lestari ya?
5: Iya, betul.
0: Kak Dea Lestari ini pegiat anak berkebutuhan khusus dan juga Putri Pertiwi Indonesia NTB 2026.
5: Iya.
0: Keren banget.
4: Mantap.
0: Dan, iya, mantap banget. Dan ada Pak Tarmizi, Pak Haji yang selalu menemani kita semua dalam segala situasi, yaitu Bapak Kabid Pembinaan dan juga Pengembangan Kepemudaan Dinas Dikpora NTB.
4: Yes, gimana kabarnya Pak? NTB maju.
0: Iya dong. Kita kan pemudi, Pak.
4: Oh iya. Kalau sebut pemuda, wajib ada pemudinya.
0: Itu dia makanya. Itu dia. Itulah adanya aku dan juga Kak Dea di sini. Kak Dea, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Aduh, ya ampun, harus baik dong.
5: Betul.
0: Oke, kita bakal bahas sesuatu tentang kreativitas hari ini. Gimana sih, Kak Dea, kesibukannya? Sebelum itu aku tanya dulu apa kesibukannya belakangan ini.
5: Oke, boleh. Sebelum itu perkenalan dulu, Kak, ya.
0: Boleh.
5: Halo, Sobat Pro 2, perkenalkan saya Dea Lestari. Saya merupakan runner up Putri Pertiwi Indonesia tahun 2026 yang saat ini sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Prodi Hukum semester 2 di Universitas Islam Al-Azhar. Sebelum itu kesibukan Dea akhir-akhir ini adalah Dea biasanya MC All Event, Kak. Iya, dan juga Dea ikut kelas modeling, public speaking. Selain itu Dea juga freelance kerja di marketing properti juga. Sama biasanya kuliah, itu aja, Kak.
0: Oh, wah, agak banyak ya kegiatannya. Itu aja lagi ada. Itu aja, kayaknya banyak banget deh ya. Keren banget, baru semester 2 tapi kamu banyak banget ya kegiatannya. Yeah. Oke, aku mau tanya ke Pak Haji. Pak, di mana dapat orang bertalenta ini? Perempuan bertalenta ini
4: hebatnya NTB nih. Banyak-banyak anak-anak muda-muda NTB yang luar biasa. Benarnya gak susah nyarinya. Karena kan keterbukaan informasi ini luar biasa. Saya tinggal buka saja di channel, di apakah di media online, di media cetak, itu muncul bahasa-bahasa nama-nama kawan-kawan anak-anak yang hebat-hebat nih. Saya tinggal cari kontaknya. Kebetulan saya orang media juga, cuma medianya plat merah bukan plat hitam.
0: Iya
4: gitu.
0: Sih.
4: Iya, jadi gampang ketemunya. Anak-anak hebat, sangat banyak. Ini yang lagi kita satu padukan supaya memang harus bergerak nih pemuda NTB, membawa NTB makmur mendunia.
0: Amin.
4: Itu poinnya.
0: Rada pressure ya di kita ya.
5: Iya.
0: Dia jujur ada pressure.
5: Iya, betul.
0: Tapi emang itu harus kita ada tekanan-tekanan kayak gitu.
5: Iya.
0: Oke, kan di sini yang masih anak-anak Dea ya.
5: Iya.
0: Aku juga sih.
4: Oh, iya. Aku mantan.
0: Mantan anak, tetap anak dong, Pak.
4: Oh iya ya.
0: Kan anak dari orang tua.
4: Benar.
0: Aku mau tanya dulu nih. Sekarang kan Hari Anak Nasional ya,
5: iya,
0: Dea. Sebenarnya kalau Dea sendiri ngelihat Hari Anak Nasional ini, ada gak sih kayak pesan-pesan yang kamu pengen sampein gitu? Dan apa sih yang harus masyarakat paham gitu? Kita kan anak-anak jarang banget ya ngasih ngasih tahu sesuatu.
5: Betul.
0: Buat orang-orang dewasa, hari ini waktunya.
5: Terutama kita
0: kasih
5: Gen Z ya.
0: Yes, hari ini kita kasih tahu untuk orang tua tuh apa yang kita rasakan sebagai anak-anak.
5: Boleh. Baik, hari ini jadi Hari Anak Nasional ya, Kak, ya. Bagi orang tua, mungkin masyarakat yang belum tahu Hari Anak Nasional itu apa sih gitu. Jadi Hari Anak Nasional itu bukan hanya peringatan tahunan atau perayaan tahunan, akan tetapi menjadi pengingat untuk kita semua bahwa semua anak itu berhak untuk memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, bermain, dan juga mengembangkan potensi yang terbaik yang ada pada dirinya tanpa terkecuali anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena pada saat ini banyak sekali orang-orang yang menilai anak-anak yang berkebutuhan khusus itu berbeda. Padahal cara belajarnya itu sama, Kak, tapi berbeda cara belajarnya. Cara belajarnya itu sama tapi berbeda-beda gitu.
3: Okay. Seperti itu. Karena mereka juga ya seperti namanya berkebutuhan khusus gitu. Betul. Ya. Tapi aku salut banget loh dia, maksudnya untuk anak-anak seusia kita ini, kita ngurus diri kita sendiri masih susah ya. Yeah. Tapi kamu udah jadi orang yang sangat aware sama masalah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi kalau dia sendiri ngelihatnya anak-anak yang berkebutuhan khusus, apalagi di hari anak ini, apa sih yang harus kita, maksudnya sesama anak-anak juga, apa yang harus kita lakuin gitu?
5: Yang terutama pastinya kita tidak membeda-bedakan, Kak, karena kita harus merangkul semuanya ya. Mm-hmm. Karena pada saat ini banyak sekali orang yang memandang mereka itu berbeda gitu. Jadi ya kembali lagi, kita tidak boleh memandang mereka berbeda karena kita itu sama. Gitu.
3: Iya sih, aku juga ngerasa kayaknya sering banget ya, maksudnya orang-orang itu mungkin melihat karena berbeda, jadi kayak dilihatinnya juga agak berbeda juga perlakuannya. Padahal tapi gak boleh.
5: Iya, sangat tidak diperbolehkan.
3: Tuh, denger Raman Pro 2, gak boleh beda-bedain perlakuan. Oke, okay, kalau kayak gitu teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Apalagi aku pengen tanya dulu sama Pak Aji nanti.
4: Oke. Okay.
3: Sebagai POV dari orang tua, pesannya di hari anak ini kayak gimana sih?
4: Okay,
3: buat kita anak-anak.
4: Siap.
3: Tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ada Alama dari Rizky Febian.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: kedatangan satu member lagi. Kita langsung todong aja untuk memperkenalkan dirinya. Ada siapa di sini? Halo.
1: Halo semuanya. Selamat
0: pagi. Dia agak kayak kaget ya. Selamat apa nih? Selamat hari anak dulu apa selamat pagi dulu nih?
1: Dua-duanya sih.
0: Iya. Siapa? Kenalan dong kita.
1: Oke, kenalin nama aku Eka Laraswati, boleh dipanggil Laras. Aku merupakan mahasiswa semester 6 dari program studi kehutanan. Dan sekarang alhamdulillah lolos kepilih jadi delegasi fully funded internasional yang berangkat pada bulan September di Malaysia dan Singapura.
0: Oh my god. Kamu bakal jadi makci dan pakci ya. Bakal makannya bukan nasi uduk, katanya nasi lemak di sana ya.
1: Iya, ada nasi kandar juga.
0: Nasi kandar bener gokil sih. Nanti dikasih tahu lah ya kalau misalnya masih ada di sana, nanti kita bisa telepon kamu kapanpun kan?
1: Boleh.
0: Langsung ditodong. Oke, tadi dipanggilnya biasa Laras kan?
1: Laras.
0: Laras, sekarang tadi aku udah tanya, kalau dia kan kesibukannya masih kuliah juga, sama dia kadang ngejob. Kalau kamu apa kesibukannya?
1: Kesibukan saya sekarang sebenarnya sedikit. Dari tahun sebelumnya itu lumayan banyak banget. Tapi yang sekarang itu karena saya fokus pada studi. Sekarang saya lagi magang di Taman Nasional Gunung Rinjani. Baru aja turun dari gunung. Terus selain kesibukan itu juga saya aktif jadi content creator dan influencer. Dan juga jadi volunteer di kegiatan pendidikan, lingkungan, sama sosial.
0: Oke, berarti terbiasa untuk mengurus-ngurus sesuatu yang liar ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Aduh, oh, kamu berarti konten kreator juga?
1: Iya.
0: Berapa followers kamu?
1: Baru dikit sih, baru 11.000.
0: Shock banget.
2: Maaf, ya?
0: Agak speechless sedikit. Baru dikit sih 11.000. Aku 700 aja udah pengen aku hapus-hapusin ya. Kalau lihat 11.000 masih sedikit. Kamu targetnya berapa punya followers?
1: Kalau target ya bisa berjuta sih.
0: Wow, katanya pengen ngalahin Cristiano Ronaldo.
1: Kalau bisa ya.
0: Dia terbanyak loh followersnya. Oke, nah karena Laras juga content creator, siapa tahu ada yang mau follow. Di mana?
1: Udah saling follow. Kita follow. Bestian.
0: Iya, di follow sih. Aku kan lumayan kalau panjat sosialnya Kelaras. Iya, Pak, lumayan kalau panjat sosialnya Kelaras kan kita jalur
2: yes.
0: Jalur orang dalam.
1: Betul.
0: Siapa wanita ini gitu. Enggak apa-apalah, enggak usah nanti aja ya. Nanti aku di-tag, nanti aku repost.
1: Oke, boleh.
0: Aduh, oke. Tadi kan aku udah ngomong sama dia tuh. Dia pengennya menyampaikan kalau dia sih lebih menekankan untuk kita di hari anak ini gak membeda-bedakan anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang biasa. Jadi diperlakukan secara sama. Nah kalau dari Laras sendiri, apa yang pengen disampaikan di hari anak? Kita kan anak-anak nih Laras. Kalau kamu tuh pengennya bilang apa ke masyarakat, ke orang tua, atau ke orang-orang yang mungkin kamu pengen kasih apa ya, kayak quotes gitu di hari anak ini. Karena kita juga anak ya. Apa?
1: Yeah. Menurut saya langsung aja, pesan saya kepada orang tua terlebih dahulu, berikan anak ruang, space untuk mereka berkreasi, lalu kemudian mereka bisa mengeksplor diri mereka sendiri. Seperti yang saya rasakan sendiri, orang tua saya tidak membebankan pada prestasi, apalagi di prestasi akademik yang dinilai dari rapot itu. Orang tua saya sudah tidak melihat itu lagi. Namun di sisi lain, orang tua saya melihat bahwa potensi yang saya berikan itu bukan dari nilai rapot, namun dari karakter kepemimpinan. Karakter kepemimpinan, lalu kemudian sosial dan itu sih.
0: Dalam banget sih kamu. Aku kayak, pokoknya intinya kalau dari Laras itu, untuk orang tua jangan selalu ngemaksa anaknya harus bisanya tuh di bidang akademik. Karena banyak banget anak-anak, apalagi di era sekarang ya, yang dimana teknologi itu udah bener-bener maju banget. Kita tuh kadang lebih tertarik sama hal-hal yang kreatif di luar non akademik ya, kayak kesenian, kayak nyanyi. Dia juga pasti modeling kan.
2: Vokalis band juga kak.
0: Vokalis band, nyanyi lagu apa kamu genrenya? Hipnot ya?
2: Genre semua kak.
0: Kamu itu my, itu ya kamu ya?
2: Semua.
0: Oke, okay. Berarti kamu juga vokalis?
2: Iya.
0: Nyanyi sampai sekarang?
2: Iya, sampai sekarang.
0: Oh, apa nama band kamu?
2: Sakon Band.
0: Sakon Band, itu genrenya apa?
2: Pop sih kak. Iya, all genre tapi lebih sering ke pop sih. Untuk para Gen Z ya sekarang. Tapi tergantung request orang-orang juga sih kak. Dan juga event sama acaranya itu mau request apa gitu.
0: Bisa kamu?
2: Iya, alhamdulillah bisa kak.
0: Gokil, semakin pressure saya di sini nih duduk-duduknya. Pak Haji kayaknya menurut aku sih sayang pressure di sini pak.
3: Why?
0: Karena ternyata mereka kan masih muda-muda banget ya. Iya. Maksudnya masih sekolah, iya, masih kuliah, tapi punya banyak banget kegiatan yang positif banget. Kalau dari Pak Haji sendiri di hari anak ini apa pesannya buat kita anak-anaknya Pak Haji?
3: Iya nih saya bangga banget ya di kiri kanan nih narasumbernya luar
0: depan
3: biasa. Iya juga lah. Iya, nih kalau pesan dari orang tua, saya sebagai bapaknya anak-anak yang ada di sini, saya kebetulan membidangi kepemudaan di NTB. Jadi pesan saya untuk anak-anak nih, jadilah kalian yang memang kami tidak memaksa intinya gitu ya, untuk mau jadi apa gitu. Yang penting Anda bisa berkreasi, berinovasi, memiliki semangat untuk mau maju gitu. Jadi harapan kami sebagai orang tua tuh kami mempunyai anak harus berpunya berakhlak, akhlak mulia tentunya. Dia berempati, dia mempunyai nilai agama dan dia otomatis mau maju, mau yang bisa membanggakan kedua orang tuanya gitu. Itu sebagai harapan kami sebagai orang tua untuk anak-anak kami yang hebat.
0: Amin, ya ampun. Semoga kita bisa membanggakan orang tua kita.
3: Amin.
0: Tiba-tiba berdoa banget kita di sini. Iya.
1: Selawat.
3: Kayaknya kita lagi ceramah ini.
0: Iya. Tahu sih. Kita terlalu bijaksana untuk usia kita nggak sih? Agak sedikit serius. Tapi ayo kita move lagi.
3: Oke, yes.
0: Aku kepo banget karena ini beda-beda banget ya latar belakangnya dia sama Laras. Yang satu benar-benar di ranah pageant, yang satu benar-benar setombo itu ya ke hutan kan pasti kamu sering banget keluar masuk hutan guys sih yang benar-benar nge-explore banget gitu. Aku kayak wow ini jadi menarik kalau misalnya kita tarik hal-hal yang bagus. Nah kamu tuh dulu waktu kecil suka main nggak sih? Kayak maksudnya bukan main gadget ya kayak main-mainan tradisional kalian berdua?
2: Suka
1: banget.
0: Wah ini
1: apalagi saya.
0: Nah kalau kamu mainan tradisional favorit kamu apa?
2: Dulu mainannya itu ada namanya main ceprak kak. Kalau bahasa Sasaknya itu ceprak.
0: Apa itu ceprak?
2: Kayak bentuknya di tanah itu kita tulis kayak segitiga apa sih? Kayak ini kak, apa?
1: Kolom-kolom ya?
2: Iya kayak kolom-kolom gitu. Terus nanti kita ngelompat-lompat di sana
1: sama.
2: Gitu.
1: Ada.
0: Apa sih namanya?
3: Main dengkleng.
0: Dengkleng.
3: Ya main juga kita itu dulu.
0: Iya aku juga. Pak Aji juga main.
3: Main.
0: Apa mainan tradisionalnya pak paling kesukaan?
3: Main kelereng.
0: Iya sih kalau cowok kelereng, rada gambling pak kayak penjudian itu.
3: Iya bahasa sih.
0: Itu banyak yang kecurangan.
3: Sama main itu ya, dalam mbak yoyo.
0: Oh yoyo, gangsing suka nggak pak?
3: Oh sangat, saya pemain.
0: Oh iya.
3: Saya pemainnya kalau gangsing.
0: Bener
3: bisa buat sendiri main dulu kecil udah jualan gangsing.
0: Iya dulu gangsing banyak di zaman aku.
2: Sambil usaha juga berarti pak.
3: Iya.
0: Sambil menyelam minum jus
3: jeruk
0: apa ini ya. Oke, kalau Laras apa mainan tradisional kesukaannya?
1: Kesukaannya ya, yang pertama karet sih. Itu yang buat saya lompat. Karena itu yang buat saya tinggi.
3: Pantas tinggi ya.
0: Mainannya karet.
1: Ya main karet.
0: Kamu benar-benar suka itu sama main karet.
1: Tapi sekarang udah enggak bisa bawa badan.
0: Sekarang juga udah jarang main karet. Oke, yang satu main dengkle, ini juga loncat. Yang satu juga loncat. Kalau Pak Haji lebih ke bisnis ya, Pak.
3: Sambil jualan.
0: Iya,
3: sambil jualan.
0: Jual kelereng, iya, jual gangsing.
3: Gangsing iya.
0: Semuanya dijual. Tapi menurut aku juga dengan permainan tradisional ini bikin kita juga jadi makin kreatif enggak sih? Kalau Pak Haji kan kreativitasnya dengan cara bisnis. Kalau dari Dea sendiri ngelihat permainan tradisional tuh bawa dampaknya ke Dea sendiri apa? Kreativitasnya ya?
2: Iya. Dampaknya apa ya? Karena dulu kita main itu cuma buat senang-senangan aja waktu kecil ya.
0: Benar-benar.
2: Happy ya? Iya, yang penting happy kak.
0: Bener sih. Tapi menurut aku juga dari dulu kan kita gak punya gadget ya. Jadi kita bikin mainan kita sendiri gak sih?
2: Iya betul.
0: Itu kan cuma modal tanah sama ini doang.
2: Iya betul.
0: Ranting bisa main.
2: Iya, iya.
0: Tapi kalau kamu sendiri Lara, sebagai anak hutan banget yang suka loncat, kamu apa yang ngerasa dampak main-mainan tradisional ini sama kreativitas kamu?
1: Kreativitas saya sih lebih kayak ini kekuatan kaki juga. Kekuatan kaki.
0: Setuju.
1: Karena emang saya dari kecil tuh sering jatuh. Sampai sekarang pun jatuh. Kemarin jatuh saya jatuh.
0: Yeah. Oh, kalau kita mah semua kita juga pernah sih. Ini jatuh apa? Beneran jatuh?
1: Jatuh dari sepeda, terus jatuh dari motor, jatuh dari di gunung juga pernah jatuh. Kemarin jatuh saya.
0: Jatuh dari gunung jangan sih ya. Laras, kita takut
1: di gunung.
0: Oh, di gunung. Soalnya tadi jatuh dari gunung, kita juga akan kok tiba-tiba bisa di sini.
3: Alhamdulillah selamat nih, sehat.
0: Kaget kita. Oke, tapi memang itu membuat kamu jadi kayak kuat.
1: Kuat.
0: Iya sih, benar. Aku juga setuju. Dia bilang juga kalau kita jadi, maksudnya juga punya kreativitas dengan memanfaatkan di alam gak sih? Kan karena kita main semuanya di alam. Kalian masih main ini gak? Mandi di sungai dulu.
2: Iya pernah.
0: Iya kan.
1: Ya. Sekarang masih juga.
0: Kalau ada
1: sungai gas.
2: Iya benar. Apalagi sekarang ya di daerahnya ada itu kan di Batu Kuliang namanya Pak, di dekat Benang Stukel Pak. Iya dekat sana
3: wisata.
2: Rumahnya dia. Jadi tempat wisata itu sekarang malah banyak digemari sama anak-anak yang suka alam gitu. Termasuk mungkin Laras ya suka.
1: Iya pernah.
2: Iya air terjun di sana banyak.
0: Ih kalau itu mah airnya bersih. Kalau kita mandi di telabah kotor.
3: Kali telabah maksudnya.
0: Dulu mah di telaba bersih. Kita juga main dulu di telaba, tapi karena sekarang udah kotor udah dimarahin sama orang tua. Karena ya itu udah polusi akhirnya.
2: Bahaya
0: sekarang. Sampai sekarang masih main kayak gitu ya?
2: Sering sih, cuma rendam-rendam aja Kak, tapi yang airnya bersih sih. Kalau di yang sungai kotor enggak juga.
0: Iya, kalau Batu Kuliang mah bersih banget itu.
2: Iya, bersih banget, perairannya murni dari sana, dari gunung ya?
3: Betul.
0: Iya, dari gunung.
1: Air terjunnya kan.
2: Iya,
1: air
3: terjun mata air. Gunung Rinjani juga.
0: Iya. Pasti dingin ya di situ ya?
2: Dingin banget.
0: Pasti dingin, tiba-tiba banget dingin. Aku keponya juga, ini pasti punya pengalaman. Kamu pasti ya lebih punya pengalaman sama anak-anak yang berkebutuhan khusus dia. Ada gak sih kayak pengalaman yang kayak kamu gak bisa lupain banget?
2: Aduh, kalau pengalaman tentu saja Kak, banyak banget ya. Jadi sebelumnya dulu awal dia bermula punya program ini adalah dulu kan dia sempat ikut pageant di Miss NTB gitu. Jadi kita disuruh bikin advokasi. Dan advokasinya itu sama, merangkul semua tanpa beda gitu. Nah abis itu alhamdulillahnya dia menjadi perwakilan NTB untuk ke tingkat nasional di Putri Pertiwi Indonesia waktu itu Kak, bulan April lalu. Dan di sana dia juga membawa advokasi yang sama ke tingkat nasional dengan tema merangkul semua tanpa beda. Nah sebelum berangkat ke nasional dan setelah ke nasional, dia ini tetap berkunjung ke ada yayasan Kak di Gunung Sari namanya Yayasan Lombok Care.
0: Aku anak Gunung Sari itu.
2: Oh, hai. Hai, Kak.
0: 5 langkah dari rumah.
2: Oh my God.
0: 5 langkah dari rumah biduannya.
2: Oh iya. Jadi awal mula dia kesana itu jujur pas pertama kali ketemu sama mereka itu, mereka tuh kayak malu-malu, terus ada rasa kurang percaya diri sama mereka Kak. Jadi kita memberikan mereka kesempatan dan juga memberikan mereka ruang untuk bermain gitu. Kita mengajak mereka untuk bercanda-canda. Awalnya mereka susah sekali Kak untuk diajak bicara, tapi setelah kita memberikan mereka mainan akhirnya mulai luluh gitu. Dan perlahan-lahan. Dan di sana momen yang paling menyentuh adalah ketika kita mengadakan lomba waktu itu dan kita menyuruh mengajak mereka untuk menampilkan potensi atau prestasi yang mereka punya, bakat yang mereka punya di sana. Dan di sana mereka banyak sekali yang menampilkan berbagai bakat, ada yang bisa menyanyi, menari, menggambar gitu Kak. Dan aku juga kayak kayak kagum gitu. Oh my God, ternyata anak-anak seperti ini juga banyak banget bakatnya, nggak beda gitu dari anak-anak yang lain gitu. Terus di sana setelah itu ada mereka yang nyanyi di sana lagu yang judulnya kayak keluar harta yang paling berharga adalah
0: harta yang paling berharga.
3: Keluarga Cemara.
0: Iya.
3: Saya juga nonton tuh.
0: Iya pas saya nangis.
2: Di sana juga ada yang mereka pintar main keyboard.
3: Novia Klopakin ya mainnya.
0: Iya dia 1-2 Pak.
3: Oh iya.
0: Udah dua kali dia keluarga Cemara.
3: Oh.
0: Kita tunggu lagi yang ketiga nih.
3: Siap.
0: Nangis kita. Terus dia gimana?
2: Terus mereka juga di sana ada yang main keyboard sama ada yang nyanyi gitu Kak, sepaket gitu kan. Jadi kayak di sana tuh pas mereka selesai menampilkan semua itu diapresiasi semuanya Kak. Diapresiasi sama yang nonton. Dan di sana banyak yang nangis, jujur waktu itu aku juga nangis ya karena saya terharu melihat mereka gitu Kak. Dan di sana setelah selesai ternyata mereka langsung meluk kita. Yang awalnya kan pas kita baru datang tuh kayak gak mau mendekat, terus malu-malu. Tiba-tiba mereka meluk kita. Terus pas kita pulang, mereka gak mau ngasih kita pulang Kak.
0: Lengket.
2: Iya, terus ada di sana guru-guru dari sana bilang, nanti kakaknya datang lagi gitu. Ada yang nangis juga karena gak mau ngasih kita pulang. Jadi
0: itu yang paling kamu inget ya?
2: Iya betul.
0: Aku juga kemarin ke Lombok Care. Tapi dia langsung tiba-tiba meluk. Tapi mungkin karena mereka udah terbiasa datang banyak orang kali ya, jadi kayak udah langsung lengket. Aku juga kayak, aku yang tidak terbiasa physical touch ini kayak kaget sedikit, tapi kayak jadi seneng juga. Dan waktu aku masuk ke Lombok Care itu benar-benar bikin aku jadi bersyukur banget. Hal sederhana tuh mereka bisa syukuri sebegitunya loh.
2: Betul.
0: Kayak mereka tampil di panggung aja itu menurut mereka tuh udah mewah banget. Dan aku kayak ngerasa kayak, ya kenapa kadang kita kurang bersyukur banget sama hal-hal yang mungkin terlihat orang tuh sepele, sederhana, tapi itu ternyata buat mereka itu sangat luar biasa. Aku makanya kayak nggak bisa, aku nggak bisa, aku juga sedih banget kesana, pokoknya haru banget ya.
2: Tapi mereka juga di sana kan nggak bisa ngelihat orang nangis itu, jadi kalau kita nangis itu mereka ikut sedih.
0: Bener.
2: Jadi kalau kita nangis itu nggak ada belakang kita nih gitu ambil tisu.
0: Karena dia perasaan banget pak, sensitif anak-anak di sana itu kayak
2: kita harus ceria di depan mereka pokoknya.
0: Bener.
2: Seperti itu Kak.
0: Jadi terharu. Oke, itu dari ceritanya dia. Kamu punya nggak Laras, kayak memorable memory atau mungkin kamu kayak sebagai anak yang akan mewakili NTB ke Singapura?
3: Bukan hanya NTB.
0: Apa? Indonesia. Iya benar sih, aduh. Soalnya ke Singapura sama Malaysia ya, benar ya Pak, aduh.
3: Indonesia.
0: Gimana tuh? Apa yang

0: Saya jadikan diri kita sebagai anak yang punya cita-cita berkarya.
1: Semangat, Laras.
0: Saya juga saya menceritakan perjalanan saya deh.
2: Boleh.
0: Perjalanan saya ke delegasi ini nggak mudah. Saya sempat dulu sama Dea ikut salah satu pageant dan syukur alhamdulillahnya tidak masuk nominasi sama sekali, dan itu menjadikan kegagalan itu sebagai pelajaran dan jadi bahan bakar kita untuk terus maju. Dan alhamdulillah saya lolos delegasi fully funded itu ke internasional. Nah, itu jadi bahan pembuktian bahwa saya tuh sebenarnya layak di posisi itu.
2: Waduh.
0: Iya, sebenarnya layak.
2: Inilah balas dendam yang aku takutkan.
0: Itu menurut saya balas dendam terbaik adalah membuktikan bahwa kita lebih bisa dan lebih bersinar lagi dari tahun belakangan, guys.
2: Widih, sedap daging banget nih daging, hari daging. Ini. Nanti aku juga kepo sama Pak Haji sebagai bapak-bapaknya, apalagi di sektor pemerintahan nih. Pak Haji punya rencana apa untuk anak-anak NTB kedepannya? Tapi nanti juga bakal dibahas lagi. Dan buat kamu yang punya pertanyaan, boleh banget langsung WhatsApp aku di nomor 0819-02057000, atau bisa langsung tanya aja di channel YouTube-nya RRI Mataram Official. Aku tungguin. Kita dengerin satu lagu dulu. Ada Jadilah Tuan Putri Dali Aisyah. Asila Maisyah.

0: Didis pada sama Nanda, Laras, Paji dan juga Dea. Yeay. Hari anak kita bakal dipenuhi dengan anak-anak seperti aku dan dua lainnya dan Paji juga.
1: Iya, mantan.
0: Mantan. Pak, enggak ada mantan anak, Pak. Takut banget kalau mantan anak. Janganlah. Mantan pacar ada, tapi kalau mantan anak jangan sampai ada, Pak.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Oke, tadi kan udah nanya berdua dan udah ada pertanyaan, tapi sebelum ke pertanyaan aku baca ini Paji dari pemerintah sendiri, apa sih punya rencananya untuk hari anak di sini kan untuk kedepannya punya rencana buat anak-anak NTB gitu apa? Okay. Ada nggak sih Pak?
1: Banyak sekali ya program yang memang sudah menjadi rencana kami yang sudah kami lakukan. Ini contohnya mulai bulan Maret kemarin sampai bulan Juni itu hampir 12.000 pemuda NTB yang sudah kami latih.
0: Untuk apa Pak?
1: Pelatihan contohnya ada pelatihan AI, ada pelatihan tata boga, ada pelatihan kewirausahaan gitu ya, ada pelatihan kepemudaan, kepemimpinan. Kami ada kerjasama soalnya banyak, contohnya sama IBM, International Business Machine Corporation, itu dari Jakarta. Masuk lagi plan internasional, belum coding, belum yayasan Dian Sastro, semua bergabung dengan Dikpora tentunya dan bidang kepemudaan. Ada pelatihan-pelatihan itu.
0: Ada Dian Sastronya Pak?
2: Iya.
1: Yayasan Dian Sastro, cuma saya juga belum fotoan nih. Iya,
0: Sayo.
1: Ada kerjasama MOU, tapi sebelum fotoan sama dia gitu. Yang ada ini apa pendamping-pendampingnya gitu, timnya gitu. Oke, itu yang sudah selesai dari sampai bulan Juni. Bulan Juli ini kami sudah persiapkan ada beberapa acara, memang kegiatan untuk pemuda. Pemuda izin dulu, saya menyampaikan Undang-Undang Nomor 40 2009. Setiap warga negara Indonesia berumur 16 sampai 30 itu pemuda.
0: Yes.
1: Selebihnya itu adalah mantan pemuda.
0: Okay.
1: Kalian di bawahnya anak-anak.
0: Iya. Yes.
1: Yeah. Jadi kegiatan yang kami akan lakukan ada namanya seleksi pemuda proper desa.
0: Apa yang, itu Pak?
1: Ini saya akan jelaskan. Jadi yang boleh ikut adalah 8 kabupaten. 2 kota tidak boleh ikut karena sebutannya seleksi pemuda proper desa.
0: Soalnya di kota lurah ya?
1: Oke, nggak boleh. Jadi yang boleh itu 8 kabupatennya. Berarti Kota Bima sama Kota Mataram nggak boleh.
0: Iya.
1: Itu ini aturannya. Jadi yang pemuda proper desanya orang yang di desa. Ini pemuda desa yang memang berkompeten. Dia memiliki kreasi, inovasi yang sangat diakui di desanya. Gitu. Dia harus udah membidanginya selama setahun minimal.
0: Oh.
1: Dan jangan lupa umurnya 16 sampai 30. Kurang enggak boleh, lebih juga enggak boleh.
0: Kalau 30 lewat 1 bulan, Pak?
1: Enggak boleh, 1 menit pun enggak boleh. Gak tapi terhitung sampai ulang tahunnya pemuda tanggal 28 Oktober.
0: Oh, gitu.
1: Ya,
0: masih bisa lah ya.
1: Masih bisa sampai 28 Oktober. Oke. Itu yang kami buka. Jadi tingkat kabupaten sampai dengan 31 Agustus. Setelah itu mulai September kami akan seleksi tingkat provinsi.
0: Oke.
1: Jadi kebetulan saya Kabid Pemudanya menjadi ketuanya.
0: Widih.
1: Ya, ketua untuk menseleksi tingkat provinsi. Tentu di sini juga ada Pak Haji Nas, itu salah satu tim kami, Profesor Kadri. Pokoknya orang-orang hebat yang ada di tim saya. Angka seleksi ke tingkat provinsi. Tentu begitu sudah dapat tingkat provinsi, nanti akan kirim namanya ke tingkat nasional. Okay. Itu satu. Yang kedua, masih banyak lagi nih kegiatan kita. Jadi ada lomba debat sama lomba pidato tingkat nasional.
0: Waduh.
1: Oke. Okay. Terus ada lagi kita ada KTT pemuda. KTT pemuda ini insya Allah semuanya pokok kegiatan ini akan kita laksanakan setelah bulan Agustus.
0: Oke.
1: Okay. September kita mulai, September, Oktober, pokoknya puncaknya di Oktober.
0: Oke. Okay. Yeah. Karena pemuda ya.
1: Betul.
0: Pemuda.
1: Terus ada magang BUMN. Jadi pemuda ini kita seleksi juga di tingkat kabupaten, ke provinsi, lalu kita kirim ke nasional. Dia bisa magang ke BUMN nasional.
0: Okay.
1: Dia digaji. Dia digaji. Begitu dia hebat kerjanya, dia diminta malah gak usah kembali. Dia kerja di sana.
0: Indis ekonomi penting sih.
1: Itu kan keren banget kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dengan banyaknya peluang-peluang buat anak muda dari pemerintah Provinsi NTB, menurut aku nih bagus sih.
1: Betul.
0: Oke, banyak juga ya Pak Ajit.
1: Banyak nih untuk pemuda-pemuda NTB. Dan semuanya ini nanti kami juga akan di akhir, itu di bulan Desember. Mungkin kegiatan kami dari tanggal 10, semua anak-anak NTB yang berprestasi ini tentu kami akan kurasi dulu nih.
0: Okay.
1: Kami ambil apakah nanti dia bisa masuk, dia laras atau dia itu, kami kumpulkan di satu hotel 3 hari 2 malam kami inapkan.
0: Okay.
1: Di sana ada kegiatannya yang namanya di capacity building, personal branding, penguatan programnya. Lalu kami ajak keliling jalan-jalan di tempat-tempat wisata.
0: Hmm.
1: Malamnya ada acara yang namanya Anugerah Pemuda NTB Berprestasi.
0: Oh.
1: Kami akan berikan dia trofi, penghargaan, dan tentunya uang cash. Ini bentuk penghargaan Provinsi NTB untuk pemuda NTB yang hebat.
0: Oh, wow. Yes.
1: Ada yang kurang, ada apa yang kurang, itu? Ada tambahan lagi.
0: Apa itu, Pak?
1: Kami tentunya nanti gubernur akan mengundang semua anak-anak NTB prestasi itu di HUT NTB tanggal 17 Desember 2026 akan apel bersama di kantor gubernur, dan gubernur juga akan memberikan hadiah.
0: Nah, ini dia. Apa yang gratis-gratis kita suka, Pak?
1: Iya.
2: Betul.
0: Kita tunggu tanggal mainnya.
1: Yes.
0: Ya, Pak.
1: Yes. Tentu kami ada kolaborasi juga dengan kawan-kawan dari KNPI, mm-mm, dari Kuarda, mm-mm, dari Bakti NTB. Pokoknya kita pandai-pandai lah untuk mencari kawan, kita harus benar-benar bersinergi, kolaborasi, okay, dengan pemuda-pemuda lainnya. Gitu.
0: Oke, okay, luar biasa. Dan ini juga banyak anak-anak yang nanya nih.
1: Eh, siap.
0: Jadi kita karena udah mau 5 menit lagi, aduh, kayak cepet banget ya.
1: Kurang ya?
0: Iya, Pak. Kayak kurang. Maksudnya kayaknya harus 10 jam.
1: Yes.
0: Maraton.
1: Oke, oke.
0: Oke, ini pertanyaannya nih tentang bagus ini, kreativitas tanpa batas. Itu kan tanpa batas bukan berarti tanpa arah ya. Bagus,
1: betul,
0: nih. Nah, apa sih kompas yang harus dipunya sama anak-anak, khususnya kayak yang mungkin baru nyari arahnya kemana nih, daripada nanti bingung. Menurut kamu bertiga, kamu berdua aja deh, kita kan masih anak-anak.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Kamu berdua aja, ini apa kompas yang harus kita punya sebagai anak biar kita nggak ke arah yang negatif apalagi.
1: Betul.
0: Ya, apa tuh?
2: Yang paling penting adalah kita harus mengikuti hati kita sendiri, Kak. Mulai dari awal itu kita harus mengikuti sebenarnya arah kemana kita. Ini kayak misalkan kita punya apa ya, bakat dari kecil, kita harus kembangkan bakat itu sampai dewasa. Jadi ketika kita dewasa, kita tidak kehilangan arah, seperti itu. Jadi kompas kita kan tidak berputar, jadi sesuai arah gitu, Kak.
0: Oh, ikuti
2: ya,
0: kata
2: seperti
0: hati
2: itu.
0: Wow.
1: Kata hati ya.
0: Keren sih, agak sedikit ini ya, menurut aku sangat-sangat sangat-sangat dalam. Kalau dari Laras apa?
3: Sama aja sih, Kak. Karena kan kita juga duduk di sini sekarang, kita juga pernah kecil, dan kita juga waktu kecil punya angan-angan besok bakal kegini, bakal melakukan hal yang kita inginkan sejak kecil, kayak ini manifesting duduk di sini, ini sebuah
0: pencapaian ya?
3: Lah seperti itu, Kak. Okay. Jadi sama aja
0: tadi
3: yang disampaikan dia.
0: Iya sih, menurut aku kita juga harus, kalau kompas kita tuh sebagai anak-anak kayak ikuti kata hati. Dan yang paling penting kata orang tua juga bener tahu. Kadang kita kan rada budak ya sama kata orang tua. Kita kan harus kena dulu baru. Nah kan, nah kita udah bilang kayak, tuh kan udah mama bilang. Harus gitu kita. Iya, harus bilang, tuh kan sambil melotot mama kita baru kita kayak gitu. Dan ini juga ada yang nanya nih di YouTube. Kok mau nanya dong buat Kak Dea sama Kak Laras, gimana sih caranya biar terus semangat untuk bisa dapat prestasi? Terus ada tipsnya gak?
2: Oke, dari Laras mungkin.
0: Tips and trick.
3: Langsung aja, sebenarnya simple, cukup dengerin orang yang gak suka sama kita.
0: Wow, kenapa? Bukannya kita harus menutup telinga?
3: Seharusnya kita sebenarnya harus menutup telinga bagi orang yang tidak punya hati yang kuat.
0: Oh.
3: Tapi kita sudah membuat hati itu sudah kuat. Kita mendengarkan semua, kita menjadikan itu sebagai introspeksi diri kita.
0: Oh, refleksi.
3: Refleksi. Jadi tanpa kita sadari, sewaktu-waktu ketika kita sudah mendengar dan kita mulai perlahan mengubah hidup, terus ya tetap bersinar, membuktikan bahwa omongan orang lain tuh salah.
0: Oke.
3: Bahwa mematahkan omongan
0: haters.
3: Betul banget. Karena influencer juga begitu. Kadang kadang nih di komen sok cantik lu. Wih.
0: Wih di. Padahal yang komen juga belum
3: tentu cantik, belum tentu ganteng.
0: Izin. Minimal ngaca.
3: Terus kita harus selain dari cantik, kita harus punya prestasi, enggak cuma tampang doang gitu.
2: Cantik luar dalam juga
0: itu. Benar.
3: Hati juga.
0: Aduh, pantas kamu bisa jadi influencer kuat loh, dia kuat untuk menahan omongan haters itu. Aku semakin banyak hatersnya semakin naik kita.
3: Iya, betul. Semakin banyak engagement-nya.
0: Oke, kalau itu dari Laras. Kalau dari dia apa?
2: Kalau dari dia tipsnya sih tetap semangat ya tentunya. Kita juga harus belajar dari kegagalan. Kayak kita emang harus diberikan kegagalan dulu untuk kita belajar dan termotivasi. Terutama kayak kata Laras, termotivasi kayak dari hujatan orang-orang misalnya. Jadi kita termotivasi dari mereka gitu. Jadi kita semakin semangat untuk membuktikan bahwa kita bisa.
3: Iya,
2: gitu.
3: Kita layak.
2: Iya, kita layak seperti itu.
0: Pak, saya
1: yes.
0: No comment deh, ini terlalu.
1: Saya enggak ditanya.
0: Tanyain
1: tentang ini.
0: Oh iya, Bapak boleh.
1: Kalau kami dari orang tua, otomatis dari pemerintah juga, ini memberikan panggung untuk mereka. Inilah tempatnya gitu, memberikan panggung. Tadi ada banyak kan kegiatan, itulah panggung untuk mereka. Untuk bisa membuktikan dirinya. Dan terbukti, Alhamdulillah, bisa tampil di acara ini. Makanya kita terima kasih Pro 2FM.
0: Terima kasih juga Pak. Kita yang terima kasih, maksudnya aku juga jadi termotivasi, apalagi teman-teman yang nonton di YouTube. Boleh dadah-dadah dong.
1: Dadah.
0: Di situ kameranya.
3: Oh, itu kamera.
0: Ini Pak.
1: Hai.
0: Terima kasih juga Pak Haji. Siap. Dea, Lara sudah memberikan insight yang sangat menarik banget di pagi hari ini. Sebenarnya aku mau, cuma waktu kita udah habis.
1: Okay. Next time.
0: Iya, next time Pak. Bawalah. Okay. Kalau bisa 20 bisa. Kebanyakan. Terima kasih ya Pak Haji. Makasih dia. Makasih Laras. Makasih juga buat teman Prodo yang udah nonton kita di RRI Mataram Official YouTube-nya dan juga yang dengerin kita di radio 104,2 FM. Aku Nanda pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi kapan-kapan di lain segmen. Bye bye.

10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 Satya Info Pro 2 FM, dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Mataram resmi menerapkan kebijakan 5 hari belajar bagi seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri mulai tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan yang didukung peraturan wali kota perwal tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran sekaligus memberi ruang lebih bagi siswa untuk berkumpul bersama keluarga pada akhir pekan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Yusuf Zain mengatakan penerapan 5 hari belajar dilakukan secara serentak setelah melalui tahapan kajian, uji coba, serta penyusunan regulasi yang matang. Menurut Yusuf, seluruh persiapan telah diselesaikan mulai dari penyesuaian kurikulum regulasi hingga kesiapan sarana pendukung di setiap sekolah. Dalam skema tersebut, kegiatan belajar mengajar berlangsung dari hari Senin hingga Jumat dengan penyesuaian durasi belajar untuk memenuhi beban kurikulum. Meski jam belajar harian bertambah, Disdik memastikan kebijakan tersebut tidak akan membebani kondisi psikologis peserta didik. Sekolah diminta menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, dan menyenangkan agar siswa tetap nyaman mengikuti proses belajar. Yusuf menegaskan penerapan 5 hari belajar sejauh ini berjalan sesuai rencana dan mendapat respon positif dari satuan pendidikan. Pemerintah juga berharap kebijakan ini mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menciptakan keseimbangan antara aktivitas belajar di sekolah dan kehidupan keluarga. Teman Pro 2, informasi selanjutnya, pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Arsip berencana menghadirkan taman baca di ruang terbuka hijau RTH Pagutan, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram. Konsepnya sudah selesai disusun dan selanjutnya akan mengusulkan penganggarannya melalui APBD 2027 agar taman baca ini bisa segera dibangun. Berbeda dengan perpustakaan konvensional, taman baca di RTH Pagutan akan menggabungkan layanan buku cetak dan perpustakaan digital, dan Diarpus akan menyediakan reading point yang memungkinkan pengunjung mengakses ribuan koleksi buku elektronik yang hanya memindai barcode menggunakan telepon pintar. Karoto menambahkan, keberadaan taman baca akan melengkapi fungsi RTH Pagutan sebagai ruang publik terpadu yang selama ini telah dilengkapi fasilitas olahraga, arena bermain anak, ruang edukasi, dan area usaha mikro. Tuan Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: 2 104,2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Yeay, waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Edisi hari ini di hari Kamis ya, 23 Juli 2026. Dan senang banget Putri hadir lagi ya untuk menemani kamu dengan single-single yang lagi aktivitas, yang lagi seru-seruan, yang lagi menikmati hari ini gitu ya, dengan pokoknya apapun kesibukan kamu di luar sana. Oke, okay? Stay tune terus ya, aku tunggu atensi kamu ya di WhatsApp 0819020570, Instagram @pro2fmataram, dan di live TikTok juga.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya. Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Okay, sempurnanya aku, YBNPD. Siapa yang ngerasa sempurna ya, walaupun kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa gitu ya. Tapi kalau lagu boleh judulnya sempurna. Bahkan mungkin kayak hal yang kamu anggap sempurna itu masih ada aja kurangnya gitu ya teman Pro 2. Tapi buat kamu nih yang request lagu, aku bakal baca dulu. Tadi ada yang minta diputerin lagunya Sal Priadi ya, yang bukan Sal Priadi, Samuel Cipta yang Jaga Terasa itu dari Mura itu. Okay. Terus ada juga Alvin yang mau diputerin lagunya Adele, Don't You Remember, yang lagu-lagunya agak-agak mellow gitu ya. Tapi okay deh, it's okay gitu ya. Terus ada Lala juga nih via WhatsApp yang pengen diputerin lagunya Taylor Swift yang The Fate of Ophelia. Ya, tiga lagu kayaknya kita putar dulu sih lagunya. Untuk yang request, aku masih tunggu kok ya atensi kamu sampai di jam 12 siang nanti, tentunya di Pro 2 FM, di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda.

Lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

Okay, yang request lagunya Cegil ya. Jangan sampai kamu jadi cegil beneran ya, kayak siapa? Pokoknya jangan gitu ya teman Pro 2 ya. Dan untuk yang udah join lagi nih, aku bakal baca request kamu di WhatsApp ya. Ada yang request lagunya Sel Priadi, Foto Kita Blur. Tapi jangan sampai hubungan kamu yang blur, okay? Terus ada Salsa juga, lagunya Bernadia yang Rabun Jauh. Ditunggu ya. Terus ada juga nih di WhatsApp ya, Sarah yang minta lagunya Sabrina Leonor yang Hahaha. Oke, terima kasih udah request ya. Buat yang belum request, ditunggu requestan kamu. Sekarang kita ke single yang ditunggu-tunggu sama yang udah request ya, Foto Kita Blur by Sal Priadi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Oke, teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist. Baru aja jam 11:08, masih ada waktu tenang buat kamu yang udah request ya. Tadi juga ada Ilda ya yang request lagunya Yovie and Nuno yang Misal, ditunggu abis ini ya. Terus juga untuk siapa lagi nih yang baru join ya di WhatsApp Pro 2 FM Mataram ya, ada siapa ya, ada Rizka yang pengen diputerin lagunya Viva Yang Mana Aja. Enaknya yang mana ya kira-kira ya, lagu Viva ya, soalnya banyak juga sih lagu-lagunya. Jadi ya udah, ditunggu aja, nanti aku bakal puterin deh buat kamu pokoknya. Jadi untuk yang lagi menunggu jam-jam istirahat, lagi apa ya, lagi menantikan jam-jam yang kamu pengen banget cepet gitu ya menikmati makanan-makanan atau kuliner-kuliner, karena kita juga sebenarnya udah dipanggil untuk makan-makan sini ya teman Pro 2, tapi ntar dulu lah ya, kita masih pengen nemenin kamu, aku masih pengen puterin lagu-lagu ya. Lagu lawas barat boleh nggak? Ntar aku liatin judul lagunya apa dulu ya. Kalau penyanyi Leto ya, ini adanya Sebening Senja. Mau diputerin yang itu aja. Oke deh, aku langsung aja ini ya setting lagunya. Tapi sekarang kita dengerin dulu singlenya Sabrina Leanor, ada Yovie and Nuno, dan singlenya original soundtrack Viva 2026. Aku bakal pilih deh buat kamu ya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Day Day, He Go. Bener gak sih? Yang jelas itu lagunya original soundtrack FIFA 2026 yang sudah berakhir dan dimenangkan oleh Spanyol juara pertama, juara kedua Argentina dan Inggris, teman pro 2. Semangatnya masih menyala ya. Ini yang request lagunya Leto ya, Sebening Senja. Aku puterin dulu, ntar aku bakal bacain request kamu lagi. Dan ada yang request lagunya Menyerah di hadapan cinta Krispati, dan lagunya yang bareng sama JKT ya, ntar kita bakal putar juga buat Kairisna yang udah request.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Okay, itu dia singlenya. Kadang aku lupa ya, dari Pia Mera Leo bareng sama Lulu JKT48 ya. Lagu yang agak galau karena mungkin kadang aku lupa. Ya sih sedih ya kalau dilupakan, apalagi sedih banget gitu ya teman Pro 2. Tapi aku gak lupa. Aku masih nemenin kamu di sini di Pro 2 FM, di Pro 2 Hitlist ya. Dan kamu boleh request lagu-lagu yang kamu suka. Oke? Ada siapa lagi nih yang pengen request lagu? Mau diputerin lagunya Nuna dong yang Roll Bad. Oke deh, tunggu ya. Terus ada juga nih dari Aan yang pengen diputerin lagunya Ariana Grande yang Supernatural. Oke, ditunggu juga ya. Dan satu lagi nih dari Intan yang pengen diputerin lagunya Rhyme Laude yang Bersenja Gurau. Oke, sekarang kita agak semangat ya lewat lagunya Nuna dulu. Ada lagunya Ariana juga dan Rhyme Laude.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Okay, teman Pro 2, sampai di sini ya aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist edisi hari ini. Thank you buat kamu yang udah stay tune, yang udah request lagu juga, yang udah join ya di live TikTok juga ya. Dan ada 3 single terakhir yang bakalan aku putar, ada lagunya Nicki, ada lagunya Discoria, ada lagunya Hindia. So thank you.

buat yang udah join ya, dan langsung aja Putri pamit langsung dari seputaran Langkau 83 Ampenan untuk edisi hari ini. Ntar kita bakal ketemu lagi di gelaran Prodo FM selanjutnya di Santai Siang. Ada Muda Kreatif, ada info di Zona Olahraga. So stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik, berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk!

0: Radio.
1: Stage.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Lagi teman Pro 2, Satya Muda Kreatif hadir lagi untuk nemenin siang hari kamu ya. Dan tentunya masih bareng sama Putri ya, di pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Tengah ya. Bakal hadir informasi tentang UMKM kuliner, pokoknya yang kreatif, yang muda harus tahu nih ya, supaya bisa jadi referensi buat kamu gitu ya, untuk mendapatkan referensi pengen coba kuliner atau mungkin pengen coba sesuatu yang baru. Oke? Buat yang penasaran, pastikan kamu stay tune terus ya sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Stay tune teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Okay, teman Pradua, aku punya informasi nih dari kuliner dulu nih. Kayaknya jam-jam segini itu adalah jam-jam rawan lagi pengen makan sesuatu yang bisa mengisi lagi energi kamu. Dan aku punya nih ya rekomendasi buat jadi pilihan kamu ya, yaitu ayam buluh yang merupakan kuliner tradisional khas Minahasa Sulawesi Utara alias Manado sana, teman Pro 2. Dan ayam buluh ini dikenal karena teknik memasaknya tuh unik banget, pakai batang bambu ya. Dan menurut laman budaya Indonesia milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, penggunaan bambu sebagai media memasak itu udah jadi bagian dari tradisi masyarakat Minahasa yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan sampai sekarang. Nama buluh ya itu berarti bambu ya, dan memang zaman dulu gitu ya, masyarakat Minahasa itu memanfaatkan bambu ini sebagai wadah memasak karena mudah ditemukan di alam sekitar mereka. Dan sebelum ada peralatan memasak modern yang dikenal luas sekarang, kan udah ada panci, oven, air fryer, apalah tuh namanya ya, tapi bambu ini jadi alternatif yang mampu mengantarkan panas secara perlahan dan makanan matang secara merata sekaligus menghasilkan aroma alami yang khas banget. Dan keistimewaan ayam buluh itu terletak pada proses pengolahannya. Ayam dibumbui berbagai rempah seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, jahe, serai, daun jeruk, daun bawang, tomat, dan kemangi. Setelah itu seluruh bahan dimasukkan ke dalam batang bambu yang ditutup, baru deh dibakar. Dan rasanya aku pernah makan soalnya, jadi gak heran kalau banyak banget yang suka, teman Pro 2. So buat kamu ya yang penasaran gitu ya, kayak gimana sih bentukannya ya, hampir sama seperti nasi ayam biasanya gitu ya, tapi memang teksturnya lebih empuk, gak mudah kering gitu ya. Dan aroma bambu itu yang jadi ciri khas utamanya, teman Pro 2. Dan ada bumbu-bumbu rempah gitu yang itu berasa banget ya, ada kemanginya yang bikin rasanya tuh makin ya wangi-wangi gitu ya, yang akan ngebuat kamu dijamin deh yang namanya nasi itu pasti bakalan nambah, nggak cuman satu piring nasi, bisa dua piring nasi, teman Pro 2.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 104,2 FM.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Oke, teman Pro 2, masih nemenin kamu di Muda Kreatif ya. Dan untuk kamu yang kreatif banget dengan pilihan menu-menu yang di Indonesia tuh sangat banyak banget. Nggak cuma makanan-makanan beratnya, ada juga makanan-makanan yang bisa jadi cemilan buat kamu alias jajanan. Salah satunya adalah leker ya. Jajanan tradisional yang berbentuk tipis, renyah, dan dilipat menyerupai setengah lingkaran setelah diberi isian. Dimana cemilan ini dibuat dari adonan tepung terigu, gula, terus juga telur, susu, dan margarin yang dipanggang di atas cetakan besi bundar hingga menghasilkan tekstur garing di bagian luarnya. Dan isian leker pun tuh beragam. Ada yang meses, coklat, keju, pisang, kacang, sampai coklat dan susu gitu ya. Dan itu menghasilkan perpaduan rasa manis dengan tekstur renyah yang menjadi ciri khasnya. Dan jajanan ini ya, seperti leker ini, bagian dari kekayaan kuliner Nusantara yang terus dilestarikan melalui wisata gastronomi ya. Dan leker ini jadi salah satu jajanan yang identik banget dengan kota Solo ya, walaupun sekarang memang banyak sih di Indonesia bagian lain gitu ya teman Pro 2. Dan berdasarkan informasi RRI Surakarta dan

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Terbaik.

Oke, mau tak mau teman Pro 2, single dari miliknya Sakip ya. Single terakhir yang buat aku harus pamit undur diri dari info tentang Muda Kreatif di edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Seneng banget ya udah share informasi tentang kuliner ya untuk teman Pro 2. Dan saatnya aku harus closing, ntar kita bakal ketemu lagi tapi di gelaran Pro 2 FM selanjutnya. Bakal ada informasi tentang olahraga di zona olahraga di pukul 13 sampai 14.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Sampai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hai, kita main Produe, saatnya Zona Olahraga hadir untuk update ya, seperti apa sih perkembangan olahraga yang ada di Pulau Lombok, yang ada di mana ya, yang ada di NTB, yang sedang berlaga di ajang Porprov ya. Oke, ini udah banyak informasi-informasi yang seru banget yang harus kamu update ya teman Produe. Dan kayaknya aku bakal mulai dari olahraga, cabang olahraga dayung yang kabarnya udah selesai. Nah, kayak gimana hasil perolehannya gitu ya untuk cabang dayung teman Pro 2? Ntar aku bakal share selengkapnya buat kamu. Jadi pastikan untuk stay tune terus ya di Zona Olahraga Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Okay. Emang gak ada waktu yang tepat ya kalau misalnya kita mau ngasih tahu kabar atau berita buruk gitu ya teman Pro 2 ya. Gak ada waktu yang pas gitu ya. Jadi mending lebih cepat lebih baik sih kalau aku bilang gitu ya, daripada menunda-nunda dan ujung-ujungnya gitu ya bakal bikin orang jadi kayak makin penasaran, makin gak tahu arah dan tujuannya gitu ya. Dan semoga aja kamu gak ngedapetin kabar buruk ya, karena aku gak ngasih kabar buruk ya, tapi kabar atau informasi tentang olahraga di mana para atlet peraih medali cabang olahraga dayung pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 12 Nusa Tenggara Barat tahun 2026 didorong untuk terus meningkatkan intensitas latihan, karena prestasi yang diraih di ajang Porprov ini menjadi modal awal sekaligus bahan evaluasi dalam mempersiapkan atlet-atlet terbaik NTB menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Ketua Bidang Perwasitan Dr. Prayogi Dwina Angga menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih medali emas. Ya, menurutnya capaian tersebut bukan menjadi akhir dari perjuangan, melainkan langkah awal untuk memasuki pembinaan yang lebih serius ya. Dijelaskan juga kalau hasil Porprov akan menjadi acuan bagi tim pembina dalam menentukan program latihan lanjutan, baik melalui latihan mandiri maupun pemusatan latihan daerah atau pelatda yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang. Karena itu para atlet ya, itu diharapkan tetap menjaga konsistensi latihannya, meningkatkan kemampuan teknik, fisik dan mental bertanding supaya mampu bersaing di level nasional saat memperkuat kontingen NTB pada PON 2028. Dan evaluasi ya itu jadi bahan pembelajaran dalam mempersiapkan NTB ya sebagai tuan rumah PON 2028. Seluruh personel, sarana, prasarana hingga perangkat pertandingan diharapkan dapat memenuhi standar nasional sehingga pelaksanaan cabang olahraga dayung dapat berlangsung dengan baik. Dengan pembinaan atlet yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas, fasilitas dan penyelenggara, NTB diharapkan tidak hanya sukses sebagai tuan rumah tapi juga mampu melahirkan atlet-atlet dayung berprestasi yang bisa mengharumkan nama daerah di ajang PON 2028 nanti teman Pro 2.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Palompang atau cungklik merupakan alat musik tradisional Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat yang terbuat dari kayu dan logam. Cungklik juga termasuk jenis alat musik silofan yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan dua buah pemukul, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Pemain cungklik mengambil posisi duduk dengan dua kaki posisi lurus ke depan, sementara cungklik diletakkan di atas paha dengan rongga udara yang terdapat di antara paha dan bilah-bilah cungklik sebagai resonatornya. Dulunya, cungklik ini dimainkan secara solo atau tunggal dan dimainkan oleh hanya laki-laki pada saat merasa bosan di sawah untuk menghibur dan mengusir sepi. Seiring berkembangnya zaman, kini palompang atau cungklik digunakan oleh kaum wanita sebagai bagian dari orkestra musik yang berperan sebagai alat musik ritmik, pengiring tari-tarian dengan irama yang cukup cepat.

Okay, teman Pro 2, masih di zona olahraga ya. Dan untuk kamu yang masih penasaran sama informasi dari zona olahraga apalagi nih yang bakal aku share, okay, ini dia buat kamu teman Pro 2. Tadi aku ngobrolin tentang olahraga, cabang olahraga dayung gitu ya. Nah kali ini tenis meja ya, dimana kontingen tenis meja Kabupaten Lombok Tengah mengawali perjuangannya di Pekan Olahraga Provinsi yang ke-12 di Nusa Tenggara Barat dengan hasil membanggakan ya. Hingga hari Selasa 21 Juli 2026, para atlet berhasil mengoleksi 2 medali emas dan 1 medali perak dari sejumlah nomor pertandingan yang digelar di Gor Tenis Meja Bintang Lombok ya. 2 medali emas masing-masing diraih dari nomor bergu putri dan ganda campuran, sedangkan 1 medali perak disumbangkan tim bergu putra. Hasil tersebut semakin membuka peluang Lombok Tengah untuk bersaing memperebutkan gelar juara umum cabang olahraga tenis meja, di mana Ketua Umum Persatuan Tenis Meja PTM Lombok Tengah Murdani mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih para atlet, dan menurutnya hasil sementara tersebut telah sesuai dengan target yang diharapkan sejak awal ya. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh tim, mulai dari pengurus, pelatih, official hingga para atlet yang selama ini menjalani program latihan secara intensif demi mencapai target medali emas di ajang Porprov. Dan Murdani mengungkapkan pada awalnya pengurus PTM Lombok Tengah hanya menargetkan 3 medali emas pada Porprov 12 NTB 2026. Namun melihat performa atlet yang tampil konsisten dan percaya diri di setiap pertandingan, pihaknya optimistis target tersebut dapat terlampaui. Ya, saat ini masih tersisa 4 nomor pertandingan yang akan diikuti atlet Lombok Tengah. Dengan model hasil yang telah diraih, tim optimistis mampu menambah koleksi medali emas sekaligus mengamankan gelar juara umum cabang olahraga tenis meja pada Porprov ke-12 NTB 2026 teman Pro 2. So buat kamu ya, semoga aja sukses ya buat para atlet-atlet yang masih akan berjuang di ajang Porprov 2026.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Oke, teman Pro 2 masih di zona olahraga, tapi ini kayaknya sesi terakhir deh kalau menurut aku ya, karena udah mau menuju pukul 2 siang gitu ya untuk kamu yang udah aku ajak untuk update terus dari tadi ya. Dan ini informasi terakhirnya, di mana Federasi Panjat Tebing Indonesia Nusa Tenggara Barat optimistis mampu merebut kembali medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON 2028, yaitu didasarkan pada program pembinaan atlet yang sudah mulai diperkuat ya di ajang Porprov yang ke-12 2026. Dan sebagai bagian dari seleksi dan persiapan menuju PON 2028, karena NTB akan menjadi tuan rumah nantinya, Ketua FPTI NTB ya di sini Nadirah Al-Habsyi mengatakan Porprov menjadi momentum penting untuk menjaring atlet-atlet terbaik yang akan dipersiapkan menghadapi PON 2028. Menurutnya, kesempatan menjadi tuan rumah harus dimanfaatkan untuk mengembalikan kejayaan panjat tebing NTB di tingkat nasional. Dan dia juga mengingatkan pada PON Papua, kontingen panjat tebing NTB berhasil meraih 2 hingga 3 medali emas ya, walaupun PON Aceh Sumut terdapat dinamika yang mempengaruhi hasil. Jadi FPTI NTB tetap yakin mampu bangkit dan mengulang prestasi tersebut ya. Dan untuk mewujudkan target tersebut, FPTI NTB telah menyiapkan sejumlah program pembinaan berjenjang setelah Porprov ya, dan pembinaan akan dilakukan melalui kejuaraan antar pelajar yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB. Jadi dengan adanya pembinaan-pembinaan tersebut gitu ya, yang berkesinambungan dan dukungan status sebagai tuan rumah, FPTI NTB menargetkan mampu kembali menjadi salah satu kekuatan panjat tebing nasional serta mengharumkan nama daerah setelah itu, dan bisa meraih 2 hingga 3 medali emas pada PON 2028. Amin ya. Oke, dan informasi ini jadi informasi terakhir aku ya di zona olahraga, dan aku harus segera say goodbye karena udah mau jam 2 siang. Thank you so much deh untuk teman Pro 2 yang udah stay tune, yang udah dengerin juga, yang udah update dari tadi ya. Dan pastikan kamu stay tune terus ya di 104,2 FM, teman-teman.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Selamat siang lawan Pro 2. Apakah kamu sudah makan siang? Apakah kamu sudah istirahat juga? Sekarang waktunya kerja lagi, oke? Okay? Cepat pergi bekerja. Enggak kayak ini di sini bukan buat menghantui teman Pro 2 dengan pekerjaan-pekerjaan kamu yang menumpuk itu. Ini hari ini tuh mau menemani kamu supaya kamu bisa lebih santai sambil dengerin single-single, sambil dengerin juga informasi seputaran dunia entertainment.

untuk informasi entertainment kali ini aku punya beberapa informasi yang kayak wow gitu ya. Ada yang menikah, ada yang mau fan meeting di Jakarta, terus ada juga yang bikin menyentuh, iya, bikin sedih juga, iya, bikin kita kangen seseorang juga, iya. Ntar dia aku bakal kasih informasinya satu persatu ya, tahun pro 2. Tapi sebelum itu, aku mau puterin dulu, ini ada single dari Rio Last Card bareng sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Ada Jonas Brothers dan juga Gusto.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Oke, teman Pro 2. Jadi untuk kamu ya yang merupakan fans dari Gongyu, ini lo harus tahu sih sebenarnya. Karena dia suka banget sama om-om ganteng ini, yaitu Gongyu. Jadi Gongyu ya, dia adalah aktor asal Korea Selatan. Ini lagi siap-siap untuk menggelar fan meeting pertamanya di Indonesia yang dipromotori oleh Three Mountains AV ya, teman Bro. Dan pihak promotor ini resmi mengumumkan kedatangan Gongyu ke Indonesia lewat unggahan di Instagram. Katanya ini akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2026. Wow, seru banget nih pastinya ya. Dan kabar ini diumumkan oleh Three Mountain AV sekaligus melalui video singkat yang menampilkan bintang tamu dari pemeran Train to Busan ini yang pastinya membuat para fans merasa sangat happy ya, karena apa ya, Gongyu tuh bukan tipikal aktor yang sering ngadain fan meeting. Kayak dia tuh sangat introvert, walaupun kalau kita lihat di beberapa acara di Korea Selatan, dia tuh kayak cukup kocak gitu. Tapi sebenarnya dia cukup tertutup dan introvert gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan hingga berita ini diturunkan, pihak promotor itu belum mengumumkan harga tiket untuk fan meetingnya. Tapi yang jelas, fan meeting ini tuh bertajuk Asia Tour The Long Take dan menjadi momen spesial karena ini tuh merupakan kunjungan perdana Gongyu ke Indonesia sepanjang karirnya. Jadi untuk teman Pro 2, mumpung nih ya Gongyu datang ke Indonesia, kayak kapan lagi kan Gongyu mau ke Indonesia, ambil kesempatan ini sebaik-baiknya. Kalau misalnya kamu gak mau ketemunya di Indonesia, maunya mungkin sekalian di luar negeri gitu ya, sekalian jalan-jalan, kamu bisa ikutin tournya di Bangkok, di Yokohama, Macau, Manila, dan juga di Seoul dong tentunya. Karena ya di rumahnya sendiri masa iya dia nggak fan meeting ya, teman Pro 2. Tapi yang jelas kita tungguin aja dulu, pertama harga tiketnya dan juga siap-siapin aja semua keperluan akomodasi supaya kamu bisa ketemu sama Gongyu.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, nah tuh, apa?
1: Yuk ah, cepet.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

kangen banget sama Vidi Aldiano. Aku yakin gak cuman fansnya, tapi banyak orang yang kangen sama Vidi. Karena you know, biasanya tiap hari mungkin kita nonton podcast yang di hosting sama Vidi Aldiano. Ya kita sekarang cuma bisa rewatch semua episode-episodenya. Tapi kesedihan kita pastinya gak sedalam istri dari almarhum Vidi Aldiano, yaitu Sheila Dara. Aku jujur sedih banget ya ngelihat gimana netizen itu sangat-sangat mau komentari bagaimana Sheila Dara membawa dirinya di depan publik yang menurut mereka tuh kayaknya nggak wajar. Misalnya waktu Vidi Aldiano meninggal dia nggak kelihatan nangis terseduh-seduh, lalu dia masih tetap ketawa-ketawa aja di depan teman-temannya dan juga teman-temannya Vidi Aldiano. Terus juga ada cerita dari Rosa kalau Sheila Dara tuh benar-benar strong banget, kuat banget merawat Vidi dengan tenang, kayak ya udah nothing's happen gitu, kayak Vidi masih akan terus hidup lama gitu ya. Padahal di mata teman-temannya kayaknya Vidi udah mulai kehilangan kesadarannya gitu, Tuan Pro 2. Dan yang ngebuat kita jadi merasa kalau Sheila Dara ini lagi kangen banget sama Vidi Aldiano, yaitu di satu acara Sheila Dara ini menggunakan kebaya lamaran yang dia gunakan, yang dia pakai saat dilamar oleh Vidi Aldiano. Jadi Tuan Pro 2, Sheila Dara ini mengenang kebaya berwarna oranye yang dikenakan saat acara lamaran dengan Vidi Aldiano ya, ketika tampil di film Jalan Pulang. Dan Sheila Dara ini sempat mengenakan salah satu kostum kebaya berwarna oranye. Sheila Dara mendapat pujian langsung dari Renita Sari Adrian ya, program director Bakti Budaya Jarum Foundation, karena tampak cocok banget pakai kebaya oranye di filmnya. Nah terus akhirnya dia bilang kalau itu ternyata adalah baju atau kebaya lamaran yang warnanya juga sama persis kayak yang ada di film gitu ya. Jadi kayak gitulah kurang lebih Teman Pro 2 ya, tentang kebaya yang digunakan Sheila Dara untuk mengenang almarhum Vidi Aldiano. Ini sebenarnya dipakai untuk acara promosi film ya, tapi ini tuh benar-benar kayak menggambarkan bagaimana emosi yang masih terus ada di dalam dirinya Sheila Dara. Ya kita doakan untuk Sheila Dara semoga sehat-sehat terus dan semangat terus untuk berkarya, terus berakting, dan semoga Sheila Dara bisa terus bahagia. Oke. Nah, Tuan Pro 2 ini punya satu lagi informasi untuk kamu, jadi pastikan kamu tetap di Entertainment Today.

para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Pasti kamu tahu Mr. Beast ya, di mana Mr. Beast ini selalu apa ya, duitnya selalu banyak. Pokoknya dia tuh bikin game sih, dimana pesertanya tuh ditantang dengan berbagai challenge. Terutama challenge-nya tuh lebih kayak jadi ninja gitu, ngerti gak sih? Nanti yang berhasil mengikuti ataupun menaklukkan tantangannya itu bisa mendapatkan sejumlah uang dengan jumlah yang sangat besar, Tawan Pro 2. Tapi ini bukan tentang games ataupun challenge yang dibuat sama Mr. Beast. Ini lebih ke kabar bahagia yang disampaikan, yang terjadi di tanggal 14 Juli 2026 kemarin. Yaitu Mr. Beast ini akhirnya menikah dengan tunangannya, yaitu Thea Boosen. Gimana sih cara bacanya ya? Yang jelas ini dari media Amerika Serikat, kalau pasangan tersebut menikah di Pulau Necker. Ini adalah pulau pribadi milik Richard Branson di Kepulauan Virgin Britania Raya. Saking kayanya ya Tawan Pro 2 punya pulau pribadi. Di resepsi ini para tamu tuh menikmati beragam makanan yang luar biasa, termasuk ada sushi, daging sapi wagyu ya Tawan Pro 2, terus juga ada ikan. Dan untuk kue pernikahannya sendiri mereka memilih wortel, yaitu buah favorit Boosen. Ini sebenarnya wortel tuh buah apa sayur ya? Jadi kayak carrot cake gitu loh Tawan Pro 2. Dan kreator konten asal Amerika Serikat ini ya sekarang ini udah berusia 28 tahun. Dia setahun lebih muda daripada aku, tapi dia sudah kaya raya ya Tawan Pro 2. Mengumumkan kalau dia telah menemukan Mrs. Beast ya Tawan Pro 2 dalam sebuah unggahan di Instagram bersama dengan sang istri, di mana mereka berpose mengenakan pakaian putih di hari romantis mereka. Yang jelas selamat atas pernikahannya untuk Mr. and Mrs. Beast ya, semoga kalian selalu bahagia dan jangan lupa untuk membagikan kebahagiaan yang kalian punya dengan games-games itu juga ya Tawan Pro 2. Pasti kamu suka banget untuk menyaksikan challenge-challenge dari Mr. Beast untuk para penggemarnya ya, terus juga untuk peserta yang gak kalah hebatnya, karena biasanya challenge-nya tuh gak main-main gitu sih, seru-seru banget sih Tawan Pro 2. Tapi jangan yang terlalu berbahaya please ya Mr. Beast, karena kadang aku takut nontonnya. Oke, nah, kalau gitu Tawan Pro 2, karena waktunya udah habis untuk Entertainment Studio, aku bakal lanjut ke info lokal ya. Setelah ini aku bakal kasih informasi seputaran Nusa Tenggara Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Santai Siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hey, teman Pro 2. Ini dia waktu untuk info lokal ya. Dari pukul 15 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang ini di hari Kamis ya, sekarang tanggal 23 Juli 2026. Yaning bakalan kasih kamu informasi seputaran Nusa Tenggara Barat dan juga nanti untuk kumandang azan zuhurnya akan diputarkan di pukul 15.46 menit ya, teman Pro 2. Ini mau pilih-pilih dulu informasi lokal untuk kamu, baru setelah itu kita bakal bahas bareng-bareng dan kita dengerin dulu single-single yang melewati ini. Ada Shelina Grace, Rizky Febian dan juga Nadina Mizah.

0: sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodo amat.
0: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi pertama nih teman Pro2 untuk info lokal kali ini, ada tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat atau PAKEM Kabupaten Lombok Tengah yang terus mengedepankan langkah pencegahan untuk menjaga kerukunan umat beragama di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Salah satu upaya yang diperkuat yaitu meningkatkan literasi digital, edukasi kepada masyarakat, serta deteksi dini terhadap berbagai informasi yang berpotensi memicu konflik sosial. Dan upaya ini menjadi fokus dalam rapat koordinasi tim PAKEM yang digelar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah ya. Dan pertemuan itu diikuti unsur Kementerian Agama, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Polres Lombok Tengah, Kodim 1620 Lombok Tengah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, serta Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, dan Dinas Pendidikan, dan yang terakhir itu ada para penyuluh agama. Banyak ya ternyata ya teman Pro2 ya. Jadi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yaitu Alfadera melalui Kasubsi 2 Intelijen Iputu Gede Surya Trisnawan mengatakan kalau perkembangan media sosial ini menuntut seluruh pihak untuk lebih mengedepankan langkah antisipasi dibandingkan penindakan ya. Maksudnya daripada udah jadi sesuatu yang harus ditangani, lebih baik dicegah gitu ya teman Pro2. Dan menurutnya sinergi antar instansi itu diperlukan agar potensi persoalan di masyarakat dapat dikenali sejak awal. Jadi penyelesaiannya bisa dilakukan melalui pendekatan persuasif dan juga edukatif. Dalam rapat itu juga para penyuluh agama menyampaikan bahwa media sosial itu sekarang menjadi salah satu media utama penyebaran berbagai informasi keagamaan, termasuk konten yang belum terverifikasi maupun berpotensi mengandung ujaran kebencian. Karena itu masyarakat dinilai perlu dibekali kemampuan untuk memilah informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya ya. Karena kita tahu kalau kita udah ngomong sesuatu yang ada unsur SARA gitu ya teman Pro2 ya, entah itu ras, agama, kayak gitu teman Pro2, suku, pasti akan mudah terprovokasi untuk orang-orang yang tidak begitu bijak untuk menyikapi isi satu konten ya. Misalnya bisa jadi konten itu tuh hasil dipotong gitu, bukan satu video lengkap, dan perkataan yang di yang dikutip dari video itu seperti ujaran kebencian misalnya. Nah itu bisa mendatangkan banyak kemungkinan-kemungkinan buruk ya. Bisa jadi ricu, bisa jadi seperti pertengkaran mungkin, atau gesekan antar agama atau suku dan juga ras. Pokoknya kita semua harus lebih hati-hati dan juga harus lebih bijak supaya nggak mudah kepancing sama informasi yang kita baca. Oke. Dan ya semoga dengan penyuluhan ini bisa membantu masyarakat di Lombok Tengah supaya lebih teliti, supaya lebih bijak dalam menyikapi. Nggak cuma yang di Lombok Tengah aja, tapi seluruh Nusa Tenggara Barat ya teman Pro2. Karena kita memang hidup di masyarakat yang majemuk dengan banyak suku, banyak keberagaman. Jadi kita harus bisa saling menghargai dan juga menghormati.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Oke, teman Pro 2, kamu yang baru masuk sekolah di jenjang yang baru ya, mungkin dari SMP ke SMA, dari SD ke SMP, apakah kamu dapat sekolah yang kamu inginkan, yang kamu impikan? Sekolah impian kamu ataupun bukan, dimanapun kamu belajar, kamu harus gali ilmu sebanyak mungkin karena ini akan menjadi apa ya, bekal kamu di masa depan gitu ya teman Pro 2. Nah, entah kamu masuk SMA ataupun masuk SMK, semuanya sama-sama bagus. Sekarang tergantung kamu yang mau belajar seperti apa ya. Untuk informasi berikutnya ya Tawan Pro 2, ini berita yang bagus banget, dimana untuk SMK PP Negeri Bima ini katanya penerimaan siswa barunya tuh naik hingga 58,2%. Wow, keren sekali ya Tawan Pro 2 ya. Ini terjadi karena kepercayaan masyarakat terhadap SMK Pertanian Pembangunan atau SMK PP Negeri Bima terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari jumlah peserta didik baru di tahun ajaran 2026-2027 yang mencapai 125 siswa, meningkat tajam kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya sebanyak 79 orang. Nah, kenaikan sebanyak 46 siswa atau sekitar 58,2% ini menjadi indikator semakin tingginya minat masyarakat menyekolahkan putra dan juga putrinya di sekolah kejuruan berbasis pertanian. Karena mungkin semakin kesini makin kelihatan ya kalau ladang, gak cuman ladang tanah aja ya yang bisa gembur dan juga bisa bertumbuh, tapi ternyata kesempatan kerja di bidang pertanian tuh juga cukup besar teman-teman. Pihak sekolah juga menilai kalau peningkatan tersebut tidak terlepas dari perubahan paradigma masyarakat terhadap sektor pertanian yang sekarang tuh makin berkembang. Jadi sektor modern berbasis teknologi, digitalisasi, mekanisasi, sampai dengan kewirausahaan. Mungkin kalau orang-orang dulu mikirnya, wah masuk ke bidang pertanian kayaknya nanti bakal jadi petani-petani aja deh yang kayaknya gitu-gitu aja. Salah ya teman Pro 2 ya. Semakin canggih pertanian kita, ketahanan pangan akan semakin baik. Nah, itu dia teman Pro 2. Nah, dari Kepala SMK PP Negeri Bima, Abdul Hamid SPT MPD, ini mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun ya. Dan ia juga menambahkan kalau tahun lalu pihaknya melepas 79 lulusan, sementara pada penerimaan peserta didik baru tahun ini itu mencapai 125 siswa, dan itu sangat angka yang sangat besar ya, perkembangan yang sangat luar biasa yang patut banget diapresiasi, patut banget untuk diacungi jempol. Semangat belajar untuk siswa baru dari SMK PP Bima ya. Semoga nanti ilmu-ilmunya bisa bermanfaat dan tentunya jadi anak-anak muda yang bisa memajukan pertanian di Indonesia.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

Oke, tahun berdua. Waktu ini untuk menemani kamu di Info Lokal sudah selesai. So, kita akan beralih ke acara selanjutnya. Ini pastinya sudah kamu tunggu-tunggu, yaitu Sore Ceria. Bakalan ada narasumber yang spesial banget, yang pastinya ini komunitas yang punya mimpi besar, ya, gebrakan yang selalu ada setiap bulannya. Jadi untuk kamu yang pengen tahu, jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, Radio RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info per 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 dimanfaatkan unit pelayanan perempuan dan anak atau PPA Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sumbawa untuk memperkuat edukasi tentang perlindungan anak. Kegiatan yang dipusatkan di SDN Jorok, Kecamatan Unter Iwes pada hari Kamis 23 Juli 2026 menjadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah tersebut dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Kasat Binmas Polres Sumbawa, Kanit PPA Satreskrim Polres Sumbawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimca, pihak sekolah, serta puluhan siswa yang mengikuti seluruh rangkaian acara dengan antusias. Kita lanjut ke berita kedua. Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat mengusulkan pembangunan stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG atau SPPBE untuk gas LPG non-subsidi ukuran 5 kg kepada PT Pertamina. Langkah tersebut diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap gas LPG subsidi 3 kg yang kerap mengalami kelangkaan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindak Kabupaten Dompu, Armansyah, mengatakan selama ini tidak tersedianya pasokan LPG non-subsidi 5 kg di Dompu membuat masyarakat mampu ikut membeli LPG subsidi 3 kg yang sejatinya diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Akibatnya, distribusi LPG subsidi ini sering tidak mencukupi kebutuhan masyarakat yang berhak menerima. Pemerintah Kabupaten Dompu sudah mengajukan surat resmi kepada PT Pertamina Pusat agar membangun SPPBE yang dapat melayani pengisian LPG non-subsidi ukuran 5 kg. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti sore ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Selamat sore, selamat datang kembali di Sore Ceria. Asik, tiba-tiba jadi baku banget ya. Ya pokoknya ini Sore Ceria edisi hari ini, teman Pro 2 Yaning sangat bersemangat. I'm so excited karena hari ini kita kedatangan dua kakak-kakak cantik di mana mereka akan membahas sesuatu seputaran perpustakaan keliling. Namanya Sopo Angen ya. Ini adalah ruang ramah anak dari implementasi Wikiton Buah Ate ya. Karena hari ini juga adalah Hari Anak Nasional, jadi mungkin ini bisa jadi wadah, tempat di mana anak-anak bisa bertumbuh, bisa belajar, menemukan komunitas yang positif demi masa depan yang lebih cerah. Oke, sudah bersama dengan Yaning di sore hari ini ada Kak Bunga Marisa Satyawan yang merupakan Project Officer dari Eco Foundation dan juga Bahasa Ibu Wiki NTB. Terus ada juga Hania Nur Aziza yang merupakan Ketua dari Guru Gumi Muda. Biasa minus matanya. Oke, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak. Sore juga, teman Pro 2.
0: Suaranya imut sekali. Gimana kabarnya hari ini, kakak-kakak?
1: Ya, baik, alhamdulillah.
2: Sehat banget.
0: Oke, puji Tuhan, syukurlah kalau begitu. Karena hari ini pastinya Kak Bunga dan juga Kak Hani bakalan share sesuatu yang sangat-sangat positif, sangat-sangat berguna baginya kalau menurut aku ya, untuk teman-teman Pro 2. Jadi kita langsung mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Kayaknya mulai dari Kak Bunga, boleh kasih tahu nggak tugasnya di Eco Foundation dan juga di Bahasa Ibu Wiki NTB itu sebagai apa dan ngapain?
2: Oke, kalau dari aku ya, tugas utamanya sebenarnya itu jadi senior officer di Eco Foundation dan Bahasa Ibu Wiki NTB. Tugasnya itu managing program sebenarnya, managing program yang memang sudah dibuat. Terus utamanya sih sebenarnya managing yang ada di Desa Genggelang di Lombok Utara gitu.
0: Oke, jadi tiap daerahnya ada yang megang gitu ya, ada yang mengawasi, memastikan programnya berjalan gitu ya, Kak ya.
2: Betul.
0: Oke, oke, oke. Oh, besar tanggung jawab Kak Bunga di sini.
2: Aku juga kebetulan pegang sosial media dan publikasi juga, Kak. Jadi tiap hari bergelut dengan sosial media.
0: Oke, jadi ya berarti popularitas.
2: Betul sekali.
0: Dan juga kesibukan yang ada tuh ada di tangannya Kak Bunga ya, untuk diposting-posting.
2: Iya, betul, Kak.
0: Oke, kalau gitu kita beralih ke Kak Hani sekarang. Boleh kenalan dulu sama teman Pro 2. Mungkin sekolah di mana sekarang, kelas berapa gitu.
1: Ya, jadi saya Hania Nur Aziza sebagai Ketua Gumi Muda yang dibuat oleh Eco Foundation dan juga Bahasa Wiki Ibu NTB. Dan saya sekarang bersekolah di SMA Negeri 4 Mataram dan duduk di kelas 12.
0: Wow, sudah kelas 12. Berarti gabungnya waktu itu pas kelas berapa?
1: Waktu itu kelas 11.
0: Kelas 11. Apa yang bikin Hani mau gabung di Eco Foundation?
1: Sebenarnya lebih dikumpulkan dari berbagai sekolah gitu ya di satu tempat, terus ya udah membentuk sebuah komunitas dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di Youth Conference Berugak Pemuda gitu.
0: Oke, berarti ini tuh memang minatnya Hani juga ya, tertarik gitu untuk ikut kegiatan-kegiatannya. Betul. Ya. Nah, itu salah satunya adalah tadi perpustakaan keliling Sopo Angen.
1: Iya,
2: nah, betul.
0: Ini kan bahasa Sasak Tulen gitu. Ay, ya.
2: Betul sekali.
0: Tapi boleh nggak diceritain kenapa namanya Sopo Angen? Angen.
2: Oke, kita cerita dari awal dulu kali, Kak ya.
0: Boleh.
2: Jadi ini kan perpustakaan ini fasilitas literasi yang sebenarnya dibuat itu atas kerjasama atau kolaborasi antara Eco Foundation, Bahasa Ibu Wiki NTB, Pemerintah Desa Genggelang, Lombok Utara, sama ada beberapa mitra lainnya gitu. Jadi ini juga salah satu sebenarnya implementasi dari Wikiton Buah Ate itu sendiri. Jadi untuk menciptakan ruang ramah anak. Nah, sebenarnya ini awalnya itu kekhawatiran kita semua sih tentang masalah literasi, karena lihat dari data sebelumnya tahun 2019 itu kan minat literasi NTB itu sangat rendah. Mm-hmm. Bahkan kita ada di peringkat 31 nih dari 34 provinsi.
0: Wow.
2: Nah, puji Tuhan sekarangnya tahun 2026 ini kita sudah berkembang pesat sih. Sudah ada di peringkat kedua nasional gitu NTB.
0: Wow.
2: Keren banget ya.
0: Berarti jauh banget kan?
2: Iya, benar banget.
0: Dari 31 ke peringkat 2.
2: Iya, benar.
0: Ini memang berarti kerja keras yang dihasilkan dari banyak pihak ya tentunya.
2: Betul.
0: Ya, pemerintah daerah juga. Nah, kalau namanya kenapa Sopo Angen itu artinya apa, Kak?
2: Sopo Angen. Jadi Sopo Angen itu kan kalau dari bahasa Sasak artinya satu hati ya.
0: Gitu.
2: Sehati nih. Jadi ini wujud komitmen bersama untuk mewujudkan budaya literasi yang baik untuk anak-anak, untuk masyarakat, terutama untuk anak-anak gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya ini tuh jangkauannya nggak cuma untuk anak-anak aja, tapi lebih luas ya.
2: Benar,
0: untuk masyarakat pada umumnya gitu ya. Oke. Nah, untuk perpustakaan keliling Sopo Angen ini adanya di mana aja? Maksudnya apakah tunggu ada event dulu baru diadakan, atau kayak kita bisa kunjungi kapan aja?
2: Oke, sebenarnya bisa dikunjungi kapan aja, Kak. Jadi perpustakaannya itu ada kantornya, itu persis banget di depannya kantor Desa Genggelang, Lombok Utara. Gitu, jadi kegiatannya itu bukan cuma buka kantor perpus gitu aja, Kak. Jadi ada kegiatan integrasi juga, namanya Eco English. Jadi itu kelas bahasa Inggris untuk anak-anak di desa. Nah, ini diinisiasi sama Eco Foundation dan Bahasa Ibu Wiki NTB. Kelasnya itu berjadwal, jadi setiap minggu kita rolling ke beberapa dusun di Desa Genggelang. Nah, nggak cuma kelas bahasa Inggris, jadi nanti di sana perpustakaan kelilingnya ikut keliling juga, Kak. Jadi setiap ada kelas bahasa Inggris, bakal ada perpustakaan keliling juga. Jadi perpustakaannya nih yang datang ke anak-anak gitu. Jadi buku-bukunya dibawa, nanti mereka baca bareng di sana gitu.
0: Oke, sistem jemput bola.
2: Bener.
0: Jadinya ya. Daripada bolanya hanya diam saja, bolanya ya didatengin gitu ya. Karena nunggu pada datang kan mungkin mereka kurang termotivasi ya, gitu ya. Akhirnya didatengin nih ya. Nah, aku pingin ngobrol sama Hani sebagai Gen Z garis keras gitu ya.
1: Gak salah.
0: Kita Gen Z, kita sama-sama Gen Z di sini. Oke. Jadi kalau di matanya Hani sendiri gimana sebagai Gen Z gitu ya, yang melihat minat literasi, minat baca anak-anak zaman sekarang itu, apakah seperti yang dikatakan Kak Bunga rendah atau terlihat meningkat nih? Mungkin karena FOMO gitu ya. Oh, ngeliat temennya baca buku, oh keren juga ya ngeliat temen aku baca buku, ya ikutan deh gitu. Atau kayak masih ada yang belum termotivasi untuk baca buku?
1: Kalau untuk seumuran Hani kayak di kelas-kelas ataupun di sekolah gitu, atau di luar sekolah bahkan, mereka ada beberapa yang kayak ih pengen ikutan baca buku, kayaknya seru gitu, baca novel. Tapi ada juga banyak yang kayak ih bosan kayak baca buku, baca novel gitu, kayak panjang-panjang gak ada gambarnya kayak gitu. Karena kan gak semuanya tuh doyan gitu ya baca hanya tulisan aja. Pasti sekarang anak-anak lebih suka baca komik karena ada gambarnya, ada ilustrasinya. Terus genrenya juga pasti mereka suka, kayak genre action dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang minat literasinya sebenarnya tidak rendah juga, tetapi memang preferensi mereka aja bacanya itu beda-beda gitu.
0: Oke, berarti tergantung kepada si pembacanya ini sukanya baca apa gitu ya. Mau yang ada gambarnya kali, mau yang polosnya juga gak apa-apa. Mungkin yang sampai 1000 halaman. Kayak misalnya buku Harry Potter tuh kan tebel banget.
2: Iya,
0: aku sampai heran loh, betah banget aku ngeliatnya, pusing.
2: Penasaran.
0: Iya, karena rasa penasaran, karena tertarik gitu ya.
2: Iya,
0: rasa ketertarikannya
2: cerita.
0: Ya. Kalau Hani sendiri gimana ketertarikan membacanya? Apakah bisa dibilang tinggi atau kayak medium well gitu?
1: Kalau aku cukup tinggi, karena bacanya gak cuma komik aja, tapi novel juga. Beberapa aku ada novel yang aku simpen di HP, ada juga yang aku beli sendiri gitu. Jadi buku yang fisiknya. Jadi ya bisa dibilang cukup tinggi.
0: Oke. Siapa tahu dengan obrolan kita hari ini jadi bisa menarik minat baca dari teman Pro 2. Kalau membaca itu seru dan yeah, ada juga ruang-ruang wadah untuk anak-anak supaya bisa belajar dan berkembang bareng-bareng. Ntar kita ngobrol lebih lanjut lagi ya Kak Ea. Dan kita bakal istirahat dulu sambil nungguin teman Pro 2 yang mungkin mau ikut tanya-tanya ke Kak Bunga dan juga Kak Hani. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh banget kirim pertanyaan kamu melalui WhatsApp di 0819020570, bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Ini seri ceria ya teman berdua bareng Yaning, Kak Bunga dan juga Kak Hani. Kita tadi ngebahas soal perpustakaan keliling. Dan yang pastinya perpustakaan ini udah berkelana ke sana kemari dong ya, ke tempat-tempat yang ada di Lombok Utara kalau tadi yang Kak Bunga katakan. Nah tapi ada gak sih keinginannya untuk membawa perpustakaannya ini berjalan lebih jauh, mungkin kayak ke Sumbawa, Bima Dompu gitu Kak?
1: Ada banget Kak. Mm-hmm. Pasti ada banget, apalagi inisiatif pemuda itu semuanya pengennya itu fasilitas literasi ini ada di mana-mana gitu. Mm-hmm. Karena anak-anak ini kan nantinya putra-putri NTB ya. Mm-hmm. Nantinya akan melanjutkan misi-misi kita nih buat mengembangkan daerah ini gitu. Mm-hmm. Buat jadi NTB makmur mendunia itu. Mm-hmm. Nah pengennya sih selalu bisa memberikan mereka akses, fasilitas untuk bisa membaca gitu. Jadi budaya literasi ini tuh penting banget Kak.
0: Mm-mm. Jadi kalau sejauh ini perpustakaan Sopo Angen udah pergi kemana aja Kak?
1: Saat ini kita memang fokusnya masih di Lombok Utara, khususnya di Desa Genggelang. Awalnya kita bahkan cuma visit satu dusun aja Kak. Itu satu dusun tuh di Dusun Penjor namanya. Tapi sekarang sudah berkembang banget, sudah ada 5 dusun yang jadi proyek utama kita. Okay. Nah, dusun-dusunnya ini itu ada Dusun Monggal Atas, namanya ada Pau Rempe, Gita Demung sama Kartara Harja. Jadi di sana tiap minggunya kita rolling-rolling, ada kelas bahasa Inggris sama itu tadi perpustakaan keliling.
0: Oke, jadi memang masih fokusnya di sana dulu. Tapi menurut aku bagus juga sih, kayak yang di satu tempat dipatenkan, dimatangkan, biar nanti mungkin bisa perlahan-lahan mencar ke tempat-tempat lain gitu. Menyebar. Ya.
1: Jadi pioneer dulu ya.
0: Iya. Jadi mungkin nanti akan tergerak, terus mungkin ada yang kayak kalau ada yang ngundang ini nggak sih, kayak perpustakaan ini untuk datang ke Lombok Tengah dong gitu, ada nggak Kak?
1: Sejauh ini belum ada sih Kak, tapi sudah diagendakan.
0: Oke, berarti udah ada rencana untuk kesana.
1: Iya, sudah ada rencana untuk spreading gitu Kak.
0: Oke. Kalau jadwalnya tuh tetap teratur ke dusun-dusun tadi Kak?
1: Iya, tetap teratur Kak. Setiap minggunya itu semua dusun itu kita visit.
0: Oke, setiap minggu. Oke. Wah, ini seru banget sih berarti. Kalau boleh tahu di perpustakaan Sopo Angen ini udah ada berapa banyak koleksi buku yang terkumpul dan biasanya genrenya apa aja?
1: Oke, kalau sekarang nih Kak ya, sudah dapat banyak banget donasi Kak dari teman-teman yang baik hati banget nih, udah donasi buku-buku. Koleksinya kurang lebih udah hampir 500 buku. Iya, dan itu dapatnya dari donasi teman-teman, dari donasi English Club Lombok juga. Terus kemarin ada dari relawan literasi masyarakat dapat donasi buku banyak banget. Dan itu juga inisiatif pemuda di desa juga Kak. Dia kayak promosi, ini loh ada perpustakaan keliling, program anak muda buat ningkatin minat literasi kita, yuk donasi gitu. Bahkan kita juga bikin kegiatan kayak call for volunteer. Hani waktu itu pernah jadi volunteernya.
0: Oh iya, gemes. Gimana rasa jadi volunteer di sana Hani?
2: Seru banget. Pokoknya setiap minggu tuh selalu nungguin kayak, ih kapan ya jadwal volunteer lagi, jadwal volunteer lagi. Tapi sekarang nabrak sama sekolah, jadi masih mikir-mikir gitu, kayak harus ngatur banget nih waktunya.
0: Apalagi sekarang udah kelas 12. Betul. Iya. Tapi pengalaman apa yang paling menyentuh, yang paling berkesan buat Hani waktu ngejalanin volunteernya?
2: Ngajar anak-anak yang di sana. Karena kan Hani ikut volunteer untuk kelas bahasa Inggrisnya kan, English class. Dan di sana anak-anaknya itu mereka ternyata minat belajarnya tuh tinggi banget gitu. Dan enak aja ngajar mereka, pasti mereka ngalir gitu. Terus kalau misalnya mereka emang ada yang bingung atau apa, mereka nggak sungkan buat nanya gitu, untuk minta dikoreksi dan sebagainya. Dan yang paling seru itu waktu sesi baca buku bareng. Nah di sana kan ada beberapa anak yang belum bisa membaca. Nah itu minta ke Hani untuk kayak, boleh bacain nggak teacher gitu. Kayak itu lucu banget. Itu Hani suka banget.
0: Apakah itu menggerakkan hati Hani pingin jadi seorang guru beneran?
2: Jujur iya.
0: Kayak ngelihat sosok seseorang anak gitu berkembang dari yang enggak bisa jadi bisa, yeah, dari yang enggak tertarik jadi tertarik tuh kayak nyentuh hati banget ya.
2: Gemes juga gitu. Ngedongeng mereka gitu.
0: Berarti Hani memang pada dasarnya suka anak-anak.
2: Iya, suka.
0: Itu dia poin dia. Pertama harus suka anak-anak dulu.
2: Ya betul.
1: Benar.
0: Karena kalau enggak suka pasti kayak enggak sabar, karena ada anak yang kayak mungkin agak lebih aktif gitu, ada juga anak yang lebih pasif. Kayak kalau enggak sabar, enggak suka sama anak-anak pasti kayak
2: overwhelmed gitu ya.
0: Ya overwhelmed banget pasti rasanya. Oke. Nah, tadi aku mau tahu juga sih Kak Bunga soal koleksi bukunya. Kalau aku dulu pernah ada seseorang yang mau bikin rumahnya tuh jadi seperti perpustakaan untuk di lingkungan RT RW-nya gitu. Nah, buku-buku yang ada di situ tuh buku-buku sumbangan gitu kan. Tapi kalau misalnya dilihat dari koleksi buku yang ada untuk ukuran anak-anak yang masih SD sampai SMP di situ, kayaknya bukunya tuh nggak kena banget sama mereka gitu. Rata-rata bukunya tuh tentang percintaan.
2: Nggak cocok.
0: Nah, apakah kalau kita misalnya mau nyumbang buku ke Sopo Angen ini, ada kriteria tertentu yang diterima dan gak diterima?
1: Kalau kategori khususnya ini Kak, sebagai filter ya, yang penting dia gak mengandung SARA, terus pornografi gitu-gitu, pokoknya konten-konten yang gak bagus buat anak-anak gitu ya, sama dia masih layak baca. Itu yang utama. Untuk jenis-jenisnya sebenarnya kategori jenis bukunya ya, novel boleh, komik boleh, pengetahuan umum bahkan itu sangat dibutuhkan ya. Karena anak-anak ini seneng banget sih rata-rata dia membaca buku yang ada gambarnya. Kayak misalkan buku pengetahuan, ada kan tuh buku pengetahuan yang banyak banget gambar-gambar.
0: Ensiklopedia,
1: benar banget. Terus mereka juga seneng baca buku cerita sih, kayak cerita daerah, dongeng, gitu-gitu. Pokoknya yang banyak gambarnya sih Kak.
0: Iya sih ya. Mungkin kalau untuk ukuran kita yang sebenarnya fasilitas buku tuh mudah kita dapatkan di perpustakaan sekolah kita. Tapi karena kita selalu merasa kita udah biasa dengan cerita-cerita ini gitu ya. Kayak biasa, tapi ternyata buat mereka itu sesuatu yang pingin banget mereka dapetin gitu ya. Mungkin Taman Pro 2 nih yang rezekinya ada lebih bisa dibelikan buku sengaja gitu yang baru perpustakaan keliling Sopo Angen ini, boleh nanti didonasikannya lewat mana Kak?
1: Bisa langsung hubungi ke Instagram perpustakaan keliling Kak, perpuskeliling.genggelang. Nanti di sana ada kontak personnya, bisa lewat DM juga. Sama kalau misalkan mau antar langsung, bisa ke kantor English Club Lombok atau kantor Eco Foundation.
0: Oke, jadi ada banyak cara dan juga pilihan untuk Taman Pro 2. Mungkin nggak bisa ngantar langsung ke sana, nggak apa-apa pakai kurir gitu ya?
1: Bisa pakai kurir. Bahkan kalau misalkan mau transfer dana aja juga langsung gak apa-apa, nanti diperuntukkan buat beli buku baru gitu Kak.
0: Jadi punya berbagai macam cara Taman Pro 2 untuk ngebantu daerah kita supaya minat bacanya makin bertambah.

0: apakah orang tuanya di sana sangat mendukung anak-anaknya untuk belajar, atau kayak misalnya mereka mau ikut baca-baca itu kayak nggak dikasih, nggak diizinin. Karena aku pernah nemuin satu desa yang orang tuanya tuh merasa ya kita udah miskin ngapain juga kita kayak belajar gitu, nggak bakal bawa perubahan. Bolehkah diceritain? Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Oska. Oke, kalau di Lombok Utara itu ya Kak, anak-anaknya dan orang tuanya itu excited justru.
2: Iya.
1: Bagus. Mereka itu ya, seneng banget ya, seneng banget ada program kayak gini gitu. Apalagi sekarang udah ditambah sama kelas bahasa Inggris, terus perpustakaan keliling pula, mereka dapat bahan bacaan buat ngisi waktu luang mereka. Apalagi kemarin waktu liburan sekolah, bahkan ada tuh cerita anaknya diantar ke perpustakaan karena memang mau baca buku gitu ya. Dia nggak pergi liburan, dia liburannya ke perpustakaan nih. Di sana baca buku sampai ketiduran. saking senengnya baca gitu, dia bisa baca beberapa buku sampai ketiduran. Terus selain itu juga mereka waktu ke kelas bahasa Inggris tuh walaupun hujan-hujan pada datang Kak. Datang, jadi orang tuanya nganterin ke kelas buat belajar.
0: Menyentuh banget sih, karena mungkin kalau di sini ada anak-anak yang udah difasilitasin sama orang tuanya untuk les, kayak nggak mau pergi les. Terus nanti mamanya akan bilang, heh banyak ya anak-anak yang pingin les. Udah berapa banyak air mata yang kamu nggak keluarkan melihat apa namanya peristiwa seperti itu?
1: Nggak kehitung Kak. Terharu banget sih kesana, apalagi juga tim kita yang di Genggelang itu lumayan banyak ya. Di sana yang terjun langsung ke lapangan buat ngajar, terus ada volunteer juga sekarang. Terharu banget tiap dikasih dokumentasi. Ini hari ini ada jadwal nih Kak.
0: Ada apa jadwalnya?
1: Jadwal sama kelas bahasa Inggris dan perpustakaan keliling hari ini ke dua dusun.
0: Oke, sore ya ininya.
1: Sore
0: ya,
1: setiap jam 4 sore.
0: Oh, setelah anak-anak pulang sekolah.
1: Iya.
0: Aku jadi tiba-tiba berpikir begini, di dalam kepalaku seandainya bisa aku pingin jadi volunteer mengajar bernyanyi, nyanyi lagu-lagu daerah gitu.
1: Ih, boleh Kak. Boleh banget.
0: Masa?
1: Ayo. Ayo datang. Kayak ini boleh dong kapan-kapan datang ke ini, ke Genggelang.
0: Oke, nanti akan main-main ke sana. Soalnya aku tuh karena ngeliat anak-anak yang excited untuk belajar, kayak tadi kan cerita-cerita daerah gitu katanya Kak Bunga. Masih kayak oh, mungkin ada hal yang juga yang jadi sesuatu yang baru gitu mungkin buat mereka, kayak ayo deh kalau gitu kita gas. Nanti kita akan kontekan ya, Kak.
1: Oke.
0: Nah untuk next question, ini pertanyaannya untuk Kak Hani. Karena Kak Hani punya semangat mengajar yang tinggi, jiwa sosialnya besar juga. Jadi ada tawaran Prodo yang pengen tahu bagaimanakah Kak Hani dibesarkan oleh orang tuanya. Maksudnya dididiknya seperti apa di rumah sampai Kak Hani tuh punya mindset yang bagus, terus kesadaran awarenessnya tuh tinggi gitu.
2: Sebenarnya lebih dibebasin untuk nyoba hal baru yang positif sih, kayak gitu. Jadi dari dulu tuh nggak pernah dikekang kayak kamu tuh harus ini, kamu harus itu, enggak. Jadi kayak ya udah asalkan tuh positif, jalanin aja gitu. Bahkan kayak didukung kalau misalnya kayak aku masuk OSIS dan sebagainya, bahkan ikut kegiatan-kegiatan kayak gini kan sering banget kayak pulang sore, pulang malam, bahkan and it's actually fine karena ya didukung aja gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk cara didiknya ya kasih kebebasan buat anak-anak untuk mencoba hal baru, yang penting itu bermanfaat bagi mereka. Karena pasti anak itu bakal kayak sadar sendiri gitu, kayak lebih terbuka aja sama dunia luar dan dapat sudut pandang yang berbeda-beda kalau misalnya nyoba hal baru gitu.
0: Wow, ini namanya bertanggung jawab atas kebebasan yang diberikan nih.
2: Iya.
0: Dipertanggungjawabkan, dilakukan dengan baik. Siapa tahu lewat sini nanti kan Hani bisa belajar dari Kak Bunga, dari teman-teman di Eco Foundation.
2: Iya, benar banget.
0: Terus juga dari teman-teman di Bahasa Ibu gitu kan. Oh, gini loh caranya kita manage sebuah komunitas yang membawa kebaikan. Nanti akan jadi generasi-generasi yang lebih matang lagi, lebih besar lagi pastinya menuju Indonesia emas. Oke deh kalau gitu. Berhubung waktu kita ternyata sudah habis ya, kayak gak kerasa banget. Ngobrolnya seru banget hari ini. Jadi sayangnya kita harus akhiri sampai di sini dulu untuk sore ceria. Sebagai penutup, ada pesan-pesan yang ingin Kak Bunga dan juga

0: Hani sampaikan? Hani dulu?
1: Mungkin kalau dari Hani, pasti banyak, Hani kurang tahu ya apakah banyak anak-anak muda yang mendengar siaran ini, tetapi pesan Hani untuk sesama anak muda, tolong bangkitkan semangat untuk terus membuat ide-ide yang benar-benar sangat inovatif bagi masa depan bangsa ini dan juga kalian sendiri gitu. Dan jangan lupa membaca.
0: Oke, terima kasih Kak Hani. Kalau Kak Bunga?
2: Kalau dari aku, mau bilang makasih banyak untuk para donatur, terus support dari luar negeri juga, sama khususnya kemarin perpustakaan keliling sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional ya, Perpustakaan Nasional RI atas bantuan dari Relawan Literasi Masyarakat. Seneng banget, dan sekarang donasi bukunya juga sudah banyak banget untuk anak-anak, jadi bikin anak-anak makin semangat gitu ya. Gak banyak ngomong lagi, makasih banyak buat semuanya gitu. Dan yang terutama karena hari ini hari anak, selamat hari anak buat semua anak hebat di seluruh daerah gitu ya. Tetap dukung anak-anak untuk selalu berkembang menuju NTB generasi emas. Gitu aja.
0: Oke. Terima kasih. I'm tearing. Iya, oke, semangat untuk semuanya. Aku yakin dengan generasi-generasi emas ini, kita semua bisa bangkit, kita semua bisa bangun negara ini jadi negara yang lebih baik lagi, demi generasi berikutnya juga bisa punya fasilitas dan kehidupan yang lebih layak dan juga lebih aman dan juga nyaman. Terima kasih juga untuk Kak Bunga dan juga Kak Hani.
1: Terima kasih
0: teman-teman.
1: Terima kasih banyak teman-teman.
0: Sama-sama. Hari ini full daging yang well done. Untuk dibicarakan hari ini kita bahas daging ya kayaknya. Oke, okay. Ya semoga obrolan hari ini benar-benar membuka hati, pikiran dari teman Pro 2 untuk terus berkreativitas. Dan ingat kalau semuanya itu ada di tangan teman Pro 2 ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu, teman Pro 2. Jadi semangat terus untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Dan kita bakal ketemu lagi di story ceria berikutnya. Bye-bye.

0: See you again di English Corner. Wow, ini adalah wadah ya untuk teman Pro2 belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun, santai, dan pastinya bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. And by the way, teman Pro2, Yaning kembali lagi menemani kamu hari ini untuk jadi host ya di English Corner. Dan pastinya di 1 jam ke depan kita bakalan belajar bahasa Inggris. Dan hari ini kita bakal mempelajari sesuatu yang sehari-hari kita lakukan, apalagi kamu yang suka nongkrong. Pastinya kamu harus ngorder makanan. Memang kita kalau di Indonesia ngordernya pasti pakai bahasa Indonesia, tapi siapa tahu nanti kamu keluar negeri gitu kan, tapi belum pede untuk ngorder makanan. Harus bilang apa ya, gimana ya cara mintanya? Nah, inilah yang saat yang tempat ya untuk Tuan Pro2 belajar barengan sama Yaning dan juga Mr. Masker. Halo.
1: Halo Mbak Yani. How are you today, Mbak Yani?
0: I'm so excited today, but you look a little bit tired today, Pak.
1: Yes, so many activities, Mbak Yani. Oh my God. But I don't know why. Even I, when I see you and meet with you, I'm like so much energy, like the power.
0: I'm giving a good vibes, right?
1: Oh my God, every Pro2 like good vibe on me.
0: Iya, karena itu adalah tujuan kita menjadi teman terbaik untuk semua orang.
1: Oh my God.
0: And Mr. Masker, walaupun lagi sibuk-sibuknya, ya dengan banyak kegiatannya,
1: yes,
0: biasa kan, owner gitu.
1: Oh.
0: Owner dari Bimbel Jendela Ilmu.
1: Oh my God.
0: Dan juga guru di SDN 2 Cakranegara. Tapi di tengah kesibukannya mau ngisi lagi ya di English Corner hari ini. Dan temanya hari ini tuh tentang ordering food.
1: Iya, kayaknya seru ini ya.
0: Seru banget. Apalagi yang suka makan seperti saya, Pak.
1: Saya juga suka.
0: Oh, cocok. Berarti abis ini kita pulang dari sini langsung implementasiin.
1: Bener.
0: Tiba-tiba kita mesen kayak, can I order something? Terus abis itu waitressnya kayak, Inggris banget nih. Tapi gak apa-apa, sekali-kali kita perlu tiba-tiba pakai bahasa Inggris.
1: Biar orang kaget gitu ya.
0: Iya, kayak oh tiba-tiba kita tes TOEFL nih.
1: Atau mungkin ada yang bilang, kamu mau tes IELTS nih.
0: Iya,
1: gitu.
0: Tes IELTS, karena dia juga harus ngejawab gitu.
1: Bener.
0: Ya. Oke. Okay. Oh, jadi untuk ordering food ini kan Mr. Masker gitu.
1: Oh my God, cara penyebutannya ya. Gitu banget ya, always.
0: Banyak dari teman Pro2 yang mungkin belum pede untuk melakukannya gitu ya. Mungkin tadi lagi liburan ke Malaysia atau ke Singapura gitu kan, mau ngorder tapi gimana ya cara ngomongnya? Atau mungkin ada teman-teman Pro2 yang akan menjadi seorang apa, pramuniaga ya namanya ya?
1: Pramuniaga, waitress.
0: Iya, waitress dan juga waitress gitu kan. Tapi gak tahu gimana caranya, kita mau tanya, mau pesan apa. Terus misalnya gimana kalau dia mau menjelaskan, ini kosong kak gitu kan. Gak tersedia lagi, sudah dihapus dari menu.
1: Oh
0: ya, jadi ini tempatnya teman-teman Pro2 untuk belajar. Nah, jadi kayaknya kita mulai dengan sesuatu yang ringan dulu. Kita bakalan ngobrol karena gak ada muridnya hari ini. Saya
1: sendiri
0: yang akan menjadi muridnya, Pak Masker. Oke, kita ya lihat dulu roleplay kita. Oke, jadi gini aja. Aku yang akan bertanya pada Pak Masker.
1: Siap.
0: What gimana? Is your favorite food?
1: My favorite food is pizza.
0: Oh, you like pizza?
1: I like pizza so much.
0: Oh, Italiano. Even,
1: every pizza, not only Italiano, every pizza I like it.
0: Okay, the sweet one or the savory one?
1: I like spicy one.
0: Oh,
1: yes.
0: There is no the option. you can choose that one. It's okay. Oh, pokoknya apapun yang penting dikasih saus sambal kayaknya.
1: Yes, benar.
0: Ya.
1: Gitu kan, apalagi Lombok banget kan.
0: Oh, lidah Sasak.
1: Benar. So pizzanya juga like Sasak gitu ya.
0: Okay. Later we will make something like pizza Ares mungkin.
1: Kayak gimana gitu ya rasanya. Tapi kayaknya kalau Ares gitu kayak manis-manis gitu ya jadinya ya. Atau enggak, atau pedes.
0: Mungkin rasa yang belum pernah ada. Let's try it next.
1: Okay. Let's try.
0: And then what is your favorite drink?
1: My favorite drink is ini, apa namanya itu, strawberry juice.
0: You like strawberry juice?
1: Strawberry juice and sometimes the pineapple juice, I like it.
0: Oh, you like something like sour for the drink?
1: Yes. Oh. And if you ask me about what is my favorite drinks, so much, Mayani. Oh, es campur, es telal, I like it so much.
0: And, it's ice. Okay.
1: Then right now we like, what is it called? Like, oh my God, kayak udah haus lagi nih, lapar lagi jadinya kan.
0: Oh, okay, then we're back. Debut. Okay, so sebenarnya untuk ngobrol-ngobrol kayak gini tuh masih syuting sederhana dan mudah banget ya, Pak Mas Kurya, untuk dilakukan. Kayak yaudah ngobrol sama teman-teman sekitar kita. Betul. Kayak kamu suka makan apa, kamu suka minum apa.
1: Benar. Sebenarnya simple sih ya, jadinya kayak nggak yang beribet banget kan. Tapi mungkin orang karena we never to do that, jadi tuh jadi kayak oh my God, gimana sih caranya ini? Apalagi misal ada nih teman-teman pro 2 yang right now like their job is waiter or waitress. When the foreigner come in, oh my God, apa ini? Langsung deg-degan. Yeah. Itu pengalaman saya sih dulu.
0: Oh, it's personal ya, Pak.
1: Yes. Dulu waktu belum ini apa? Belum bisa bahasa Inggris gitu, ketika ada bule datang, terus langsung sama temen, kamu aja maju gitu. Maju gitu.
0: Tapi itu memang kejadian kayak misalnya di tempat-tempat makan yang bukan restoran gitu ya. Maksudnya kayak ya udah tempat lalapan gitu misalnya, atau warung-warung nasi campur gitu kan. Kan bule ini dia penasaran sama rasa-rasa lokal itu,
1: yes,
0: kan, the local taste gitu.
1: Local taste, ya.
0: Tapi ada terkendala sama bahasa gitu, untuk bulenya mau mesen, tapi si penjualnya nggak tahu gimana mau cara jelasin ini isinya apa.
1: Oh my God, ya benar ya. And sometimes like kayak beberapa ini kosakata di Indonesia, for example like apa ya, kayak pelecing gitu. There is no word in English kan, like. What is the special thing in here? And then we just say, okay, it's pelecing, and then pasti nanti nanya, what kind of this food gitu kan? Barulah kita explain gitu kan.
0: Biasa kalau di buku menu itu kan di bawahnya tuh ada dijelasin.
1: Bener.
0: Kangkung with sambal.
1: Yes, but like gini, kalau misalkan ini, for example, like teman pro 2 yang lagi jadi kerja di waiters ini harus benar-benar hati-hati, karena orang luar itu nggak suka sama yang pedes-pedes. Jadi make sure untuk expand our menu to the foreigner gitu, kayak kita jelasin dulu. Jadi harus hati-hati, jangan langsung dia bilang oh ya saya ini pelecing, nah nanti tiba-tiba langsung merah gitu. Kayak ada beberapa teman-teman bule yang sering datang ke sini kan, sering saya ajakin ke beberapa ini restoran gitu kan. Jadi saya make sure dulu, ini gini kamu taste dulu, coba pakai satu jari begini ya gitu kan. Soalnya nanti ini merah jadi mukanya
0: kayak kepiting rebus.
1: Iya, yes, bener, kasihan merekanya gitu loh.
0: Bener juga, nanti mungkin sambelnya cabenya setengah aja gitu, banyakin tomatnya.
1: Yes, benar
0: biar tetap kelihatan pelecingnya.
1: Iya gitu. Terus gini ya, kadang sometimes like I think it's not hard for us, atau enggak spicy untuk kita gitu. Tapi untuk mereka itu spicy banget gitu. Jadi benar hati-hati sih.
0: Kayak kemampuan toleransi mereka untuk rasa pedas itu nol besar.
1: Bener, nol besar, berbeda dengan kita ya. Kalau kita kalau enggak spicy itu kita enggak suka kan?
0: Iya, enggak nafsu makan gitu.
1: Kayak katanya kayak enggak ada ininya, enggak ada garamnya, enggak sih?
0: Enggak nendang.
1: Enggak nendang ya.
0: Iya, bikin something kicking gitu.
1: Kicking langsung gitu. Kayak main bola nih.
0: Oke, okay, dan nanti kita bakal ngobrol lagi seputaran ordering food ya, tahun kedua. Dan pastinya kamu juga butuh tahu gimana sih caranya untuk ngorder, menerima orderan.
1: Betul.
0: Dan juga kata-kata yang mungkin banyak disebut di dalam restoran gitu, supaya kamu bisa lebih banyak belajar. Pastikan kamu tetap stay tune. Kita bakal jeda dulu sejenak, jadi jangan kemana-mana.

0: Yo, masih di sini, masih di Your English. Eh, bukan. Ganti nama English Corner. Iya, belum terbiasa. Maklum lah ya.
1: Apalagi ini it's the meeting ketiga ya.
0: Iya, ini adalah ketiga kalinya kita bertemu. Mm-hmm. Jadi kayak kita lagi bicara apa ya ini?
1: Yes, benar.
0: Oke, balik lagi ke topik kita di English Corner hari ini, yaitu tentang ordering food, yeah. Ya. Jadi ada beberapa kata yang harus kita pelajari untuk menguasai obrolan tentang memesan makanan.
1: Yes.
0: Salah satunya adalah menu. Nah, biasa kan kita ke restoran Indonesia ya, udah kita bilang mau lihat menunya dong,
1: yeah,
0: gitu. Nah, tapi kan kalau untuk pronunciation di dalam bahasa Inggris bilangnya bukan menu ya.
1: Yes,
0: ya,
1: benar.
0: Ya. How to pronounce it?
1: Oke, okay, kalau menu itu kalau bahasa Inggrisnya kita bilangnya itu menu, kayak lebay gitu ya kalau orang dengarnya menu.
0: Menu.
1: Yes, for example, can I get the menu please?
0: Okay, agak kayak penyu tapi ganti pakai M.
1: Yes.
0: Menu.
1: Menu, ya. Yeah,
0: okay, gitu. Can you give me an example untuk sebuah kalimat?
1: Okay, for example, like when you arrive in one of the restaurant, and then you can say to the waiter, can I get the menu, please?
0: Okay. Can repeat with me? Can I get the menu, please? Okay, the menu.
1: Menu,
0: It's so satisfying. Iya, ada menu gitu. Okay, jadi selain kata menu, ada juga vocabulary untuk hari ini yang harus dikuasain yang berhubungan dengan ordering food. Nah, di situ kan ada beberapa, bukan beberapa, banyak sih.
1: Banyak ya, banyak banget ya.
0: Can you help me, please, Pak Maskir, to pronounce it dan juga kasih tahu apa artinya?
1: Okay. Contohnya misal beberapa vocabulary untuk order makanan, for example like menu tadi kan and order. Itu artinya ngorder atau memesan gitu. And then after like rice. Rice itu nasi and soup. Ya, soup, kemudian chicken, fried chicken itu ayam atau ayam goreng, noodles itu mie, kemudian ada juga mineral water.
0: Iya.
1: Jadi air mineral, kemudian ada juice, seperti biasa juice, coffee, kopi, kemudian tea. Teh, artinya teh, kemudian ada it's so delicious. Ya, teh itu artinya enak gitu kan. And like bill. Kalau kita ini can I get the bill please gitu. Bill itu kayak apa? Daftar pembayaran gitu.
0: Oke, okay. Jadi kalau misalnya mau bayar biar kayak keren-keren gitu, duduk di kursi
1: oh
0: gitu.
1: Oh my god,
0: kan?
1: Apalagi bukan, kursinya goyang.
0: Iya. Tapi kita enggak datang ke kasirnya atau produa, kita yang dibawain bill-nya.
1: Yes, benar.
0: Nanti kamu tinggal di apa ya, kayak kasih buku gitu ya untuk kasih tunjuk bill-nya, kamu taruh uangnya di sini terus ditutup bill-nya kayak gitu. Habis itu apa kita bilangnya kalau misalnya kita mau kasih tips gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ya kalau kita mau kita hanya cukup bilang this is for you gitu aja. Okay. Oh, the tips is for you gitu doang okay. sih.
0: Kalau misalnya kita enggak mau ambil kembalian.
1: Kalau kita enggak mau, it's okay kan, biasanya kan dibilang this is your money. Dia bilang, it's okay. Dia bilang, yes, you can get it. It's for you.
0: Okay. Jadi ya kalau misalnya uangnya udah diambil dan misalnya itu lebih, sengaja dilebih, kayak you can get
1: that one.
0: Yeah. The rest of money, everything is yours.
1: Atau kadang kita juga sih sebenarnya enggak perlu ngomong juga sih, gitu kan. Biasanya mereka udah paham, karena orang-orang di restoran-restoran besar kan, kita naruh sekian itu ya biasanya udah tahu, kita tinggal aja gitu.
0: Iya, kayak itu udah pasti jadi tipsnya. Iya.
1: Tapi ini ada beberapa catatan yang mungkin kita harus, misal kita nih pergi Mbak Yaning berdua tuh kan, terus saya aja yang bayar gitu kan, gitu kita bilangnya it's on me. Gitu.
0: It's on me.
1: Ya, gitu.
0: Oke, ayo Pak kita pergi. Saya seneng banget traktir.
1: Yes, bener gitu. Alter ini ya.
0: Iya.
1: tapi sampai jam 8 kan? Oh my god.
0: Iya, udah lama ya Bapak nunggunya. Oke, and also I know something about the culture. di luar itu kalau misalnya kita makan di restoran, nah itu tuh ada seperti culture tipping gitu loh, kayak memang harus bayar lebih untuk pelayanan.
1: Yes, itu benar. Jadi biasanya gitu sih. For example kayak belanjaan kita 476 gitu kan, ya kita udah masukin aja 450 gitu atau 500 kalau misal uangnya banyak. Yes gitu. Jadi kayak udah culture itu kita kayak kayak malu gitu loh nunggu. Udah misalkan udah dikasih bill kan, kita masukin uang kita kan. Terus dia udah dibawa ke kasir, terus kita tunggu itu kayak oh my god.
0: Iya lagi. Jadi lebih baik kamu kira-kirain deh uangnya yang bisa kamu langsung kasih biar pertama kamu enggak ditagih mana ya tipnya ya.
1: Iya gitu, benar.
0: Biar kita enggak kayak nunggu kembalian kayak sebenarnya sih enggak mau kasih segitu kayak kasih apa saya balikin $10 gitu misalnya. Enggak gimana juga.
1: Yes, gitu.
0: Oke, itu tips dari Pak Masker. Nah, kita juga perlu bersandiwara kali ya, doing role play.
1: Yes, buat role play gitu ya.
0: Jadi I will be the customer and you will be the waiter.
1: Oke, okay, I'm the waiter ya.
0: Oke, okay, jadi kita ada dialog di sini. Akan kita bacakan untuk teman berdua ya.
1: Yes.
0: So, I'm coming to the restaurant.
1: Oke. Okay. Okay. And then I'm the waiter ya.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Good afternoon, belum terkenal kan.
0: Yeah.
1: Good afternoon. Welcome to Jendela Ilmu Restaurant. And here is the menu.
0: Okay, thank you.
1: And are you ready for sambil gitu ya? Are you ready for order?
0: Yes, I am.
1: Okay. What the meat that you like? We have so much food here, and then which one do you like?
0: What is your recommendation?
1: There are so many. For example, like this is the nasi goreng seafood and fried rice and nasi goreng istimewa and nasi goreng kambing. Which one do you like?
0: I'd like fried rice, please.
1: Fried rice, yeah.
0: Yes.
1: Is it with topping or no?
0: I forgot.
1: Fried egg.
0: No, it's a sun something. I want a scrambled egg.
1: I know, scrambled egg, yeah.
0: Yeah,
1: okay,
0: yeah,
1: and then yeah. What would you like to drink?
0: Do you have matcha?
1: Matcha, yeah, of course.
0: Oh. I'd like to order matcha latte.
1: Matcha latte, yeah. Anything else?
0: Less ice.
1: Less ice. Oh, yeah. Okay. And okay. Anything else? Do you need something?
0: I think that's all. Thank
1: okay.
0: You.
1: I will read for your ordering. One of fried rice and then one of ice matcha.
0: Yes.
1: Okay. With less sugar.
0: Yes, less ice.
1: Less ice. Oh, yeah. Not less sugar, yeah.
0: No.
1: Okay. Thank you.
0: Okay.
1: Okay. Just waiting.
0: Okay. Thank you for helping me prepare my order. Yeah. Kalau kayak gitu tuh.
1: Kayak gitu-gitu ya.
0: Iya. Seru banget kalau misalnya pelanggan dan yang melayani
1: apalagi nanti tanya do you want a free gitu kan.
0: Yeah.
1: Oh my god.
0: Anything else? Can you pay it for me?
1: Ini emang tamunya enggak tahu diri gitu kalau aku bilang gitu.
0: Kayak usir dia yang
1: gitu. Oh my god.
0: Aduh, dan ternyata ngobrol kayak gitu tuh gampang ya, kayak basic aja kayak gitu. Kalau misalnya tahun pro 2 mau ngorder, ikutin caranya Yaning tadi.
1: Iya, benar.
0: Kalau misalnya kamu jadi seorang waiters or waitress gitu, kamu bisa ikutin caranya Pak Maskur tadi.
1: Oke. Okay. Terus Mbak Yani nih misalnya ya. Misalkan ada nih pelanggan nih udah lihat itu diskon 50% gitu kan. Kira-kira bilangnya apa nih?
0: Oke. Okay. I saw there is discount in front of the restaurant. Which one is the discount one?
1: Which menu? How much the discount ya gitu.
0: Yeah, how much the discount?
1: Yeah.
0: Which menu?
1: Ya?
0: Oke.
1: Okay. Yes,
0: jadi ada beberapa kata yang memang harus banget di highlight di sini.
1: Yeah.
0: Kalau dari Pak Maskur tadi kan nanyanya kayak lebih ke are you ready to order?
1: Yes.
0: Udah siap belum untuk ngorder? Udah siap belum?
1: Gitu kan.
0: Terus abis itu, here is the menu. Kalau kamu mau kasih menunya ke pelanggan. Oke, terus habis itu juga anything else? Misalnya kalau ada tambahan lagi,
1: ada
0: mungkin
1: ada tambahan lagi enggak gitu.
0: Iya, dan juga tadi Pak Maskur kayak membaca ulang gitu ya untuk menu-menunya kayak gitu.
1: Dan itu membaca ulang itu Mbak Yaning itu harus itu. Jadi kayak kita karena pengalaman juga kan dulu pernah jadi kasir juga sama jadi waiter di salah satu restoran di Lombok itu kita nggak boleh nggak bacain ulang mana tahu ada pesanan yang miss yang belum ke cover gitu. Jadi kita dilihatin sama bos dari jauh, ini kamu udah baca ulang belum, baca ulang belum gitu. Jadi harus.
0: Iya, karena kita kalau jadi customernya juga makanannya salah yang datang kan kesel juga gitu
1: bener.
0: Ya buat make sure. Pesanannya benar, jumlahnya juga tepat. Gitu. Okay. And we will play a mini games here right here. Aku belum baca. Beneran aku belum baca.
1: Oh, bagus gitu kan? Bagus kalau belum baca.
0: Karena aku tidak mau curang. I don't cheating.
1: Okay.
0: I'm not cheating gitu kan ya.
1: Jadi ini benar-benar menguji ini ya, menguji kepintaran.
0: Iya, menguji pendengaran dan juga menguji otak
1: gitu. Yes. Okay.
0: Okay, jadi kita bakal guess what am I gitu ya, barengan sama Pak Maskur. Silakan Pak Maskur.
1: Okay, the question number one. It is white.
0: Okay.
1: People eat it every day.
0: Okay, is it rice?
1: Yes. Oh my god.
0: I love rice.
1: padahal ini untuk Indo ya. Kalau misalkan kita nanya sama orang luar negeri, it is white. People eat it every. Oh my god, apa ya, nggak pernah makan nasi gitu tiap hari kan?
0: Maybe bread.
1: Yes.
0: Iya, dalamnya inside the ini ya kan warnanya putih.
1: Benar, pasti jawabannya itu bukan rice tapi bread kan. Ini mumpung kita nanya sama orang Indo, jawabannya rice. Benar.
0: Yeay.
1: Oke, okay, question number two. It is yellow. Monkeys love it.
0: Oh, because I love this
1: this fruit.
0: But I'm not a monkey.
1: Oh my god.
0: So this is banana.
1: Yeah. Wow, oh my god. Yay. Pinter ya ternyata. Oh my god.
0: Okay, next question.
1: Okay. Question number three. It is cold. Children love it.
0: Is it ice cream?
1: Yeah. Oh my god.
0: I am a child.
1: You're a child. Yeah. Gimana besarnya?
0: Because I love ice cream.
1: Oh my god. Okay. Okay, question number four. It is round.
0: It's round.
1: And it has cheese.
0: Cheese.
1: I guess it's
0: inside the.
1: Think at this this food.
0: Okay, is it burger?
1: No. Ya sebenarnya sih harusnya jawabannya burger sih, tapi di sini jawabannya itu adalah pizza. Tapi burger sih yang lebih tepat.
0: Okay, I make a new answer.
1: Ya
0: yeah.
1: Yeah, berarti Mbak Yaning lebih pinter dari teks ini.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan?
0: Yeah.
1: Oke, okay, then the last question.
0: Oke.
1: Okay. It's sweet.
0: Is it me?
1: Langsung nembak gitu ya. And bees make it.
0: Who?
1: Bees. B.
0: Oh, bees. Hi honey.
1: Oh my god. Yes benar. Oh my honey. Oh my god. Kayak ini teman perdua mesti harus ini ya belajar dan les di Bayaning ya. Bayaning ngajarnya di mana sih?
0: Aja ya, jangan di aku.
1: Langsung ke atas.
0: Oke. Yeay, jadi semua korek ya.
1: Yes, semuanya korek benar semua 100.
0: Oke, yeay. Itu adalah bukti kalau aku tidak membaca tebak-tebakan
1: ya?
0: Itu.
1: Oke, okay. Kayak mungkin kalau saya ini bingung ya. Tapi aku keren banget sih tadi waktu Mbak Yaning jawab burger itu. Itu keren dan itu benar ternyata gitu kan. It's round. Kan kalau pizza itu enggak semuanya
0: keju.
1: Round kan ya. Ada keju memang tapi banyak juga yang enggak. Tapi dia dibilang nih ini it's round gitu kan. Tapi lebih tepat jawabannya burger memang.
0: Iya sih. Mungkin kalau misalnya pizza margarita?
1: kayak gimana?
0: Pizza margarita. Pizza margarita kayak dia lebih ke isinya tomato. There is no cheese on top.
1: On the top the pizza ya. Oh.
0: Pizza gitu. Kalau misalnya it's a cheesy pizza, iya ada pizzanya gitu kan. Tapi biasanya burger yang lebih identik sama pakai cheese gitu kan.
1: Yes.
0: Cheeseburger.
1: Cheeseburger ya.
0: So yummy with the American burger. With the pickle. Kita lapar
1: gitu. Kita lapar jadinya ini ya.
0: Oke lah kalau begitu. Nah, ini ada beberapa lagi kata-kata dalam bahasa Inggris yang harus Taman Pro 2 tahu. Kayak misalnya nasi goreng tadi fried rice. Terus kalau misalnya kamu suka minum es teh, ya biasanya orang Indonesia di mana minumnya es teh
1: ya, gitu always ya. And with sugar or without sugar?
0: For me, I like tidak pakai gula sih sebenarnya.
1: Without sugar berarti
0: without
1: ya?
0: Sugar,
1: oh my
0: yeah.
1: God, gimana gitu rasanya?
0: Rasanya sangat ngeteh. Teh banget ya, teh
1: atau kopi gitu kan. Ada beberapa abang-abang itu suka kopi itu tapi without ini, sugar kan.
0: Actually my sister love it without sugar, ya. Yeah.
1: Sister?
0: Iya, yeah, my sister.
1: Oh my God, kirain abang-abang doang yang suka.
0: Mungkin sebenarnya jiwanya abang-abang. Ya, kita kan gak pernah tahu ya.
1: Oh my God.
0: Okay, and then ada air mineral, mineral water.
1: Mineral water.
0: Ada juga jus jeruk dengan orange juice.
1: Oh my God.
0: Iya, kita bakal break dulu bentar Pak Maskur.
1: Okay.
0: Karena masih ada lagi beberapa yang harus kita bahas barengan sama teman Brady. Berat banget.
1: Berat banget.
0: Oke, jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di English Corner.

0: Okay, teman berdua masih di English Corner ya, teman berdua. Dan ini kita masih belajar soal ordering food karena ini bakal berguna banget untuk teman berdua yang punya mimpi traveling around the world.
1: Yes, gitu. Apalagi yang kaya-kaya ya.
0: Bener, yang banyak duitnya minggu ini ke Amerika, minggu depan ke Eropa.
1: Oh my god.
0: Itu ke Korea Selatan.
1: Oh.
0: Ya kalau misalnya kita nggak tahu bahasanya mereka gitu kan, karena apa ya, bahasa pemersatu dunia nih kan,
1: yes,
0: Inggris gitu.
1: Yes, benar.
0: Jadi harus banget dikuasain basic-basicnya aja.
1: Benar. Ini kalau udah ini uang banyak kan, terus waktu juga banyak, nggak bisa bahasa Inggris kan sayang. Mending uangnya kasih kita aja yang bisa.
0: Kita aja yang jalan-jalan.
1: Gitu kan. Jadi benar-benar harus prepare yourself ya kan. Bahasa Inggrisnya harus benar-benar dipersiapkan gitu loh. Iya. Dari sekarang aja.
0: Betul, iya kan. Banget. Dan nanti belajarnya bisa di
1: jendela ilmu.

0: ya vocabulary yang masuk gitu kan. Karena kan nanti kalau pergi ke ini ke luar negeri itu not only about ordering food kan.
1: Bener.
0: Banyak banget gitu. Jadi ya make sure jadi ini lewat ini aja yang disukai aja itu lebih daripada misalkan memaksakan diri enggak suka baca ya tiba-tiba baca ini kan baca jurnal kan susah.
1: Iya, kayak berat banget juga sih ya baca jurnal. Buat pergi ke luar negeri bacanya jurnal.
0: Iya kan? Ya, ya gitu.
1: Sih. Berarti itu tips dari Pak Mas untuk belajar bahasa Inggris caranya seperti itu. Iya.
0: Yes.
1: Apalagi untuk order makanan karena pasti kalau kamu ke luar negeri enggak nyarinya makanan.
0: Iya, yes, benar ya. Benar kan? Benar benar benar.
1: Makan apa ya kita minum apa ya kita?
0: Iya, yes, benar ya.
1: Dan pastinya the more you practice, the better you become. Mm-hmm. Ya, makin banyak kamu latihan, kamu bakal jadi lebih baik lagi. Nah, ini sebagai penutupnya ada challenge of the week. Jadi, untuk minggu ini tantangannya coba deh Taman Pro 2 bikin video 30 detik pura-pura sedang memesan makanan di sebuah restoran menggunakan bahasa Inggris ya, kayak yang tadi Yaning dan juga Pak Maskur lakuin. Yeah. Nanti kalau misalnya kamu udah buat, boleh banget lo di-upload di Instagram.
0: Instagram ya kan. Nanti tag kita juga ya, tag Jendela Ilmu.
1: Produk,
0: yes, benar.
1: Karena ini akhir-akhir ini banyak banget nemuin orang-orang yang memberanikan diri. Menurut aku itu bagus banget.
0: Bagus kan, iya benar.
1: Mereka benar-benar day one belajar bahasa Inggris dengan grammar yang masih berantakan, dengan pengucapan yang masih salah. Tapi mereka belajar.
0: Berani, ya benar ya.
1: Dan mentalitasnya menurut Yaning itu juga harus bagus sih. Kayak misalnya ada orang yang mau memperbaiki, jangan sampai kamu menanggapinya dengan ih orang-orang ini tidak mendukung saya belajar. Justru mereka memperbaiki karena mereka mendukung.
0: Iya, yes, benar. Untuk belajar, belajar gitu kan. Tapi gini, untuk teman Pro 2 yang masih ini apa, masih baru banget untuk belajar itu, kayak keberanian untuk ngobrol tanpa memikirkan grammar itu ya bagus, bagus juga kan. Karena kalau udah apalagi even Indonesia, for example like in school, like many material is about grammar, not speaking gitu kan. Jadi itu kayak boring banget dan itu enggak dibutuhin gitu loh. Enggak dibutuhin, tapi kayak praktiknya itu enggak benar-benar real gitu. Padahal yang paling benar utama dibutuhkan itu adalah speakingnya. Tapi untuk mau speaking bagus itu nggak bisa juga serta-merta kayak gitu kan. Jadi pertama sering dengar dulu, listening gitu, dengar banyak, habis itu baru deh nanti ini juga vocabularynya juga mana-mana yang dibutuhkan itu harus juga banyak vocabulary. Karena iya kali kalau misalkan mau ngomong gak vocabulary, enggak punya vocabulary kan bingung juga gitu kan. Jadi nanti kalau mau les ya udah nanti ke Jendela Ilmu aja. Tapi ini benar tapi Mbak Yaning, jadi di Jendela Ilmu itu kita sudah benar, karena ini based on our experience gitu ya kan. Jadi di sana itu nanti kita benar-benar mempersiapkan anak-anak itu even mereka belajar matematika atau belajar ngaji, belajar apapun IPA dan sebagainya, itu nanti komunikasinya di sana emang menggunakan bahasa Inggris sih, dan itu mahal kalau like the international school yo. Ya kan, kita we can imagine how much that we will pay gitu kan. Berapa banyak uang yang akan kita bayar, tapi di sana itu dengan bayaran yang cukup minim udah nanti tutor-tutor akan berbicara dengan bahasa Inggris gitu kan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan semua itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil.
0: Kecil benar.
1: Iya, kayak misalnya bersin gitu, kalau misalkan hajil kayak
0: gitu kan. Dan yes benar. Terus ini kan Mbak Yaning kayak itu kayak ini masih banyak kan waktunya.
1: Masih ada lagi 5 menit.
0: Oh, 5 menit oke, cukup lah gitu ya. Ini kan kayak our experience Mbak Yaning. Kayak Mbak Yaning kan Mbak Yaning dari ini enggak sih? Dari English department enggak sih?
1: Yes, I'm from English department.
0: Oke, terus kayak ini SMA-nya ngambil jurusan apa?
1: Bahasa.
0: Oh, berarti ini ya, ini. Berarti kayak saya itu yang bukan dari English department, kayak S1 saya PGSD gitu kan, S2 juga PGSD, jadi kayak enggak linear gitu. Terus ini juga SMA STM gitu kan, jadi kayak belajar bahasa Inggrisnya itu di luar sekolah aja gitu. Gitu kan.
1: Bisa
0: jadi,
1: dari banyak tempat.
0: Dari banyak tempat. Ya. Benar, YouTube sekarang banyak banget kan. Pro 2 apalagi?
1: Oh, dengerin aja English Corner. Nanti
0: bener.
1: Kalau misalnya kelewatan sama obrolan hari ini, kamu bisa cek aja di YouTube-nya
0: RRI
1: Matram Official.
0: Betul.
1: Seru banget kan? Ya pokoknya hari ini masker
0: yes,
1: gitu kan.
0: Nanti kalau bisa kesini juga kan.
1: Jadi sumber kita,
0: yes,
1: ngobrol
0: bener
1: sama kita.
0: Iya, jadi kayak enggak nggak perlu khawatir. Even you don't come from the English department, misal S1 PGSD lah kan, atau matematika atau gimana gitu.

0: Inggris itu yang penting di ini aja, dipraktekin aja gitu.
1: Betul. Karena sesuai dengan quotes hari ini, keep practicing, keep learning, and remember, speak more, fearless.
0: Nah itu kan, kalau speak more, fearless kan, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Fredo.
1: Ya, seperti biasa kalau kita udah ngobrol sama Pak Maskir gitu kan, nggak kerasa banget waktu berlalu, teman-teman.
0: Sudah sejam aja nih, gitu kan.
1: Jadi kita harus akhiri sampai di sini dulu untuk English Corner-nya. Kita nggak tahu, lihat aja minggu depan apakah Pak Maskir lagi, apakah Yaning lagi, ya kan? We never know.
0: Iya.
1: Okay, ya, pasti kita bakal ketemu lagi di English Corner every Thursday ya, teman-teman. Perdua. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Maskir.
0: Sama-sama, Mbak Yaning. Thank you for having me.
1: Yes, dan teman Perdua pastinya jangan pernah lewatkan English Corner setiap hari Kamis. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Ya selamat sore teman Pro 2. Kamu masih dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan Yani akan menemani kamu di Senja Tafakur di 1 jam ke depan. Jadi untuk kamu yang ingin merefleksikan diri, kembali melihat apa saja perbuatan yang sudah kamu lakukan hari ini dan ingin memperbaiki diri, disinilah tempatnya, inilah saatnya teman Pro 2. Tapi sebelum itu Yani bakal putarkan dulu beberapa single religi, dan nanti kumandang azan maghrib akan diputarkan di pukul 18:16. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: kedua. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Oke, teman Prudo, itu dia kita tadi habis dengerin single dari Opik dengan Ya Rasulullah. Ya pasti di dalam hidup kita ya teman Prudo, kita punya sosok idola yang kita contoh, yang kita ikuti perjalanan hidupnya. Mungkin salah satunya tuh adalah para nabi dan juga rasul gitu teman Prudo. Walaupun kita tidak sesempurna mereka, tidak sebersih mereka, maksudnya untuk ketaatan kita kepada Tuhan, tapi setidaknya ada langkah-langkah dalam hidup mereka yang kita ikuti, yang kita ambil pelajarannya supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan juga mengikuti semua ajaran-ajaran yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi manusia memang tempatnya salah, manusia memang tempatnya berdosa, tapi bukan berarti kita gak bisa jadi orang yang lebih baik lagi ya teman-teman. Kalau ada harapan, yang penting kamu bisa mencontoh dan mengambil hal-hal baik di setiap kejadian dalam hidup kamu, dan juga contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan para nabi dan juga rasul.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Iya, Teman Pro 2. Sudah habis waktu ini untuk menemani Teman Pro 2 di edisi hari ini ya, Teman Pro 2. Terima kasih karena sudah stay tune. Mungkin ada yang sedari tadi pagi atau sedari tadi siang sampai dengan malam ini. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih ada acara-acara seru lainnya yang akan menemani kamu sampai di pukul 12 malam. Tapi ini harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan kita bakal ketemu lagi besok di waktu yang sama. Stay tune.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pro 2 FM.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat ini bacakan info Pro 2 edisi Kamis 23 Juli 2026. Kamu bersama Lani Nadia dan Nila Berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun Pro 2, puncak Nanga Tumbu di Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dumpu, Nusa Tenggara Barat, kini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menikmati panorama matahari terbenam. Lokasi yang dulunya dikenal sebagai titik rawan longsor di jalur nasional itu, kini berubah menjadi ruang berkumpul masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi pedagang kaki lima. Ramainya pengunjung mulai terlihat sejak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menyelesaikan proyek pelebaran jalan dengan memangkas tebing di kawasan Puncak Nanga Tumpu pada 2022 lalu. Pelebaran tersebut menghadirkan area yang lebih luas sehingga dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat singgah untuk menikmati pemandangan Teluk Saleh saat senja. Informasi selanjutnya, tahun Pro 2, Komisi 5 DPR RI memastikan gelanggang olahraga atau Gor Turide Mataram tidak akan dibangun ulang secara total dalam waktu dekat. Pemerintah memilih langkah renovasi sebagai solusi paling realistis untuk mengejar kesiapan venue menjelang Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Gor Turide menjadi salah satu fasilitas olahraga ya yang diproyeksi mendukung pelaksanaan PON 2028, dan ajang olahraga nasional tersebut akan digelar di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan dukungan DKI Jakarta. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada music live chat live dari Pro 2 FM Jakarta, dan nanti bakal ada edit yang menemani kamu dan juga banyak gestar lainnya ya. Dan nanti tahun Pro 2 gestarnya bakal ada Second Change, terus juga Rachel Olivia, Diman Syah, Rio Lashkar, dan Vanessa Z serta Sharla Mars. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
3: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
4: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow. JKT.
2: Wow. Kalau kita gak apa-apa.
1: Kalau mereka
2: dipertanyakan nanti.
0: Bener.
2: Oh boy.
0: Baik. Boy.
2: Kobe senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
3: Kita mau huru-hara.
2: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah sore malam lah, masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
3: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
2: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya. Yeah.
3: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya, kak, baru menyala sekarang.
0: Iya. Oh iya, waduh. Wuh, nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa,
4: alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi. Karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren.
4: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
3: Bang, sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada ciloknya. Ini
2: cilok-cilok
3: juga nih, guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
3: Iya, di depan.
4: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
0: Aduh ya,
2: jadi dia kumisnya hoax.
0: Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
2: Oh enggak ya. Memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh. Gakil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
5: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
6: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
7: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
7: Sharla.
0: Gitu
7: dong. Itu.
0: Timur. Halo Sharla. Lanjut. Hai. Yang belakang nih.
8: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
9: Halo, aku Rulaskan dari.
0: Terakhir.
4: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Wey.
2: Tangsel
0: Prat. Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
6: ya,
0: bisa ya.
6: Karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keseruan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
6: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita kesini.
0: Oh gitu.
6: Iya,
0: gitu.
6: Kami diundang karena kami anak-anak.
0: Anak Sharla.
6: Iya. Iya, anak Dima.
0: Benar. Berapa sih umurnya, berapa sih?
6: Kami rata-rata 5 sampai 6 tahun, Kak.
0: Oh.
2: Rata-rata.
6: Berapa puluh tahun yang lalu sih maksudnya.
0: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
2: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya tuh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
4: Ya, di download.
0: Berarti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa? Maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
6: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
6: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
6: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
3: Dari yang apa ya?
2: Apa?
4: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
5: Enggak dong.
0: Oh enggak ya?
5: Bingung,
0: enggak. Oh,
5: enggak. Bahagia,
0: okay. Bahagia. Oh, berarti pas gede enggak bahagia nih?
5: Eh?
2: salah jawab kan. Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya iya iya. Aman ya. Kau bikin dia ligin. Kau bikin dia ligin.
2: Cari aman.
0: Gak cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
5: Kalau aku bahagia, bahagia. Bahagia. Cuman yes. Emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan diisi cuman nyanyi aja oh, gitu.
2: Kira dari kecil diisi pertama. Makanya bisa nyanyi bisa.
0: Oh iya benar. Benar.
2: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
2: Iya, bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
4: Kalau kecil.
2: Aku takut kalau dia yang jawab.
0: Kenapa? Kenapa gitu?
2: Iya, dia enggak pernah kecil bener.
4: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
2: Emang okay. Umumnya apa? Ya, umumnya apa? Emang umumnya gimana?
3: Contohnya ya, apa?
4: Nyemelin ban gitu. Hujan, mandi pantai.
0: Oke.
4: Iya, kan saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
4: Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah.
0: Main kelereng.
4: Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
4: Enggak iya main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya iya benar-benar. Oh iya benar.
4: Ya daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy kecilnya main apa nih kecilnya?
8: Mungkin agak mirip ya karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja udah. Iya selfie-selfie sama hiu gurita udah kita lakukan dari kecil.
2: Iya FYI ke buat yang belum tahu dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
8: Wow. Amazing.
0: Baru mau bilang oke di pik ya di belakang pantai gitu ya.
2: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu tapi
0: waduh
8: berat jangan amit-amit aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak
2: bukan,
8: cilokan cilok. Tadi enak
0: enak
2: katanya
0: ya
2: enggak sapu-sapu kok
0: enak
2: ayam ya
0: ayam benar
2: enggak ada amis-amisnya
0: apa benar kalau Sarla kecilnya ini makan apa sih
3: kecilnya makan apa ya sampai sekarang sih jujur masih kecil ya
2: enggak pernah besar dia
3: enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
2: Kalau itu apa putih-putih itu?
3: Fobia by the way.
2: Makan putih-putih apa itu apa? Yang dari apa, pohon itu loh.
0: Apa?
2: Ada di Kalimantan.
3: Pas.
4: Kita karet.
0: Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
2: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
3: tembikul.
2: Tembikar.
0: Tembaga beda lagi.
3: Tembil dalam kayu itu ya.
2: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
3: Aku tapi bukan orang Dayak.
2: Oh gitu.
4: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
3: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Enggak apa-apa, paham kok. Paham.
2: Kayaknya yeping banget dari tadi.
8: Kalian enggak menghargai nih Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya kok double chin ya. Oh, tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan? Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil di sana apa?
3: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
3: Udang keju. Sambal udang. Tapi udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
3: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
3: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah masa sih? Oh, rasanya nyungai banget ya.
3: Nyungai banget asli. Udangnya udang
2: banget. Ada
3: tanahnya
2: ya.
3: Ada. Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
4: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh benar.
4: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya. Oke, oh gitu.
3: Ya gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
2: Pasti nggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
2: Ya.
0: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
2: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
2: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
2: Ini masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
4: Kita sudah sudah 3 kali ketemu hari ini ya, Rio ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
0: Hari ini, benar. Enggak salah ini, sih.
8: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
2: Oh, yang paling muda. Oh, lu. Yang paling muda dulu.
4: Aku. Oh, aku.
2: Aku.
0: Gimana?
2: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
8: Mereka siapa? Mereka.
2: Yo kalian semua ini loh.
8: Kamu.
2: Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini.
0: Iya, iya.
2: Nice.
0: Okay.
2: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
2: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
0: Okay.
2: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
2: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
2: Pokoknya
0: ya.
2: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
2: Oh, baca. Pegang maksud gue. Udah salah.
0: Udah malam ya guys.
3: Aduh. Ya. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
3: Okay. Satu season.
0: Satu season benar.
3: Langsung klop ya Kacala ya.
7: Iya.
3: Iya.
7: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
4: Emang iya. Emang iya.
7: Semua.
4: Emang iya klop banget. Emang iya.
3: Stop.
7: Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
2: Kalau kan tapi ngobrol. Aku di Idol pendiam banget kan?
4: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
4: Diam-diam koprol.
3: Kamu diam sih. Tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
3: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Biasanya di kantor.
3: Di kantor,
0: kantor. Kita ketemu. Oke. Okay. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
3: Memang setelan udah begini. Emang udah heboh. Terus
2: gue kata, lah gue udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
2: Oke. Iya udah manner banget gue kayak halo.
8: Aku sangat tenang sekali kan.
3: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
2: Tenang mbak Rabu. Kok bilang kau tenang?
8: Kan belum diobrol, belum dibilangin.
3: Iya sangat. Tenang, seperti rambutnya tenang.
2: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
3: Enggak, guys, itu sama rambutnya.
0: Kritiknya. Iya benar. Benar.
3: Oh ya, enggak.
0: Ada kedisa. Kenapa kok enggak?
3: Enggak, kedisa sama Kak Diman
0: nyanyi tadi. Oke.
3: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini.
3: Bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
3: Eh.
0: Iya kan?
3: Oh, dilihat.
0: Udah lihat dong.
3: Udah like, comment.
0: Udah. Gimana ketemu Rio?
3: Langsung klop sih ya kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
0: Pelor benar-benar. Kalau ke Dimansyah.
3: Udah tadi.
0: Oh udah ya.
3: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
3: Kacala.
7: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
3: Kamu namai aku Celi kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
7: Karena kayak lucu aja adik. Jadi
3: Salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh Celi.
2: Dia lupa.
0: Gimana?
7: Berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget.
3: Ceretan kamu.
7: Sama aja. Ya karena itu. Jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke. Okay. Kalau sama Dimansyah.
8: Ayo Celo.
0: Aduh salah.
7: Bang Diman.
4: Dep lemtor kita.
7: Tapi jujur ya. Bang Diman tuh orang yang paling. Yang paling sweet. Yang paling kayak.
2: Enggak.
7: Gimana ya kayak wibawanya tuh.
2: Wibawa.
7: Sama dikenal ya seperti ini wujudnya ya.
0: Benar. Gitu. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak kok ya, banyak.
1: Dari UU aja enggak usah malu-malu. Aduh. Kurang kedengaran dari UU-mu.
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu ditanya tentang lagu gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku. Menari di 2025. Dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa nih merayu mentari nih?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
0: Terbit.
2: Ah itu dia. Ya, gitu. Udah.
0: Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pergi bekerja.
2: Pergi bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Oh. Gitu.
0: Oh. Oh. Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, gitu. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun, ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang aja ulang tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya. Amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya, iya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan. Iya.
1: Makan.
0: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami, jelasnya.
0: Weh, seru.
2: Yes, bisa menikmati karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih ya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun.
4: Nggak salah awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wah gitu. Bentar lagi dong.
4: Judulnya lagi. Putar Kecil. Arah.
0: Oh Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh wow, kebal balasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya.
0: Okay.
4: Tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini gak bisa diterusin. Gak bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya.
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Bener.
1: Coba minta bantuan Rio, pasti lebih bisa. Aduh.
5: Kamu jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget. Aduh. Gitu.
0: Oke, kenapa sih?
4: Kenapa?
0: Kenapa ya? Lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning pokoknya kalau kita harus ada ketawanya.
0: Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan?
4: Hey.
0: Awal aja. Bercanda. Coba. Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita baru ketemu minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga. Berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
6: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orangnya menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita ya? Sudah bahagia.
0: Oh, iya bener.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia. Oh, iya bahagia.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bingung. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisnya keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Okay,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Bener.
1: Kayak biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Ya sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur itu sering.
0: Benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
1: Gitu. Okay. Dan kalau buat aku bingung rasanya.
0: Alright, terakhir Rio.
5: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
3: Ini lagi bingung
4: kan tentang apa kan Rio?
5: Bingung aku juga.
4: Oh, kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
3: Kalau lihat dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang kedepan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Okay.
5: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
5: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya. Aku sih bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
7: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
4: Mau dong.
0: Main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan, tetap di MLC Music Live Chat.
8: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan okay. Umum. Kenapa panik gitu?
2: Kenapa? Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan. Okay. Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu.
0: Iya. Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke. Oke. Oke, oke, oke.
4: Imut banget.
0: Selai banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa? Yang kita mau tuh?
2: Jupiter gak sih?
0: Betul!
1: Oh,
0: alright! Satu sama. Satu sama. Selanjutnya. Siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali.
4: Saudara saya.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Oke.
0: Oh ya benar. Oh, mirip.
6: Betul.
2: Oh, lo
6: sih. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Terima kasih ya. Oke, next.
1: Jadi mau kalah. Ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan

0: 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, okay, 2 pertanyaan terakhir ya.
1: Oke.
0: Okay. 2 pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
2: Oke.
3: Masing-masing sayap ya?
0: Heeh. Tiap sayap punya berapa?
3: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
3: Iya.
0: Betul.
3: Yes.
0: Masih fresh.
1: Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
1: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya. Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
4: 3.
0: Tiga,
1: dua,
0: satu.
5: Sekarang udah 38.
1: Satu.
0: Betul. Benar. Sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
4: Hal.
0: Keren. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
4: Kita punya bakso satu-satu.
5: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
3: Ada show.
0: Oke.
1: Okay. Ada show.
0: Ada show di mana tuh?
1: Di tanggal 25 nanti.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
1: Di Tangsel Noise.
0: Oke. 25
4: Mei. Keluarga
6: Pintar.
0: Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya, kira-kira gimana menuju kesananya kita ya.
3: Yes.
0: Alright, sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush gak sih?
1: Celebrity crush.
0: Yes.
3: Ayo
0: Karyo.
3: Rian dulu. Indonesia atau luar?
0: Apa?
3: Indonesia atau luar?
0: Bebas, mau Indo mau luar boleh.
3: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
5: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
1: Halo. Halo.
0: Iya. Iya, ada Raiso di sini.
1: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah ketemu langsung belum sih?
5: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
1: Raiso dulu ya,
3: sayang.
0: Harus ketemu
3: dulu baru.
1: Iya.
0: Oke. Lanjut di Mansyah deh.
6: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
6: Celebrity. Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
6: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
6: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
6: Film rock and apa? Rock and
3: Lampang.
6: Itulah. Iya.
0: Tahu filmnya itu. Oke.
1: Pangin Love.
0: Iya, yeah, Pangin Love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
6: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan?
0: Geger. Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
3: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh, wow. Yay. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
3: Kario.
0: Kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
1: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari yes. ini ya. Benar. Kalau kasih sih.
1: Aku Paduta.
0: Asik.
1: Sini aja. Besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven.
1: Betul.
0: Kok tadi langsung kayak.
1: Lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
1: Paduta.
0: Oke. Okay. Udah pertama ketemu langsung.
1: Nah itu. Hampir ketemu tapi nggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah kenapa? Kok nggak jadi ketemu?
1: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Oke.
1: Okay. Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
1: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
1: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
1: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
1: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto.
0: Bagi foto.
1: Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
1: Paduta.
0: Maaf.

0: udah pernah ketemu. Oke. Okay. Sombong dikit boleh lah ya.
1: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarlah.
2: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
2: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton. Jadi
3: okay. Udah enggak beli game lagi.
4: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
2: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
1: Siapa tuh namanya?
2: Paulo Dybala.
4: Gue tadi gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Apain? Paul Dybala, benar. Wow, oke.
1: Semua orang pada
0: kayak kaget loh, jujur loh. Ternyata
2: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
2: Oh, tim apa?
0: Argentina.
2: Iya, FIFA.
0: Iya.
2: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
2: Yang 2022.
4: Okay. Gue kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
2: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya, aduh, tahu lo dia. Tahu lo dia.
3: Apa ini video call? Tahu.
0: Enggak usah. Percuma kalah.
2: Iya. Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol, Bro. Let's go.
2: Eh, Bang Diman, kau Belanda?
4: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh,
0: lebih awal pulangnya.
4: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh?
5: Kau.
2: Dari ketopi dulu. Ketopi. Tadi udah.
4: Ngomong kok sekarang.
5: Aduh. Oke, okay. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, okay. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
5: Gimana sih? Ayo.
6: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
0: Malam.
6: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
7: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
2: Iya
7: kan, kasian kan. Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut share dulu. Second send gongnya soalnya.
2: Oh iya benar. Ya, aku setuju kalau itu kak. Pegang
0: begini. Oke, Sarlah silakan.
2: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik.
3: Ada di Argentina.
4: Ada streaming soalnya.
0: Iya.
4: Ada yang di Belanda, Spanyol. Bener. Yo.
2: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
2: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Terakhir, Second Chance.
4: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
8: Tommy Boli di sini.
4: Iya, Febrian nyusul.
8: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
4: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
8: Dan jangan lupa bombardir di sini.
4: Bombardir
8: sebanyak-banyaknya.
4: Ya. Yes.
8: Pagi, siang, sore, malam, tengah
4: betul.
8: Malam.
4: Betul. Ya.
0: Boleh, boleh. Boleh.
4: Terima
0: boleh.
4: Kasih sebelumnya. Mwah.
0: Aduh. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansyah. Thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
4: Yes.
0: Nanti ada di
4: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright. Terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: krik-krik. Hai, Topra 2.
1: Hai, selamat malam semuanya.
0: Selamat malam semuanya.
1: Hai, ada Dipa di sini.
0: Yes, bareng Nadia tentunya Topra 2 di malam banget. Jumat ini. Wow, agak
1: malam,
0: creepy banget ya.
1: Malam, aku berdua. Yes, betul, kita dijaga malam hari ini di tanggal 23 Juli 2026.
0: Leo season is coming.
1: Yes.
0: Wow.
1: Jadi ini seasonnya Nadia.
0: Iya, betul banget. Yuk kita kumpul di sini aja yuk, Tong Pro 2. Mungkin kita bakal bacain tarot-tarot. Enggak dong.
1: Enggak lah ya, Tong Pro 2. Tiba-tiba baca tarot.
0: Ini juga malam, jangan galau malam-malam.
1: Betul, karena gitu. Di segmen ini kamu bisa curhat-curhat ya, Tong Pro 2.
0: Betul sekali. Pokoknya kita tungguin ya curhatan kamu sampai 11 jam 11 malam nantinya. Dan yes, langsung aja deh Tong Pro 2, kamu kirimin aja curhatan-curhatan kamu. Dan di mana sih kita bisa kirimin curhatan itu, Dipa?
1: Bisa di 081-902-0570 atau kamu bisa juga melalui Instagram Pro 2 FM Mataram, teman Pro 2.
0: Yes. Dan jangan lupa juga ya buat kamu yang punya aplikasi RRI Digital, bisa langsung aja komen-komen aja di live chatnya.
1: Betul banget. Kita tungguin ya teman Pro 2 sampai jam 11 pokoknya. Dan kita bakalan ke curhatan nantinya, curhatan kamu semua. Jadi kita mau pick on dulu ke single-single dulu ya, Nat.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 itu dia single dari Audia. Tadi apa ya judulnya, lupa.
1: Ada judulnya adalah
0: Akhir Cerita Kita.
1: Oh, Akhir Kisah Kita. Waduh, tapi kita banget. Belum berakhir ya. Karena kita masih nungguin curhatan kamu ya, yes, teman Pro 2.
0: Betul banget, teman Pro 2. Dan ya setelah ini juga kita bakal masih terus ya teman Pro 2 untuk ya udah dengerin curhatan kamu dan kita obrolin bareng nih. Ada nggak ya sekarang curhatannya? Coba kita buka dulu, kita lihat-lihat di IG kita.
1: Betul, jadi kita bakalan scrolling dulu ya, Nadia ya, siapa betul. Aja
0: karena udah ada nih Tengok Pro 2 yang DM kita, tapi aku bingung siapa dulu nih yang bakal kita bacain
1: betul.
0: Ceritanya
1: kita bakalan ke ini sih, ke curhatan pertama dari Gen Z yang akan menikah ini ya.
0: Wow, jujur udah agak di tahap menikah ya. Jadi udah deh, gimana tuh curhatannya?
1: Jadi dia itu udah di tahap prepare nikah dari A sampai Z. Tiba-tiba tunangannya tuh bilang gak usah dirayain, alias di KUA aja. Terus alasannya uangnya mau beli rumah gitu after nikah, kayak no resepsi, no honeymoon, no foto prewed, pure di KUA aja. Dia kecewa dong, karena sebagai perempuan pengen dong pengantinnya tuh cantik gitu kan. Kan ini sekali seumur hidup kan. Jadi dia tuh udah nurunin ego nih sebenarnya si ceweknya ini buat nikah intimate gitu kan, under 50 juta. Okay. Patungan kan, tapi dia tetap keberatan si cowoknya ini. Kamu gimana Nat lihat ini Nat?
0: Kok gak diobrolin dari awal ya? Maksudnya itu kan udah mau mendekati hari H lah ya sebenarnya. Iya. Kenapa gak dari awal aja gitu kan? Dan bagi aku itu agak egois sih, karena yang namanya pernikahan itu kayak ya udah kesepakatan antara dua belah pihak gak sih, kayak gitu.
1: Iya, betul banget. Karena gak ada salahnya ya punya dream wedding gitu kan. Kalau misalnya kamu udah siapin A sampai Z tiba-tiba di cancel, ya aku juga kesel sih sebenarnya.
0: Iya, itu kesel banget sih, jujur. Belum kayak mungkin apa ya, ada obrolan dari keluarga yang mungkin kayak pasti keluarga dari pihak perempuan juga bertanya-tanya kan, kayak kenapa. Nah terus pasti yang bingung juga si pihak perempuan gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi kayak bilang apa gitu loh.
1: Betul.
0: Jadi
1: karena
0: kayak, aduh enggak deh gitu.
1: Masalahnya itu kan bukan cuma soal KUA-nya atau resepsinya ya, tapi soal cara komunikasinya gitu. Kan udah sepakat kok diubah-ubah gitu. Daripada kita kesel-kesel, mending kita jogetin aja gak sih Nat?
0: Waduh.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

0: Kamu okay. migrain.
1: Minum ini.
0: Nah, bukan iklan.
1: Bukan, enggak ada ya itu iklan-iklannya nih sama Pro 2. Tapi jujur ini aku migrain banget. Ini kenapa ya cantil banget?
0: Karena aku lagi merayakan ulang tahun temanku.
1: Oh gitu.
0: Jadi aku mau ngucapkan happy birthday untuk Mbak Endang. Karena ya, dia adalah duta bunga.
1: Wow.
0: Karena dia suka bunga. Mm-mm. Gitu. Jadi bunga apapun
1: jajan,
0: ya.
1: Dulu kesini enggak ya?
0: Bukan. Jadi happy birthday untuk Mbak Endang. Semoga panjang umur, sehat selalu.
1: Amin. Berarti Mbak Endang ini ya Leo ya, tanggal 2.
0: Iya.
1: Wow.
0: Karena suka marah-marah juga.
1: Waduh, tapi aku
0: galak
1: Leo,
0: juga.
1: Aku Leo yang lembut.
0: Iya, enggak, kamu suka galak.
1: Enggak.
0: Kamu adalah singa.
1: Ya begitulah ya sama Pro 2. Dan ya udah kita
0: dan balik, iya kita balik lagi yuk ke Jaga Malam ya.
1: Bener banget.
0: Jadi buat kamu yang mau curhat-curhat, kita juga masih mau ngundang nih di 104,2 MHz Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Betul. Jadi buat kamu yang mau cerita-cerita nih teman Pro 2 itu boleh banget langsung aja ceritain.
0: Betul.
1: Apa ya, mungkin ya kamu pengalaman yang seru kali, pengalaman apapun itu udah cerita kamu boleh banget.
0: Nah, ini mirip sama ceritanya Nadia nih.
1: Aduh, agak aku banget nih.
0: Enggak
1: sih,
0: canda ya
1: itu?
0: Jadi ini ada yang curhat. Mm-mm. Dia tuh cewek umurnya 18 tahun.
1: Okay,
0: cowoknya seumuran aku. Dan cowoknya ini umurnya 20 tahun.
1: Okay.
0: Nah, udah mau 2 tahun kan. Mm-hmm. Dia tuh masih nyariin si cewek ini, masih bilang sayang, terus kadang perhatian. Tapi dia tuh gak terlalu ekspresif gitu loh. Gak banyak cerita. Dan bukan tipe yang nunjukin rasa sayangnya terus-terusan. Nah, si ceweknya ini jadi bingung. Kadang ngerasa dia tuh sayang banget, kadang malah ngerasa asing sama perasaannya. Mungkin karena dia tuh butuh kayak divalidasi gitu ya.
1: Okay.
0: Sedangkan cara cowoknya nunjukin cintanya tuh beda.
1: Uh-huh.
0: Menurut teman Pro 2 nih, hubungan yang sehat itu emang gak harus selalu romantis dan ekspresif. Atau kalau kita sering ngerasa bingung sama perasaan pasangan, berarti emang ada yang perlu dibicarain.
1: Yes, aku setuju sih ya sama yang terakhir.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya itu perlu dibicarakan gitu loh.
0: Oke. Okay. Kalau nanti gimana? Dibicarakan.
1: Iya.
0: Tapi kok?
1: Eh,
0: ini statement. Aku yang paling bedi.
1: Enggak, maksudnya kayak ya itu kayaknya dibicarain aja.
0: Betul. Kalau kamu dibuat bingung sama pasanganmu, berarti bukan kamu orangnya kayaknya.
1: Tapi, ya mulai dong di effort dulu, kita bicarain
0: iya,
1: dulu, diselesaikan
0: betul,
1: dulu.
0: Betul
1: gitu,
0: betul.
1: Jangan langsung ya udah deh nyerah gitu, jangan. Dicobain dulu aja.
0: Betul,
1: kayak
0: betul, betul.
1: Kamu tarain aja, kamu tuh pengen di
0: sayang gitu,
1: iya,
0: divalidasi.
1: Apa,
0: betul.
1: Gitu kan.
0: Tapi pada lo masa-masanya kayak rasa cinta itu enggak selalu ada setiap saat.
1: Iya lagi benar.
0: Ya kan? Mungkin pas di awal aja munculnya, terus kemudian rasa saling memiliki gitu kan. Terus pasti ada pertengkaran dan juga masa-masa flatnya. Tapi emang pada akhirnya komunikasi sih yang jadi kunci ya.
1: Itu kan bener. Jadi intinya tuh sebenarnya di komunikasi.
0: Nah, kuncinya
1: gitu.
0: Itu mudah.
1: Iya.
0: Kuncinya di motor gue.
1: Jangan kayak gitu ya. Akhirnya tolong Pro 2, kalau gitu kita masih bakal tungguin curhatan-curhatan.
0: Betul.
1: Kamu. Tapi kita moving on dulu ke beberapa single. Dan udah ada nih tadi ya single-single requestan
0: yang
1: kamu
0: request.
1: Tadi ini di request sama Kak Yuyu tuh, Jatuh Suka by Tulus. Terus juga ada dari Kak Gilang tadi yang pengen diputerin single dari Aziz Hedra. So langsung aja kita puterin ya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Alright, Nompro 2 balik lagi bareng Nadia sendiri di sini.
1: Yes, dan juga barengan Justin Bieber di sini.
0: Oh my god, agak Justin ya.
1: Iya.
0: Jadi gimana kemarin waktu kamu itu nyanyi di
1: dimana? Di Coachella.
0: Bukan di Coachella, yang dimana? Kemarin di FIFA finalnya.
1: Oh,
0: FIFA.
1: Itu sebenarnya aku rasa biasa aja sih di invite kayak gitu. Kalau udah biasa gitu loh nyanyi sebagai seorang Justin Bieber.
0: Oh my god, oke.
1: Okay. Kayak I'm so proud of myself.
0: Oke. Jadi itu ya kata-kata dari Justin Bieber yang asli sebenarnya. Ini bukan Justin Bieber nih. Udah.
1: Betul, ini bukan Justin Bieber. Ini Justin Bubur ya, Kak. Dan teman Bro 2 ini kita udah masuk jam 10. Pas
0: iya, banget
1: loh.
0: 22.00. Kamu percaya enggak katanya kalau apa ya, istilah di jam 00. Oh, gading itu jam kembar, by the way. Salah. Tapi kamu percaya enggak misalnya kalau ada jam kembar tuh kita diminta untuk berdoa katanya.
1: Oke, okay, aku berdoa semoga aku dapat uang 2M.
0: Amin. Tapi kamu harus kerja dulu.
1: Iya sih.
0: Iya, tabung dulu. Jadi lama-lama 2M deh itu.
1: 2M ya. Oke, okay, oke, okay, siap buat kamu juga teman Bro 2 yang punya harapan mungkin ya. Yang lagi ulang tahun, apa nih harapan kamu?
0: Panjang umur sih. Amin. Terus diberikan kesehatan, amin.
1: Betul.
0: Terus diberikan apa ya, kelancaran. Betul. Dalam segala sesuatu yang dilakukannya, amin. Terus kelancaran karirnya, kelancaran apa ya lagi? Pokoknya yang baik-baik deh,
1: yes,
0: amin.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomongin karir ya, ini ada teman kita nih yang pengen nanya. Kalian pernah gak sih ngerasa paling dibenci di circle kalian, di kantor ataupun di kampus? Nah, selamat nih, kamu tuh udah jadi alat stabilitas sosial gratis katanya.
0: What?
1: Jadi katanya tuh dia pernah nih ada suatu grup gitu kan. Mereka tuh kayak butuh satu orang buat dibenci biar yang lain ngerasa solid gitu. Gitu loh.
0: Oke, okay, tunggu. Otak aku masih nge-lag. Ini gimana nih maksudnya?
1: Jadi
0: Oke.
1: Dia ini di kantornya ada circle. Circle-nya itu ngomongin dia mulu supaya dia tuh kayak ngerasa, "Oh, circle gue ini solid karena ngomongin ini satu sama lain," kayak gitu.
0: Oh my god. Aduh, kata aku itu sangat tidak green flag ya, circle itu.
1: Kambing hitam banget ya, Kak ya. Tapi ya, kenapa ya kayak gitu, Nadia?
0: Ya gimana ya, mungkin kali aja sebenarnya teman-teman kamu tuh insecure sama kamu.
1: Oh.
0: Jadi kayak wow, biar apa istilahnya kayak biar gak kelihatan dia insecure banget. Jadi yaudah kamu aja deh dikata-katain gitu.
1: Betul.
0: Loh, mungkin biar itu tameng dirinya juga gak sih, dirinya orang itu ya maksudnya. Jadi, bisa jadi kayak gitu.
1: Hati-hati milih circle ya.
0: Iya, circle banget.
1: Betul. Jadi kalau kamu memang dibenci karena kamu nggak ngapa-ngapain, ya udah salahnya di mereka sih menurutku. Kan?
0: Iya, dan mungkin ketika apa ya istilahnya, kalau kamu ngerasa kamu nggak ngelakuin hal-hal yang menyimpang gitu, ya udah, that's okay. Kayak ya udah jalanin aja hari kamu.
1: Iya, kayak
0: cari aja deh circle lain kata aku mah.
1: Setuju.
0: Daripada kamu juga kayak aduh, apa ya? Kayak capek banget enggak sih kalau kayak gitu di kantor? Terus tuh kan tiap hari lagi ya, takutnya ntar kayak gitu kan, gimana enggak sumpek gitu kan. Jadi kayak ya udah deh, kamu cari aja pertemanan yang lain kayak
1: setuju,
0: apa kayak.
1: Setuju. Ya udah deh.
0: Kamu pernah enggak sih? Apa?
1: Pernah gak sih?
0: Pernah gak sih kalau kamu tuh ada di posisi kayak gak punya circle? Jadi kayak istilah kamu tuh main sama siapa aja gitu.
1: Aku kan friendly.
0: Tapi jujur itu enak banget loh yang kayak gitu.
1: Iya,
0: maksudnya kayak kita bisa nyambung ke circle mana aja.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi kayak yang gak ada salahnya juga buat kita untuk cobain berteman sama yang lain deh.
1: Iya gitu. Betul banget. Jadi teman Bro 2, kalau kamu punya circle, ya udah circle-nya yang sehat-sehat aja.
0: Yes.
1: Contohnya circle-nya suka makan sop, makan sayur. Bukan
0: wow,
1: gitu ya.
0: Agak sehat banget ya, Kak. Coba circle-nya kayak kita aja. Kita
1: iya,
0: kan positive
1: kan,
0: vibes.
1: Yes, positive vibes.
0: Yes, benar banget. Jadi ya udah langsung aja cari kita ya.

0: Pasti, karena Rizka kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Okay, agak lupa ya. Udah agak ngeblank nih Tom Produl otak kita. Tapi tenang aja, karena kita masih semangat kok untuk mendengarkan cerita curhatan-curhatan kamu terus.
1: Betul banget, masih barengan sama Nadia dan Dipa di sini teman Produl. Dan ini ada yang curhat nih teman Produl, namanya itu Farel.
0: Hai Kak Farel.
1: Jadi Farel ini pas kecil tuh dia hidupnya susah. Makan seadanya, jarang makan daging dan ikan. Sekolah tuh sering jalan kaki jauh katanya. Tapi orang tuanya tuh kayak nuntut harus rajin belajar supaya dapat 5 besar. Terus pas gak dapat 5 besar, itu dibentak, dijelekin ke saudara-saudaranya. Gak cuma itu, dia juga dituntut buat bersikap baik sama orang tuanya. Dilarang ngomong kasar. Meskipun mamanya tuh ya sering ngomong kasar lah ya katanya. Dan setelah dewasa dia itu jadi takut berumah tangga. Umurnya sekarang udah 30 lebih kan, milih single. Dan mungkin dia bakal child free dan fokus nyenengin diri sendiri. Berat banget nih curhatan malam ini Nadia.
0: Bener, tapi ternyata memang gitu ya Dipa. Maksudnya kayak latar belakang seorang tuh juga kadang dipengaruhi gitu ya sama orang-orang terdekatnya gitu. Jangan soal emosi gitu deh. Kita lagi sedih.
1: Iya betul kita banget harus begini. Tapi apapun keputusan kamu, selama itu gak ngerugiin orang lain, jalanin.
0: Iya ya sih, kan? Bener.
1: Tapi jangan nutup diri banget dong. Kasian nanti orang yang naksir kamu.
0: Bener, dan mungkin aja itu kehidupan kamu di masa lalu aja ya. Tapi di masa depannya barangkali kamu menemukan orang yang tepat gitu kan ya.
1: Setuju, setuju, setuju.
0: Jadi kayak kehidupan kamu bisa berubah. Bisa diam tidak seandainya.
1: Iya, tapi semoga kamu bisa mempunyai kesempatan untuk membuka hati lagi.
0: Benar.
1: Betul.
0: Karena ya apa ya, dunia itu masih berputar.
1: Betul.
0: Gitu loh.
1: Mungkin kamu sekarang masih trauma aja.
0: Iya, tapi kadang trauma itu bisa disembuhkan kok dengan hadirnya seseorang.
1: Betul.
0: Yang apa tepat. Iya betul banget.
1: Menurut kamu orang yang tepat tuh kayak gimana sih Nat?
0: Nah. Jujur ngantuk ya apa ya? Kamu dulu deh, entar kopi-kopi dari jaman kamu.
1: Dasar lo. Jadi orang yang tepat tuh menurut Tipa adalah orang yang pas.
0: Iya. Apa yang kayak gimana ya? Pas tuh apa?
1: Kayak apa ya?
0: Gimana?
1: Kayak datang di waktu yang tepat, di saat kita udah siap.
0: Dalam artian waktu aja nih apa gimana?
1: Atau mungkin pada saat ketemu tuh klik aja rasanya gitu.
0: Oh gitu.
1: Ada tuh yang kayak gitu temennya Dipa tuh Nadia. Jadi dia tuh kayak ketemu sekali beberapa hari ya langsung nikah.
0: Ah serius? Beberapa hari banget?
1: Sampai sekarang masih langgeng.
0: Seklik itu berarti?
1: Iya berarti kayak oh segampang itu ya ternyata kalau emang udah pas sama-sama dewasa gitu.
0: Oke.
1: Mungkin kamu lagi kayak dicariin dulu nih yang dewasa, yang sepantaran, yang satu klik sama kamu kali.
0: Nah iya mungkin itu bisa jadi tuh. Atau mungkin kamu sekarang lagi berbenah diri dan dia pun juga lagi berbenah diri. Makanya kamu masih single sekarang karena belum ketemu.
1: Tapi
0: semoga deh ya dalam waktu dekat ini gitu kan, ketika kamu ngerasa kamu udah cukup nih berbenah dirinya, kamu akan dipertemukan juga dengan dia yang sudah berbenah diri itu.
1: Setuju banget. Jadi buat Farel jangan sedih-sedih ya Farel. Kalau kamu sedih curhat ke Pro 2 aja di 0819020570000.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Makan-makan, makan malam, makan terus. Dan Dipa masih barengan sama kamu teman Pro 2. Di Pro 2 FM Mataram 104,2 MHz. Teman terbaik kamu, barengan sama Nadia juga.
1: Iya, dan gak kerasa ya teman Pro 2. Kayak bentar lagi udah jam 11 loh. Ini udah jam setengah 11 soalnya. Udah jam berapa ya ini? Jam 10.36, wow.
0: Ini sih gak kerasa banget ya, yes. Kayak kita bacain curhatan kamu sampai jam segini.
1: Benar, tapi ini juga artinya ini mungkin apa yang menuju curhatan-curhatan terakhir yang bisa kita bacain. Karena setelah ini itu bakal ada segmen lainnya gitu.
0: Betul banget. Dan ini udah ada yang curhat nih, Nat.
1: Okay, apa
0: seorang
1: itu?
0: Cowok ya, wow. Jadi dia tuh pengen nanya nih, gimana ya cara dapetin cewek cuek?
1: Aku gitu?
0: Iya.
1: Kok aneh?
0: Dia tuh lagi berusaha banget dapetinnya, tapi bingung harus gimana.
1: Maksudnya gimana ya cewek cuek itu?
0: Kayak dia tuh udah ngasih semuanya gitu kan, sebagai bentuk perkenalan awalnya gitu. Terus dia welcome karena katanya barang itu pertama kali dia dapat dan emang berharga katanya. Tapi harganya sih emang gak seberapa ya. Pas awal tuh dikasih 1-3 hari chat gitu kan. Terus aktif gitu, aktif banget chatnya. Tapi setelah itu kadarnya menurun dan jadi slow respon banget. Tapi dia selalu update story gitu. Nah ini gimana ya kira-kira, apakah dia tertarik sama aku atau enggak katanya.
1: Wadah, oh berarti si ceweknya tuh yang udah ini,
0: ceweknya slow respon.
1: Udah slow respon.
0: Iya, setelah dikasih hadiah ini Nadia banget sih.
1: Kayak udah dapet, wow bagus nih gitu, udah kabur gitu ya. Tapi ini tahu, mungkin aku kasih rahasia juga.
0: Oke,
1: ya,
0: silakan Nadia.
1: Buat kamu para cowok-cowok di luar sana, mungkin buat kamu yang pernah apa ya dekat sama orang gitu kan, terus kok lama-lama slow respon dan lama-lama ngilang, itu tandanya dia tuh nggak tertarik sama
0: my
1: kamu.
0: God.
1: Iya, gitu. Mungkin ngerasa nggak klik dan mungkin ketika kamu dikasih barang itu ya, maksudnya ketika si kamu ngasih barang itu ke dia gitu kan, dia kayak mungkin nggak enakan gitu dan ngerasa wah wow, enak juga sih buat ngambil gitu. Jadi ya udah ambil, tapi mungkin dia nggak apa ya, nggak klik gitu sama kamu intinya gitu. Jadi kayak ya udah pelan-pelan aja mundurnya. Tapi kata aku sih ini nggak cuman cewek ke cowok ya, tapi cowok ke cewek juga gitu nggak sih? Kalau cowok nggak klik ke cewek tuh kayak gitu nggak sih, sama aja nggak sih menurut aku?
0: Nggak tahu ya, mungkin ngejar itu ada batasnya nggak sih? Kayak ya udah aja nggak sih, kalau emang kamu nggak dianggap, mungkin dia cuma mau hadiah kamu aja.
1: Nah, iya lagi.
0: Tapi ya udahlah gitu ya, kalau emang dia nggak tertarik sama kamu, just move on. Dan masih banyak mungkin yang oke gitu, yang mau sama kamu ya.
1: Betul.
0: Gimana,
1: jadi
0: Nat?
1: Intinya move on aja deh, cari aja deh yang lain. Jadi mau yang mana dulu nih, ini atau ini?
0: Yang itu aja.
1: Oke,
0: deh.
1: Oke, kalau gitu teman-teman produk, kita mau bingung dulu ke beberapa single lainnya.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Ya.
1: Kenapa tuh Yahya?
0: Aku sedih.
1: Kenapa?
0: Sedih banget harus berpisah.
1: Oh, sama siapa tuh?
0: Sama teman produk.
1: Iya, kalau gitu aku ikut sedih nih, teman produk.
0: Nadia sih happy ya, soalnya Nadia tuh enggak suka sama kamu teman produk.
1: Gak gitu ya, maksudnya happy akhirnya kita istirahat deh.
0: Betul.
1: Gitu. Kita besok bakal menyambung lagi ya silaturahmi dengan kamu teman produk di pagi hari. Jadi harus isi semangat juga gitu loh.
0: Iya, betul. Gitu. Jadi kamu istirahat dulu dan kita akhiri curhatan ini karena menuju 5 menit lagi gak mungkin kita ngelas kan. Dari jam 11 sampai jam 12 bakal ada jazz music yang bakal nemenin kamu teman produser. Sedipa yang bertugas pamit, bye-bye dulu.

unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Ah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Nih, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lena Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mentar mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, Programa 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini 24 Juli 2026 dari kawasan Langko 83 Ampenan. Sajulang Sulistio bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kisah Nabi Isa alaihissalam, Sang Juru Selamat. Maryam merupakan wanita suci yang terlahir dari keluarga mulia dan diasuh oleh seorang nabi yang mulia pula. Ayah Maryam adalah seorang imam besar kaum Bani Israel. Dia dan istrinya berdoa dengan tulus memohon keturunan. Kehadiran Maryam merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dalam kandungan, sang ibu telah berjanji akan menyerahkan anaknya ke Baitul Maqdis. Ketika Maryam lahir, sang ayah wafat. Hal ini membuat para imam besar berebut agar bisa menjadi wali dari Maryam.
1: Akulah yang pantas untuk mengasuhnya.
2: Tidak, aku lebih pantas darimu.
0: Namun, Allah memiliki rencana lain. Di antara semua imam besar tersebut, Allah memilih Nabi Zakaria sebagai wali bagi Maryam. Maryam tumbuh dengan baik di bawah asuhan Nabi Zakaria. Dia belajar dengan tekun dan menyerap semua ilmu agama yang diajarkan. Saat usianya telah cukup, Maryam pindah ke Baitul Maqdis. Sesuai dengan janji ibundanya, Maryam akan mengabdikan diri sebagai pembantu Allah.
3: Gunakanlah ruangan ini.
0: Dia mengantarkan Maryam menuju ke kamar yang akan ditempatinya. Maryam selalu menghabiskan harinya untuk berdoa dan beribadah. Dia juga selalu menjaga pandangan serta tingkah laku. Karena itulah, dia dikenal sebagai wanita yang suci. Sebagai imbalannya, Allah memberikan banyak rezeki. Di dalam kamar Maryam selalu terhidang banyak sekali makanan. Hal ini membuat Nabi Zakaria heran.
1: Dari manakah makanan itu?
4: Dari Allah.
0: Suatu hari, Malaikat Jibril datang menemui Maryam dalam bentuk manusia. Wajah orang itu terlihat asing dan memancarkan cahaya kemuliaan, membuat Maryam merasa gugup. Maryam gemetar ketakutan dan menundukkan kepalanya.
4: Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
0: Dia berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sesungguhnya, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
0: Maryam mengangkat kepalanya, tidak kuasa menahan luapan takbir di hatinya. Saat ini, Allah mengirimkan pesan secara langsung kepadanya. Namun, Maryam sadar bahwa dirinya masih suci dan belum menikah. Lantas, bagaimana dia bisa memiliki anak? Apa yang ditetapkan oleh Allah pastilah akan terjadi. Maryam pun mengandung. Dia tahu bahwa apa yang terjadi padanya adalah mukjizat dari Allah. Tapi Maryam juga takut pada hal-hal buruk yang bisa saja terjadi. Seorang wanita akan dipandang buruk jika dia hamil padahal belum menikah. Karena itulah Maryam memutuskan mengurung diri dan merahasiakan kehamilannya. Saat hari kelahiran tiba, Maryam pergi ke tempat yang sangat jauh, tempat di mana tidak ada seorang pun yang tahu. Di sana, dia bersandar pada batang pohon kurma dan berjuang sendirian. Akhirnya, lahirlah seorang anak laki-laki seperti yang dijanjikan oleh Allah. Dia adalah Isa Al-Masih, nabi bagi kaum Bani Israel. Namanya merupakan nama yang diberikan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam memeluk anaknya penuh haru. Dia sangat mencintainya sekaligus bersedih. Apakah kaumnya mau menerima anak yang lahir tanpa bapak ini? Ketika Maryam sibuk dengan pikirannya sendiri, Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu.
6: Janganlah engkau bersedih hati jika engkau melihat seseorang. Katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, tidak akan bicara pada siapapun.
0: Maryam pun kembali ke Baitul Maqdis sambil menggendong Nabi Isa. Dia berjalan melewati sebuah pasar yang sangat ramai. Orang-orang mulai berbisik, Mereka penasaran dengan sosok Maryam dan bayi di dekapannya.
4: Bukankah dia Maryam? Sedang apa dia di sini?
7: Lihat apa yang dibawanya. Bukankah itu seorang bayi?
0: Orang-orang yang penasaran itu pun menghentikan langkah Maryam.
4: Anak siapa itu, wahai Maryam?
0: Maryam tidak menjawab pertanyaan itu. Dia menyerahkan segalanya kepada Allah sambil menunjuk ke arah anaknya.
4: Apakah engkau meminta kami bicara dengan anakmu?
8: Bagaimana kami akan berbicara dengan bayi?
0: Nabi Isa, yang saat itu masih bayi, menjawab,
9: "Sesungguhnya, aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ada berkah dimanapun aku berada. Aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, meninggal, dan dibangkitkan kembali."
0: Wajah orang-orang yang berkerumun semuanya pucat pasi. Bagaimana tidak? Mereka semua menjadi saksi atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Ayo kita pergi.
10: Apakah kalian percaya begitu saja?
3: Biarlah para imam besar yang memutuskan.
0: Kemudian, semua orang menutup mulut mereka dan berlalu pergi meninggalkan Maryam sendirian. Kabar tentang seorang bayi yang bisa berbicara dan mengaku sebagai nabi utusan Tuhan segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Kabar ini didengar pula oleh Raja Syam. Sang Raja memberikan perintah untuk menangkap Nabi Isa. Demi keselamatan diri dan putranya, Maryam pun pindah ke Mesir. Dia hidup di sana hingga Nabi Isa tumbuh remaja. Nabi Isa alaihi salam tumbuh dengan baik. Dia berhasil menghafal isi kitab Taurat dan mengamalkannya dengan baik. Dia memiliki kepribadian yang luar biasa dan dikelilingi keajaiban sejak kecil. Pada usianya yang ke-12, Nabi Isa mendapat perintah dari Allah untuk kembali ke tanah kelahirannya, tanah di mana kaum Bani Israel tinggal. Maka, Maryam pun membawa kembali anaknya pulang ke Palestina. Dari masa ke masa, kaum Bani Israel selalu saja terlena pada kesenangan semata dan melupakan ajaran agama yang benar. Di antara mereka, ada yang beriman, ada pula yang ingkar. Dan sebagian dari mereka berpura-pura beriman, namun sesungguhnya mereka menyekutukan Allah. Mereka masih saja menyembah berhala dan memohon kepada selain Allah. Pada usia ke-30, Nabi Isa menerima wahyu yang menasbihkan kenabiannya bagi kaum Bani Israel. Allah berfirman,
11: "Dan dia, Allah, mengajarkan kepadanya, Isa, kitab, hikmah, Taurat, dan Injil."
0: Nabi Isa berkata kepada kaumnya,
12: "Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku, dan juga Tuhan kalian. Sesungguhnya, orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya ialah neraka."
0: Nabi Isa berdakwah kepada kaumnya seperti halnya semua nabi dan rasul sebelumnya. Dia mengajak beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Akan tetapi, kaumnya menolak. Hanya sebagian saja yang mau beriman. Di antara semua pengikutnya, ada 12 sahabat setia yang disebut Hawariyun, para pembantu. Merekalah yang menemani dan bersedia membantu Nabi Isa. Allah memberikan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Isa sebagai bukti nyata bahwa dia memang benar utusan Allah. Di antara mukjizat itu adalah 1. Mampu berbicara ketika masih bayi. 2. Mampu menghidupkan orang mati. 3. Menyembuhkan orang buta. 4. Mengetahui hal-hal goib. Namun, Bukannya percaya dan beriman, mereka justru iri pada Nabi Isa dan menuduh Nabi sebagai penyihir. Suatu ketika, Nabi mengambil segumpal tanah liat dan membentuknya seperti burung. Kemudian dia meniupnya. Atas izin Allah, tanah itu berubah menjadi burung dan terbang bebas ke langit.
10: Kami tidak percaya jika itu adalah kekuatan dari Tuhan. Sihir semacam itu mudah saja digunakan.
13: Benar, dia hanyalah seorang penyihir.
0: Pernah suatu hari, Nabi berhasil menyembuhkan seorang yang buta.
14: Ibu, aku bisa melihat.
4: Ya Tuhan, bagaimana bisa anakku yang terlahir buta kini bisa melihat?
0: Perlahan-lahan, kabar tentang semua mukjizat Nabi Isa mulai menyebar. Dan sedikit demi sedikit, kaum Bani Israel mulai percaya bahwa Nabi memang benar-benar utusan Allah. Semakin hari, kedudukan Nabi Isa di tengah-tengah kaum Bani Israel semakin kuat. Hal ini mengancam posisi para imam besar yang terbiasa berkuasa. Mereka khawatir posisinya akan digantikan oleh Nabi Isa.
10: Kita harus mencari cara untuk menyingkirkan Nabi Isa.
13: Dia terlalu kuat. Kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar.
0: Akhirnya, para imam besar tersebut menemui Raja Damaskus yang saat itu tengah berkuasa.
13: Isa mengaku sebagai utusan Tuhan. Dia menyebarkan agama baru dari kitab baru.
2: Benar, Raja. Dia bahkan menghina bintang-bintang yang baginda sembah.
0: Raja Damaskus marah mendengar berita tersebut. Dia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Isa. Kaum Bani Israel bersama dengan prajurit kerajaan bergerak untuk menangkap Nabi Isa. Namun, upaya mereka terus-menerus gagal karena Nabi selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Sebagai gantinya, mereka menyiksa para pengikut Nabi.
13: Tinggalkan nabimu sekarang. Jika tidak, keluargamu akan menerima hukuman.
0: Sungguh ujian yang sangat berat bagi para pengikut Nabi Isa. Ancaman terus datang kepada Nabi Isa untuk memaksanya berhenti berdakwah. Namun, Nabi tidak pernah takut.
12: Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad.
0: Segala tekanan dan ancaman tidak bisa menghentikan dakwah Nabi Isa. Dia terus-menerus berpesan,
12: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu."
0: Dan akhirnya, Raja menurunkan perintah untuk menangkap dan menghukum Nabi Isa dengan cara yang sangat kejam, yaitu disalib. Puluhan prajurit kerajaan mengepung rumah Nabi dan menangkapnya. Kemudian membawanya ke alun-alun. Di sana, mereka menyalib Nabi di tempat yang telah disiapkan. Peristiwa itu dilihat oleh seluruh penduduk kota. Seluruh prajurit dan kaum Bani Israel yang menentang Nabi pun bersorak.
15: Sesungguhnya, kami telah membunuh Isa putra Maryam, sang utusan Allah.
0: Mereka semua bergembira dan bersuka cita, tertawa di atas isak tangis para pengikut Nabi Isa. Ternyata, Allah telah mengatur segalanya. Allah berfirman,
11: orang yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan dengan wajah Isa.
0: Dalam peristiwa itu, Allah mengangkat Nabi ke langit. Sesuai dengan firman-Nya,
11: wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, serta membersihkanmu dari orang-orang yang kafir tersebut.
0: Nabi Isa diyakini masih hidup dan berada di langit hingga hari ini. Hal ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Beliau bertemu dengan Nabi Isa di langit saat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi juga bersabda,
11: Sesungguhnya Isa itu belum mati, dan ia akan kembali kepada kalian sebelum hari kiamat nanti.
0: Subhanallah.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, kontingen Kota Mataram keluar sebagai juara umum cabang olahraga bola basket Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat 2026 setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak dari 4 nomor pertandingan yang dipertandingkan. Hasil tersebut Tuan Pro 2 semakin mengukuhkan dominasi Kota Mataram dalam perolehan medali di ajang Pekan Olahraga Provinsi tersebut. Atlet-atlet dari Kota Mataram berhasil mendominasi persaingan dengan merebut 3 dari 4 medali emas yang tersedia. Satu nomor lainnya menghasilkan medali perak, sehingga Kota Mataram menutup pertandingan bola basket dengan total 3 medali emas dan 1 medali perak. Ketua Pengurus Cabang Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kota Mataram, Didi Sumardi, menyampaikan apresiasi atas pencapaian para atlet yang dinilai merupakan hasil dari proses pembinaan dan juga latihan yang berkelanjutan. Dan menurut Didi, Teman Pro 2, keberhasilan tidak diraih secara instan, melainkan medali yang diraih itu melalui latihan intensif serta kerja keras dan juga kekompakan tim yang harus dibangun. Dan perolehan medali dari cabang olahraga bola basket turut mendekatkan Kota Mataram pada target 180 medali di Porprov NTB 2026. Kontingen Kota Mataram masih berpeluang menambah koleksi medali melalui sejumlah cabang olahraga lainnya yang masih dipertandingkan. Info selanjutnya, Teman Pro 2, pemerintah Kota Mataram menjadikan ajang MotoGP Mandalika 2026 sebagai momentum strategis untuk memperluas pasar produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui Dinas Perindustrian, Koperasi, dan juga UKM. Sebagai produk unggulan, Teman Pro 2, daerah mulai dikurasi dan juga dipersiapkan. Gimana Kepala Disperindkop UKM Kota Mataram, Jamie Nelwan, mengatakan proses pembinaan difokuskan pada UMKM yang dinilai siap untuk mengikuti bazar MotoGP. Menurut Jamie, potensi UMKM Kota Mataram sangat besar. Saat ini tercatat lebih dari 26.000 UMKM telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, ditambah sekitar 8.000 pelaku usaha baru yang terdata sepanjang 2025. Produk yang dipersiapkan meliputi kuliner khas, kerajinan tangan seperti mutiara, produk fashion, hingga aneka souvenir yang dinilai memiliki peluang besar diminati wisatawan. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini, Teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti gelaran sepeda barengan sama Julang, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Senang sekali Tuan Pro 2, Julang hadir kembali menemani kamu di Spada. Selamat pagi Tuan Pro 2, edisi hari ini ya, di hari Jumat 24 Juli 2026. Dan seperti biasa teman Pro 2, di Spada ini Julang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 10 pagi ya teman Pro 2. Panjang perjalanan kita pagi hari ini, jadi kamu ya jangan bersedih kalau kamu mau siap-siap pagi hari ini gak ada yang nemenin. Julang akan hadir untuk kamu di segmen ini tentunya teman Pro 2, dan akan memberikan kamu informasi-informasi yang menarik tentunya untuk dibahas pagi hari ini. Dan tentunya Julang juga akan nanti update informasi cuaca untuk kamu teman Pro 2 yang mau beraktivitas hari ini, biar nggak ketinggalan cuaca hari ini tuh seperti apa teman Pro 2 ya. Jadi kamu tunggu aja update-annya, karena Julang akan memberikan kamu informasinya sesaat lagi setelah beberapa single berikut ini teman Pro 2. Jadi kalau kamu juga pengen join, pengen gabung, mau cerita pagi hari ini teman Pro 2 tentang kesibukan kamu ya, boleh banget ya langsung aja di WhatsApp kita di 0819020570000, atau di Instagram kita di @pro2fmmataram teman Pro 2. Mau kirim salam-salam juga boleh ya, sembari siap-siap ya teman Pro 2 ya. Julang akan kembali setelah beberapa single berikut ini dengan informasi cuaca untuk kamu.

0: Ujian PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info cuaca hari ini.
1: Info cuaca hari ini Tuan Pro 2 dimulai dari pukul 7 pagi nanti. Cuacanya cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembaban udara 69%, kecepatan angin 14,6 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 11 siang nanti Tuan Pro 2 masih cerah cuacanya dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembaban udara 48%, kecepatan angin 22 km per jam dari arah timur. Lanjut ke pukul 2 siang Tuan Pro 2, cuacanya menjadi cerah berawan dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembaban udara 47%, kecepatan angin 23,2 km per jam dari arah tenggara. Dan lanjut Tuan Pro 2 di pukul 5 sore nanti, cuacanya kembali cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembaban udara 58%, kecepatan angin 19,4 km per jam dari arah tenggara. Lanjut Tuan Pro 2, di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 23 derajat Celcius, kelembaban udara 69%, kecepatan angin 13,5 km per jam dari arah timur. Dan di penghujung hari ini Tuan Pro 2, tepatnya di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, cuacanya masih cerah dengan suhu udara 22 derajat Celcius, kelembaban udara 69%, kecepatan angin 13,5 km per jam dari arah timur. Itu dia tadi Teman Pro 2, untuk cuaca hari ini didominasi cerah ya Teman Pro 2, meskipun suhunya belakangan ini dingin banget, apalagi di Lombok ya. Jadi kamu jangan lupa untuk menggunakan baju yang bisa menghangatkan tubuh kamu. Oke Teman Pro 2, jadi untuk kamu jangan khawatir ya, hari ini akan diprediksi cerah sepanjang hari, jadi aman untuk kamu beraktivitas di luar ruangan.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, gendang Bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang Bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang Bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang Bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Seiring berjalannya waktu, gendang Bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang Bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang Bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.

kamar kos loh, kontrol 2. Biasanya kalau udah tutup pintu, tutup jendela, itu kayak hawanya langsung hangat gitu di dalam gitu. Cuman ya ampun tadi ya teman pro 2 itu bisa sampai masuk ke dalam kamar gitu. Aku biasanya enggak pernah selimutan tidur teman pro 2 kalau di kos gitu ya. Tapi kayak akhirnya aku pakai selimut gara-gara saking dinginnya. Ya ampun, terus ditambah aku siaran subuh kan pagi ini. Jadi bangun pagi gitu ya, langsung aku pakai hoodie tebalku ini ya. Hoodie penyelamat dikala dingin melanda teman pro 2. Bener-bener kayak salut sih sama yang harus bangun pagi-pagi terus prepare ya sesubuh itu untuk beraktivitas gitu ya, teman pro 2. Apalagi yang di wilayah Sembalun ya teman pro 2. Pernah gak sih kamu ngelihat cuplikan videonya yang pada sholat subuh ke masjid sambil membawa selimut tebal gitu ya. Itu adalah salah satu life hacks ya teman pro 2 di tengah dinginnya suhu udara Lombok belakangan ini. Tapi tentunya gak menghambat dong ya aktivitas kamu di hari ini ya teman pro 2. By the way, ini Jumat teman pro 2. Ada banyak yang bilang kalau Jumat itu adalah waktu favorit gitu untuk mereka. Karena apa? Karena besokannya weekend teman pro 2. Besokannya tuh udah masuk waktu libur gitu ya. Jadi kayak Jumat sore adalah waktu yang menyenangkan gitu katanya ya. Jadi kayak bisa dibilang ini yang ditunggu-tunggu nih, Jumat sore menuju Sabtu gitu ya. Baru ke Minggu. Nah tapi Minggunya nih menyenangkannya katanya sampai di Minggu sore katanya teman pro 2. Nah Minggu malamnya itu udah kayak aduh besok Senin nih. Nah gitu biasanya siklusnya teman pro 2. Pada relate gak ya budak-budak corporate itu gitu ya. Tapi gak apa-apa teman pro 2, jalanin aja. Gak berasa kok satu minggu ketemu Jumat lagi, weekend lagi ya, Senin lagi ketemu Jumat lagi, libur lagi. Gitu aja teman pro 2, sampai gajian tiba kan gak berasa ya. Yang akhir bulan yang udah pada gajian, mana nih suaranya, boleh dong spill-spill ya. Mungkin biasanya waktu belum gajian gitu ya, sarapannya nasi bungkus aja deh sarapannya, nasi kuning gitu ya. Tapi kalau udah gajian, apa sarapannya teman pro 2 pagi-pagi itu? Nah lo, mungkin beda versi sarapan sebelum gajian dan setelah gajian ya teman pro 2. Boleh ya kamu cerita nih barengan sama aku di Spada pagi hari ini, sembari nanti aku menyampaikan informasi-informasi atau topik-topik menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana teman pro 2, stay tune di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin lihat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita abis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Di luar udah terang, di luar udah cerah teman Pro 2, ya kali kamu belum bangun. Ayo bangun sekarang juga ya teman Pro 2, meskipun dingin gini ya. Gak apa-apa teman Pro 2, itu bisa apa ya, membuat kamu tuh lebih melek sebenarnya gitu ya. Waktu SD dulu tuh kalau dingin begini ya teman Pro 2 ya biasanya apa? Ada tetangga yang biasanya suka bakar-bakar pagi-pagi gitu ya, bakar sampah gitu ya. Kita tuh sebelum jalan sekolah pada numpuk di sana teman Pro 2, benar-benar di depan api gitu ya. Benar-benar yang kayak julurin tangan gitu ya, terus membuat lingkaran di api gitu ya. Jadi kayak pagi-pagi itu udah bau asap gitu sebenarnya teman Pro 2. Ya makanya guru-guru tuh sering ngomel gitu, ih kenapa ini masih pagi udah bau asap gitu ya, karena waktu itu dingin banget teman Pro 2. Dan aku ingat banget sebelum aku jalan sekolah gitu ya, aku ngeliat temanku pada buat lingkaran di api itu gitu ya, udah aku ikut gitu, dan itu menjadi kayak semacam rutinitas pagi gitu ya teman Pro 2, sampai aku lupa sampai kelas berapa aku baru berhenti gitu ya. Mungkin waktu udah gak sedingin itu kali ya. Nah kalau nginget-inget itu sih teman Pro 2, jujur kangen gitu ya, karena waktu SD itu pun gitu ya, jalan kaki kan ke sekolahnya teman Pro 2, terus ya namanya juga masih SD, masih disiapin segala ini itunya gitu ya, jadi udah tinggal bangun, mandi, berangkat gitu ya. Dan untungnya aku SD-nya tuh deket rumah teman Pro 2, jadi gak terlalu jauh gitu untuk jalannya. Tapi tetap aja ya, seru sih zaman SD gitu ya. Aku ingat banget kalau aku lapar terus uang jajanku udah habis, aku pulang makan. Itu salah satu privilege yang gak bisa kamu dapatkan teman Pro 2 kalau rumah kamu jauh dari sekolah. Tapi ya yang gak enaknya rumah dekat sekolah itu apa? Misalnya kamu lagi sakit nih teman Pro 2 ya, pasti nanti cepet banget kamu dijenguk. Kalau yang lain kan ya udah sakitnya berapa hari dulu gitu. Nah misalnya kamu nih sakit, dia beneran sakit gak sih, ke rumahnya aja langsung gitu dulu teman Pro 2. Jadi kayak aku udah nulis surat pagi-pagi, udah gak, gak bisa nih aku demam gitu ya. Tahu-tahu siangnya ya mereka udah di rumah gitu ya, menjenguk ya istilahnya teman Pro 2. Paling ujung-ujungnya apa, jam kosong gitu yang tujuan aslinya teman Pro 2. Ya begitulah zaman-zaman SD ya. Jadi kalau ngelihat anak-anak SD zaman sekarang sih aku nggak heran gitu teman Pro 2, karena ya nggak beda jauh sih sama SD zaman dulu. Cuman bedanya apa, kalau dulu kan pulang sekolah langsung main lagi gitu teman Pro 2, langsung yang kayak bisa sampai sore gitu ya, baru pulang habis itu pulang untuk mandi doang terus pergi ngaji biasanya teman Pro 2. Wow, padat ya rutinitas SD ya. Tapi ya menyenangkan, seru gitu teman Pro 2. Nah bedanya mungkin sama yang sekarang, karena anak-anak kecilnya juga sudah terpapar sama teknologi kali ya, jadi mereka tuh punya opsi untuk di rumah aja sambil bermain handphone ya. Jadi enggak semuanya langsung pada pergi main gitu teman Pro 2. Ngerti enggak? Yang kayak dulu kan kita pulang sekolah ngapain ya selain nonton TV, ya udah pergi main gitu. Kalau sekarang mereka cenderung ke gadget, handphone gitu ya, main game di online gitu-gitu sih teman Pro 2. Itu perbedaan sedikit ya. Jadi untuk kamu yang mungkin sekarang kayak udah dewasa ya, hey kamu udah dewasa mau berangkat kerja atau kuliah ya, terus lagi baru bangun tidur terus tiba-tiba kayak enakan jadi SD ya dulu. It's teman Pro 2, life must go on. Saatnya kamu menjalankan hari kamu saat ini ya, hari kamu yang sudah dewasa ini teman Pro 2. Jangan sampai kamu nge-stuck di zaman-zaman SD itu ya, nanti bahaya gitu teman Pro 2. Yang ada kamu malah nggak berangkat nih ke tempat kerja kamu sekarang ya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, kemarin kan kita udah memperingati Hari Anak ya Teman Pro 2 ya. Banyak cara yang dilakukan gitu untuk merayakan Hari Anak itu Teman Pro 2. Mulai dari aksi sosial gitu ya, aksi menyenangkan gitu ya, games-game bersama anak-anak gitu udah banyak dilakukan gitu. Nah mungkin salah satu cara sederhana yang bisa kamu lakukan gitu ya untuk merayakan Hari Anak ini, terutama untuk kamu yang sudah menjadi orang tua gitu ya, boleh deh kamu ajak, mumpung besok weekend juga Teman Pro 2 atau nanti malam gitu ya, kamu ajak anak kamu untuk nonton gitu ya, nonton bareng, quality time bareng gitu ya, sembari kayak diajak ngobrol gitu, anaknya lebih berasa dekat aja gitu. Mungkin di hari-hari biasa kamu sibuk gitu ya sama kerjaan kamu gitu ya, sama aktivitas-aktivitas kamu gitu ya, jadi kamu kayak kurang bisa intim gitu bareng sama anak kamu gitu ya. Mungkin dengan momentum Hari Anak ini juga bisa kamu jadikan sebagai ajang untuk mendekatkan diri lagi gitu ya, untuk mendalami anak lagi gitu Teman Pro 2. Kalau dilihat-lihat gitu ya, film anak untuk saat ini sih udah lumayan banyak gitu ya Teman Pro 2 yang bisa kamu jadikan tontonan gitu ya. Jadi kalau memang mau menonton gitu ya, jadi nggak perlu pusing nyarinya menonton film apa gitu, karena banyak film-film yang anak-anak itu wajib tahu sih Teman Pro 2 ya. Contohnya apa? Petualangan Sherina gitu ya. Yang udah lama banget ini film aku kecil sih Teman Pro 2. Petualangan Sherina ini yang dimana kita tahu semua ya. Kalau Petualangan Sherina yang pertama itu menceritakan Sherina Munaf gitu, dan juga Derby yang atau Sadam gitu namanya waktu kecil ya Teman Pro 2, yang berteman gitu ya, tapi gak akur-akur banget di awal gitu, dan akhirnya ada momen dimana mereka tuh jadi akur gitu waktu menghadapi penculik Teman Pro 2. Seru banget ya, apalagi filmnya dibungkus dengan musikal gitu ya. Dan by the way, udah ada film Sherina yang kedua ya, Petualangan Sherina kedua yang dibuat beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya di 2023 lalu Teman Pro 2 Petualangan Sherina kedua, yang dimana castnya masih sama ya, Sherina dan juga Derby, dimana mereka sudah menjadi dewasa gitu Teman Pro 2, dan masih cocok untuk ditonton oleh anak-anak yang kedua Teman Pro 2. Selanjutnya film yang juga aku suka banget, apalagi original soundtracknya ya, Kulari ke Pantai, ini tayang di 2018 lalu Teman Pro 2, dimana film keluarga yang bisa dibilang ringan banget dan juga hangat tentang perjalanan penuh makna gitu ya, menyajikan semacam pesan tentang kebersamaan, penerimaan diri, dan juga hubungan keluarga ya. Ini tuh road trip gitu Teman Pro 2, jadi ya akan banyak memperlihatkan keindahan pantai sih ya Teman Pro 2 untuk kamu lihat sepanjang film ini gitu Teman Pro 2. Selain itu ya, ada film Nawila, ini film baru Teman Pro 2 di tahun 2026. Ah ini seru banget ceritanya, dan juga sinematiknya keren banget sih Teman Pro 2 untuk produksi film ini gitu ya. Dimana petualangan keluarga yang mengajak penonton ini untuk melihat dunia dari sudut pandang anak gitu ya, syarat akan nilai tentang literasi, imajinasi, dan juga semangat belajar gitu Teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau menanamkan nilai-nilai tadi gitu ya, boleh nih kamu jadikan Nawila sebagai apa ya, tontonan untuk kamu bisa tonton barengan sama anak kamu malam nanti. Check it out.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap.

Dua nama besar Teman Pro 2 yang sekarang udah go international, Agnes Mo dan juga Anggun C. Sasmi ya, yang sering banget dijadikan saingan oleh masing-masing fansnya ini Teman Pro 2. Akhirnya ada kolaborasi project bareng loh Teman Pro 2. Kalau biasanya kita ngeliatin gitu ya, antara fansnya Anggun dan juga fansnya Agnes itu selalu ribut di media sosial, membanding-bandingkan satu sama lain gitu ya. Dan di 2026 ini Teman Pro 2, kita akan melihat kolaborasi antara Anggun dan juga Agnes. Kalau kita ngelihat kalau mereka ini adalah salah satu artis yang fokus di dunia tarik suara. Nah, tapi kolaborasinya ini Teman Pro 2 bukan di dunia musik nih. Lalu apa nih Teman Pro 2? Check it out. Mereka berkolaborasi di project film Teman Pro 2. Bukan film sih, ini lebih ke drama. Jadi lebih ke project acting ya Teman Pro 2. Ya bisa dibilang kalau Agnes dan juga Anggun C. Sasmi ini bisa di segala bidang sih ya tentunya. Kita tahu sendiri Anggun beberapa kali main film layar lebar di Indonesia. Terus Agnes Mo juga dulu sempat main sinetron gitu ya. Fenomenal banget Pernikahan Dini dulu Teman Pro 2. Dan sekarang mereka kembali berakting lewat serial di Prime Video yang ini tayangnya di US Teman Pro 2. Dan menariknya ya Teman Pro 2, kedua sosok ini yaitu Agnes dan juga Anggun memerankan karakter antagonis utama untuk season ini Teman Pro 2, di mana Agnes ini berperan sebagai Lila Hood, sementara Anggun gitu ya memerankan Amisa Hood, ibunya dari Lila gitu. Jadi di film ini Anggun adalah ibunya Agnes Teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang cukup penasaran gimana sih mereka nih bakal bereaksi, karena kalau dilihat-lihat dari beberapa behind the scene yang udah bocor Teman Pro 2, keduanya cukup serius mempersiapkan latihan fisik gitu ya, sampai ada cuplikan mereka tuh bela diri Teman Pro 2. Check it out. Nah, Richard di season 4 ini itu diadaptasi dari novel Gone Tomorrow karya Lee Child yang akan mengikuti storyline dari Jack Reacher, yang pastinya setelah sebuah insiden tragis di kereta bawah tanah New York City. Mereka di musim ini terbaru Teman Pro 2 dijadwalkan akan tayang perdana di 12 Agustus nanti ya, eksklusif di salah satu platform video online gitu ya Teman Pro 2. Jadi kamu menunggu-nunggukah debut mereka berdua ini di dunia acting Teman Pro 2? Kalau aku sih iya ya. Karena kalau dilihat dari cuplikannya, wah mereka ini cukup serius, terutama kita tahu sendiri kalau Agnes dan juga Anggun ini Teman Pro 2 merupakan karakter utama yang berperan sebagai antagonis. Nah, penasaran kan seperti apa? Ya udah, jangan kemana-mana, update mereka tuh selalu ada juga di media sosialnya masing-masing ya Teman Pro 2. Jadi langsung aja kepoin mereka ya, biar kamu tuh nggak ketinggalan bagaimana sih debut dari actingnya untuk kolaborasi Anggun dan juga Agnes Mo.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.